0: pertama tendangan dari Amrabat tampaknya Bu, Bung Erik ya. Nomor punggung 24.
1: Nel El Ainoui tadi.
0: Dan kemudian
1: bola rebound
0: tadi saja. Sempat disapu tadi. Ya, oleh
1: beruntung masih baru, ya. Sigap ya Bung masih Rosi. Sigap.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena iya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
1: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brasil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brasil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut Bung Rosi dan
0: Bung Estu
1: bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brasil menghadapi Maroko. Skor 1-1 Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini Bung?
2: Kalau dilihat dari secara permainan menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan bagus. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi, Brazil mampu mengamankan posisi. Tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu untuk bisa di pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
1: Ya, baik. Jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang. Betul. Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya Bung Estu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo di pertandingan selanjutnya?
2: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Lain satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan, tidak hanya sekedar bertahan tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
1: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
2: Ismail Saibari, ya?
1: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
2: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya menjadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
1: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos, ya?
2: Betul sekali, yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
1: Ya baik, kali ini di sisi Maroko ini, tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
2: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusan seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu kan, padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkanos diganti masih oke, tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Ya baik, selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
2: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brazil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan. Walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran lagi, peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ayouni.

0: Elainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya diganti. Padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
1: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
0: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain alternatif pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia, itu aja sih.
1: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudy Zen.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya.
1: Pemerintah menegaskan inovasi teknologi lingkungan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital memperkuat literasi untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Dila Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
4: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
5: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.601 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini berjumlah yang paling banyak.
4: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital.
6: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
0: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
6: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Tanah Suci Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Udara untuk Indonesia. Rudy.
1: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jahang melaporkan. Mikael.
9: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
10: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin dengan dua-dua kita mulainya. Rukun haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja lancar aja jalannya kok.
9: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala, berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jahan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
1: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
11: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
12: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
11: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti Serba Serbi Piala Dunia di RRI.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada ya. Vika mau menyapa kembali nih untuk Anda yang sudah bergabung di RRI Pro 1 Medan ya. Kalau banyak yang nanya gitu kan ya. Ya apa tadi? Mutiara paginya kok gak diputerin? Kok enggak mutiara pagi? Nah, karena RRI salah satu yang mendapatkan hak siar Piala Dunia, jadi kan kita ada mengikuti ya jam-jamnya gitu. Nah, kebetulan pagi tadi Maroko versus Brazil itu di jam 5, jadi mutiara paginya itu disiarkan di RRI Pro 4 Medan tadi ya. Tadi bersama Ustadz Fitrianto Sudiro dengan topik pagi tadi menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan semangat hijrah. Tapi kita kan mengikuti ya. Kalau tadi kan sudah di skor 1-1 tadi. Luar biasa. Tadi ngikuti pagi tadi atau karena jam 5 tadi langsung semangat gitu ya. Atau lagi nonton bareng CFD-an gitu sekalian ya. Nah, ini untuk Anda pastinya apapun itu di minggu ini, mari kita bersenang-senang, kita semangat karena kan besok Senin. Vika tuh paling suka ngomong besok Senin nih, karena kan katanya kalau Senin itu dimana hari bermalas-malasan, gak boleh, karena itu dimana kita baru memulai hari-hari kita ya. Nah baik pendengar, nanti kita juga akan bergabung untuk mengikuti siaran ibadah minggu pagi ya dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan. Jadi masih akan Vika putar-putarkan

Apa sih? Vika masih akan memutarkan lagu untuk Anda, menemani kegiatan Anda pagi hari ini. Mungkin ya, baru bangun juga ada lagi baris-baris rumah atau apapun. Kalau gitu Vika putarkan dari Geisha dengan Kamu Yang Pertama.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Pendengar, akan kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKII dari Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan bersama Pendeta Dr. Gideon M. Munte dengan topik jawaban Tuhan untuk masa-masa sukar di dalam kehidupan.

0: sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami datang kepada-Mu. Kami puji dan sembah Engkau karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami puji dan kami sembah Engkau karena memang tidak ada janji yang seperti janji-Mu. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Janji Tuhan tidak pernah dibatalkan dalam hidup kami. Itu sebabnya tidak ada janji seperti janji-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena sepanjang kami percaya, pasti Tuhan akan bekerja. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Alkitab berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Hari ini kami percaya kepada-Mu. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Itu sebabnya kami beribadah kepada-Mu. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami tetapkan hati dan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami percaya pertolongan akan datang pada waktunya. Berkat akan sampai pada kami. Jamahan Tuhan akan sampai dalam hidup kami. Lawatan Tuhan jadi bagi kami hari ini. Kami percaya setiap kali ada lawatan Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Ada kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang menyelamatkan, ada kuasa yang menyembuhkan kami semuanya. Maka hari ini kami siapkan hati kami. Lawatlah kami melalui firman-Mu, ya Bapa. Karena Engkau adalah firman, maka ketika kami buka hati untuk firman, kami buka hati untuk keberadaan Tuhan sendiri. Mari Tuhan masuk dalam hati kami. Bersama dengan firman kami bisa menghadapi dunia ini. Dan kami tahu firman tidak pernah kalah. Dan firman akan membawa kami pada kemenangan. Maka oleh karena itu, berkatilah hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, dan juga berkatilah juga seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Kota Medan, maupun kami yang mendengarkan melalui Kemurahan Hati Radio Republik Indonesia 94,3 FM Pro 1. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama lagi dengan Radio Republik Indonesia. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati Radio Republik Indonesia, mulai daripada ibu pimpinannya, Dr. Randa Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Kami berdoa seluruh jajarannya semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara dan selalu menjadi berkat bagi Indonesia, khususnya bagi kota kami, Kota Medan. Dan hari ini kami siapkan hati kami, ya Bapa. Mari tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan, layakkan kami dengan darah Yesus. Dan dengan darah Yesus semuanya kami boleh ada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kami boleh memandang wajah Tuhan dan menerima aliran-aliran kehidupan. Kami percaya melalui firman dan hadirat Tuhan, sepanjang minggu ini kami dipersiapkan untuk kemenangan. Pasti ada penggenapan janji Tuhan. Jadilah bagi kami semuanya. Dan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala macam roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, kelemahan, perpecahan, segala kesombongan manusia, perkelahian, pertengkaran, perdebatan, tidak bisa menjamah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana jahat yang disusun melawan kami, melawan pemberitaan firman Tuhan, melawan gereja Tuhan, melawan hamba-hamba Tuhan, kami patahkan kuasanya, pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak bisa, tidak boleh mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan bersehati kami mohonkan darah Yesus, tutup bungkus, lindungi, sucikan, kuduskan kami semuanya. Dan Allah Roh Kudus kiranya berkenan untuk boleh bekerja untuk setiap pekerjaan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tangan bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adalah satu kebahagiaan bagi saya untuk boleh bersama-sama dengan saudara lagi dalam ibadah raya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Mari saya sapa saudara, haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat beribadah. Apa kabarnya?
1: Luar biasa. Tuhan Yesus baik.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Boleh kita berikan tepuk tangan sebesar kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dan tentunya saudara, kita mau menyapa semua pendengar setia Radio Republik Indonesia di RRI Pro 194,3 FM. Sama-sama kita katakan haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Yesus memberkati.
2: Tuhan Yesus memberkati.
0: Boleh kita berikan tepuk tangan bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dan setelah beberapa tahun kita vakum dari Radio Republik Indonesia, kita diizinkan kembali oleh kemurahan hati daripada pimpinan Radio Republik Indonesia. Dalam hal ini kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kita boleh bersama-sama untuk memberitakan Injil kabar baik, Injil keselamatan, dan kita berharap dengan adanya firman maka kota kita, kota Medan, lebih baik lagi. Ada Amen. Berkat Tuhan dan ada perlindungan bagi kota kita. Dalam hal ini kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kita boleh bersama-sama untuk memberitakan Injil kabar baik, Injil keselamatan, dan kita berharap dengan adanya firman maka kota kita, kota Medan, lebih baik lagi. Ada Amen. Berkat Tuhan dan ada perlindungan bagi kota kita. Dalam Amen. Hal itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Radio Republik Indonesia khususnya di kota Medan, Sumatera Utara, yaitu Ibu Dr. Randus Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu, sehat selalu, diberikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh memimpin RRI dan membawa RRI selalu jaya di udara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Ibu pimpinan RRI, Dr. Anda Besti Charmin Simatupang. Sekali lagi lebih luar biasa lagi. Terima kasih banyak buat teknisi, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang ada di RRI. Kiranya kita boleh bekerja sama terus dan kita boleh membangun bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan di tengah-tengah kita ada hadirat Tuhan, itu sebabnya mari kita hentarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak kreatif administri. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Sekali lagi, haleluya. Adakah saudara bersuka cita? Adakah saudara diberkati sepanjang minggu ini? Yang diberkati sepanjang minggu ini katakan saya ya Tuhan. Boleh bersaksi pada kiri kanannya katakan saya diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Senyum pada kiri kanannya katakan saya lebih diberkati Tuhan sepanjang minggu depan. Aminkan kesaksian kiri kanan saudara katakan amin, engkau akan diberkati lebih lagi minggu depan ini. Senyum lagi pada kiri kanan saudara, lebih lebar lagi katakan, bagaimanapun juga saudaraku, aku lebih diberkati daripada engkau. Yang percaya minggu yang akan datang ini, dia sangat diberkati Tuhan, katakan saya ya Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan sebesar harapan kita untuk berkat kita. Puji nama Tuhan. Saya doakan jadi pada kita sebagaimana iman kita. Jadilah orang-orang yang paling diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu saya melayani di beberapa kota besar, 5 kota besar di Indonesia, di Pulau Jawa yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan juga Yogyakarta, saya berdoa sedikitnya saudara bagi 1000 orang lebih. Dalam setiap KKR kita mulai doa jam 9.30 dan ada di beberapa tempat saya selesai berdoanya jam 1:30 pagi. Jadi satu-satu saya layani dan saya tanya apa yang mau didoakan. Dan yang mengejutkan bagi saya adalah bahwa 85% tahun ini yang minta doa adalah untuk pemulihan ekonomi. Nah saudara, saya tidak mengerti dan saya bukan orang politik, saya adalah hamba Tuhan. Tetapi satu perkara yang pasti melihat hal ini, kita tahu bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah saudara, apapun yang dikatakan mereka di atas, Alkitab berkata kita harus dukung dan kita harus doakan. Tetapi yang merasakan pada padahal di lapangan adalah kita sebagai rakyat Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Saya bersyukur kalau di gereja kita ini sudah banyak kita yang dipersiapkan dengan pemberian, sehingga walaupun ada kesusahan, ini adalah musim yang baru bagi kita, ini adalah musim menuai bagi kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Di antara banyak gereja yang saya layani, saya bersyukur kalau Gereja Kemenangan Iman Indonesia dipeliharakan oleh Tuhan. Dan saya doakan biarlah semua gereja-gereja juga dipeliharakan oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa berkat datang dari anak-anak Tuhan, maka saya berdoa, jadilah kita orang-orang yang diberkati untuk memberkati sekeliling kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi kalau menurut perkiraan saya dan beberapa hamba-hamba Tuhan lainnya, keadaan ini tidak akan segera berubah. Kenapa? Karena kalau kita melihat manusia-manusia di Indonesia ini, saudara, perlu banyak penataan dan perubahan terlebih dahulu. Kita tahu, saudara, program pemerintah kita adalah program yang baik dan mulia. Tetapi mereka yang melaksanakannya belum tentu baik dan mulia. Kita tidak bisa mempersalahkan pemerintah atau mereka-mereka, karena kita tidak ada di sini untuk saling menunjuk-nunjuk tangan. Kita ada di sini untuk membela Indonesia. Satu-satu caranya untuk membela Indonesia adalah supaya kita bangkit menjadi penolong. Bagaimana mungkin kita bisa bangkit menjadi penolong kalau kita sendiri perlu ditolong? Maka hari ini saya bawakan pada saudara berkat, yaitu jawaban firman pada masa-masa sukar, bahwa ada saatnya, ada harinya Tuhan bisa melawat dan memberkati saudara. Akan ada harinya di mana saudara yang tadinya dikenal sebagai seorang yang gagal, tetapi saat itu datang lawatan Tuhan, dari yang gagal bisa berubah menjadi yang berhasil. Dari orang yang membutuhkan bisa berubah menjadi orang sumber berkat. Dan kalau saudara mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Bukan untuk saya, untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Memang kedengarannya saudara agak susah untuk dicerna, tetapi percayalah, dan saya juga berdoa biarlah di hati kecil kita ini masih ada tempat untuk yang dinamakan dengan mukjizat. Haleluya. Saya percaya di hati kita ada namanya tempat untuk rasional, ada namanya tempat untuk pertimbangan, ada namanya tempat untuk pemikiran, tapi saya berdoa masih ada tempat dan ruang di hati kita untuk yang dinamakan dengan mukjizat. Walaupun tidak masuk rasional, walaupun tak terpikirkan oleh kita, Alkitab berkata Tuhan kita mau memberi jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Itu namanya mukjizat. Saya berdoa firman Tuhan hari ini akan menjadi mukjizat bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, dan bagi saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus? Boleh sekali lagi lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus? Dan untuk firman Tuhan hari ini, mari kita sambut dengan sukacita. Bolehkah saya undang saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi? Kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Alkitab memberikan jaminan bagi kita ada pemeliharaan Tuhan. Semua berkata, semua pegang dadanya katakan, Tuhan memeliharakan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi, itu sebabnya apapun keadaan dunia ini tidak mengejutkan bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak membuat Tuhan kita kalang kabut. Dia punya jalan keluar, dan jalan keluar itu dibawanya kepada kita. Alkitab berkata dengan jelas, masalah, persoalan, pencobaan yang engkau alami di dunia ini tidak akan melampaui kekuatanmu. Amin. Dan banyak orang Pentakosta berkata tidak melampaui kekuatan Roh Kudus. Saya baca berkali-kali ayat itu, dikatakan bukan kekuatan Roh Kudus, tetapi kekuatan Anda. Haleluya. Mengapa? Karena Tuhan itu setia dan dikatakan pasti ada jalan keluar. Mengapa banyak orang yang kalah? Karena dia tidak menemukan atau tidak memiliki Tuhan yang setia. Itu sebabnya dia tidak memiliki jalan keluar. Mengapa orang banyak orang yang kalah? Karena matanya sudah tertutup oleh kesulitan dunia ini. Itu sebabnya dia tidak menemukan jalan keluar. Hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk membuka hati kepada Tuhan, supaya Tuhan buka mata hati kita, sehingga apapun yang saudara alami, saudara akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bahwa dalam kesulitan yang paling besar sekalipun, Tuhan mau memelihara kita. Mazmur 23 ayat 1-2 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Dikatakan kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Berapa banyak di sini yang bergembalakan Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan saya ya Tuhan. Maka saya berdoa apapun yang terjadi di Indonesia, ada penyediaan Tuhan bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagi saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, itu artinya ketika kita beristirahat, ketika kita tidur, kita bangun pagi tidak melihat masalah. Berapa banyak di sini yang pernah bangun pagi disapa oleh masalah? Katakan saya ya Tuhan. Berarti kita semuanya pernah bangun pagi, begitu bangun masalah datang bertubi-tubi. Itu ada ayatnya di Alkitab, Ayub. Dia bangun pagi, masalah datang bertubi-tubi. Tapi di sini dikatakan ketika kita berbaring di rumput yang hijau. Artinya ketika saudara bangun pagi, saudara melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kiranya mata kita boleh melihat penyediaan Tuhan di masa-masa yang sukar. Goyang kiri kanan saudara, katakan ada penyediaan Tuhan bagimu. Pegang dada saudara, katakan ada penyediaan Tuhan bagi saya. Amin. Nanti saya akan bawakan satu hari bahwa ketika Yesus berkhotbah, Yesus tahu orang-orang itu lapar. Jadi Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang peduli perkara rohani, dia peduli perkara perutmu juga. Haleluya. Saya berdoa tidak ada kita yang kelaparan di sini, semuanya akan dikenyangkan jasmani dan rohani. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika kita bangun, ada penyediaan Tuhan bagi kita. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Sambungannya dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Dunia ini meletihkan bagi kita. Semua yang ada dunia ini membuat kita haus, membuat kita letih. Itu sebabnya Tuhan mau kita segar. Dan memang oleh karena itulah Yesus datang. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Tuhan kita datang supaya kita mempunyai hidup, dan bukan hidup yang menderita, tetapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Nah saudara, ada orang berkata, saya juga sekarang sudah kelimpahan Pak Pendeta, tapi kelimpahan masalah, kelimpahan daripada hutang, kelimpahan daripada kekurangan. Nah saudara, Alkitab berkata segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang dari atas. Jadi kalau itu bukan pemberian yang baik, itu bukan datang dari Tuhan kita. Justru Tuhan kita datang untuk membatalkan semua pekerjaan dunia yang ada di hidup kita. Saya tahu minggu ini ada pekerjaan setan yang dibatalkan dalam hidupmu. Ada pekerjaan dunia yang dihancurkan dalam hidupmu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang datang supaya kita memperoleh hidup yang berkelimpahan. Amin. Dan Tuhan mau menggembalakan kita supaya kita tidak berkekurangan. Baik, sekali lagi mungkin karena sudah lama kita tidak masuk RRI, bolehlah saya beritahu pada semua pendengar setiap RRI bahwa di GKII kita berbicara dari firman kepada firman, dari ayat kepada ayat. Di GKII kita mengutamakan firman Tuhan, haleluya. Dan di GKII kita tidak berbicara satu ayat utama, lalu dari ayat itu pendetanya akan berbicara segala sesuatu dari pikirannya, bukan demikian. Kita di Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah berbicara firman Tuhan. Dari firman Tuhan kepada firman Tuhan, dari firman Tuhan kepada firman Tuhan, amin. Sehingga saudara kaya oleh firman Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Tadi dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana cara Tuhan menggembalakan kita? Apakah dia datang dari sorga dalam bentuk roh, hantu gentayangan menggembalakan kita? Tidak. Tuhan menggembalakan kita melalui gerejanya. Tuhan mau membangun gerejanya. Matius 16 ayat 18. Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Simon, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah saudara, kita sudah belajar bahwa kekuatan yang paling besar di dunia ini adalah Hades. Nah saudara, yaitu alam maut, pintu alam maut. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menolak alam maut sebelum hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Dan saudara, kita tidak bisa ulangi lagi firman Tuhan ini karena waktu kita sangat terbatas. Tetapi setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, pintu alam maut Hades dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengambil kunci alam maut dan dia pegang kunci alam maut. Tapi kepada gerejanya diberikan kunci kerajaan sorga. Amin. Apa itu kunci kerajaan sorga? Kunci kerajaan sorga berkata begini, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan banyak orang berusaha pakai ayat ini, tetapi dia ada di luar ruang lingkup gereja. Berbahaya sekali. Dalam buku Kisah Para Rasul dikatakan anak-anak Skewa, dia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu, kami mengutuki engkau. Dan setan berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Maka dikatakan, setan kemudian memperkosa mereka dan mereka lari dengan telanjang, dipermalukan. Sayang, dengarkan baik-baik. Engkau tidak bisa sembarangan pakai kunci kerajaan sorga kalau engkau tidak dikenal sebagai anak-anak sidang Tuhan. Itu sebabnya gereja itu penting. Oh, Pak Pendeta, nanti di sorga enggak ada nama gereja. Betul, tetapi engkau tidak bisa ke sorga tanpa melalui gereja. Pak, hanya melalui Yesus Kristus, betul. Tapi gereja adalah rumah Tuhan. Amin. Dalam buku Kejadian dikatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah pintu gerbang sorga. Dan kemudian Yakub menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah.

ada orang-orang yang tertolak di pintu gerbang sorga yang berkata, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, kami melayani demi namamu, kami menyembuhkan orang sakit demi namamu. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Bukan soal pelayanan, bukan soal pengurapan, tapi soal bagaimana caranya masuk sorga itu ditetapkan oleh pemilik sorga itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Sebabnya saya ajak kita semuanya rajin ke gereja. Jangan tinggalkan ibadah minggu. Bagi saudara menyaksikan kita di semua sosial media kita dan juga pada para pendengar Radio Republik Indonesia, saya ajak boleh mendengarkan dari radio di jalan, tapi jangan lupa ke gereja hari ini. Sama-sama kita katakan jangan lupa ibadah hari ini ya. Boleh kita semangati dulu semua pendengar setia kita, dan juga boleh kita semangati semua yang melihat dari sosial media kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kepada Petrus yang sama, Tuhan berkata dalam Yohanes 21 ayat 15-17, tiga kali, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan menggembalakan kita agar kita tidak berkekurangan melalui orang-orang yang diangkatnya menjadi gembala. Orang-orang itu tidak sempurna. Petrus yang diangkat menjadi gembala adalah orang yang baru saja melakukan penolakan terhadap Kristus. Karena dia menolak Kristus, maka dia merasa tertolak. Itu sebabnya dia kembali pada hidup lamanya, tetapi Tuhan datang khusus untuk dia, memulihkan dia, dan mengangkat dia menjadi gembala. Semua orang yang diangkat jadi gembala tidak sempurna. Itu sebabnya saudara, saudara ada di sini untuk menolong dan menyokong gembala saudara ini. Saya tidak bisa berdiri di depan ini karena kekuatan saya sendiri. Ada Tuhan, ada Roh Kudus, dan puji Tuhan, ada saudara-saudari sekalian. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Doa-doa saudara sungguh berarti bagi gembala saudara. Sekarang ini ada banyak orang yang mengkritik gembalanya. Tahukah saudara, yang namanya profesi gembala, itu sebabnya dahulu saya tidak mau jadi pendeta, gak mau jadi gembala. Tapi puji Tuhan, sekarang kesaksian saya, ini adalah kehidupan yang paling baik yang bisa Tuhan berikan kepada saya. Haleluya. Bolehlah, kalau kita berikan tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Kenapa saya tidak mau? Karena yang namanya gembala, semua salah. Kalau dia kaya, dibilang ambil uang jemaat. Kalau dia miskin, dikatakan, ngapain kau datang ke gereja itu? Gembalanya aja miskin, tapi khotbahnya supaya kau jadi kaya. Dia pun gak kaya, bagaimana bisa kau jadi kaya? Dia pakai pakaian yang mentreng, yang keren seperti saya. Mohon maaf saudara, ini bawaan lahir, dari lahir udah ganteng. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara, seperti orang keren, ya, duniawi pendetamu itu. Masa pendetamu itu seperti opa-opa Korea. Tapi kalau dia misalnya saudara jelek penampilannya, ampun, ada juga pendeta kayak gitu. Ngelihatnya aja udah memuntah. Saudara, semua pendeta ini salah. Dia punya mobil hebat, dari mana dapatnya mobil itu? Dia gak punya mobil, dia datang naik Gojek. Ngapain datang ke gerejanya itu? Mobil aja gak punya. Jangan datang, nanti waktu pulang nanti dia minta numpang. Semua salah. Nah, sayang, ada banyak mulut-mulut yang menekan gembalanya, pendeta. Sayang, dengarkan baik-baik. Jangan engkau menjadi salah seorang di antara mereka. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Kalau soal pendeta, saya tahu lebih banyak dari saudara. Ada banyak pendeta yang memang dalam tanda kutip tidak benar. Tapi bukan bagian kita untuk menghakiminya. Yang mengerti katakan amin. Mengapa? Karena nomor satu, karena kita yang ngomong pun belum tentu benar. Amin. Nomor dua, karena apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Nomor tiga, Alkitab berkata, dia itu hambaku, apa urusanmu? Entah dia berdiri, entah dia jatuh, bukan urusanmu. Buku Roma mengatakannya. Allah menjaga supaya dia tetap berdiri, masalahnya pendeta itu ada yang jaga dia tetap berdiri, engkau siapa yang jaga? Yang ngerti katakan amin. Makanya saya katakan pada saudara, dari dulu sampai sekarang saya ajarkan, siapapun pendetanya, mau dia jatuh, mau dia berdiri, mau dia berzina, mau dia tidak berzina, bukan urusan saudara. Apalagi saudara tidak bisa membuktikannya. Jangan rame-ramekan, yang mengerti katakan amin. Mau dia curi uang, mau dia tidak curi uang, bukan urusan kita. Jangan

0: ikut serta di dalamnya. Urus hidupmu. Pastikan hidupmu, pertama, benar di hadapan Tuhan. Kedua, menjadi berkat bagi sekelilingmu. Saya berdoa Tuhan berkenan atas hidup kita, dan Alkitab berkata kalau Tuhan berkenan, dari perkenanan Tuhan itu akan datang mukjizat dan keajaiban dalam hidup kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Tuhan mengembalakan melalui hamba-hambanya. Amin, saudaraku. Dan saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan mengembalakan melalui gembalanya. Dikatakan dalam Yeremia pasal 3 ayat 15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dan saudara lihat baik-baik, ada tiga hal mengenai gembala yang baik, katakan Alkitab. Pertama, yang mengenal hati Tuhan dan yang rela mengerjakan sesuai dengan hati Tuhan. Perhatikan baik-baik, kalau saya, tahukah saya tentang hati Tuhan? Apakah saya mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan? Kalau memang itu, maka saudara damai sejahteralah di sini. Amin. Yang kedua dikatakan, dia punya pengetahuan yang tinggi. Jadi semua gembala juga harus belajar. Jangan pakai ilmu cocokologi. Jangan. Saudara tahu ilmu cocokologi, saya pernah dengar begini. Kenapa Indonesia kode negaranya tambah 62? Karena kalau kita... hari kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 45, kalau ditambahkan semua 17845 itu 62. Pas. Kenapa Malaysia dia itu tambah 60? Coba tambahkan dulu katanya hari kemerdekaannya ditambahkan. Ternyata lewat saudara, lebih. Lalu kemudian katanya kurangkan segini. Lalu dikurangkan, pas 60 kan? Iya. Kenapa dikurangkan segitu bang? Iya, itu adalah tanggal ulang tahun Upin dan Ipin. Sayang kalau kayak gitu kita main pakai firman Tuhan, bahaya gereja ini. Banyak hamba-hamba Tuhan ini dicocok-cocokkan. Kita tidak main kayak gitu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah saudara harus punya pengetahuan yang tinggi dan juga pengertian yang dalam. Nah, saya berdoa semua hamba-hamba Tuhan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengenal hati Tuhan, mengerjakan hati Tuhan, punya pengetahuan yang tinggi dan juga pengertian yang dalam, supaya kita semua boleh digembalakan oleh Tuhan dan tidak pernah berkekurangan. Amin. Tuhan memberikan hamba-hambanya, gembala-gembalanya. Untuk apa? Efesus 4 ayat 11-12. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dengan adanya gembala, ada pembangunan, ada peningkatan, ada kedewasaan, ada pergandaan. Bagian kita adalah taati gembalamu, bukan kritik gembalamu. Ibrani 13 ayat 17. Taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Salah satu gereja yang paling aman dari judol adalah Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kenapa? Karena sebelum itu berkembang, saya sudah katakan pada saudara, jangan ikut itu. Nah, kalau engkau ikut itu, engkau pasti berantakan keuanganmu dan engkau tidak boleh minta doa sama saya. Karena saya sudah peringatkan saudara. Ada satu orang ibu yang datang, dan dia memang datang ke depan nangis-nangis. Saya katakan, kenapa ibu ini pingsan-pingsan? Karena dia tertipu 100 juta rupiah, tapi tidak berani minta doa. Kenapa bandel? Bandel. Tapi saya mau beritahu pada saudara, pada waktu saya keliling 5 kota besar di Jawa, banyak betul yang kena tipu. Bukan hanya ratusan juta, tapi sampai miliaran. Nah sayang, karena mereka bukan gereja saya, apa boleh buat? Saya diundang, saya doakan juga. Tapi saya kasih peringatan. Itu bukan jalan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jangan mau cepat kaya. Lakukan bagianmu. Karena kalau kau melakukan bagianmu, ada waktunya Tuhan melawat. Dan hari itu engkau bisa berubah jadi kaya raya dalam sekejap. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dan semua berkat Tuhan ada alasan. ada sebabnya. Dan sebabnya itu bukan karena beli kupon. Sebabnya itu bukan karena ikut aplikasi, bukan sayang. Semua berkat Tuhan ada sebabnya. Dan saudara pasti tahu, yang mengerti katakan amin. Kalau tidak ada sebabnya dan kau tidak tahu, jangan diambil. Karena itu akan dituntut daripadamu. Setan jahat. Setan mau ngasih begitu saja, tapi setelah itu dituntutnya nyawamu. Dituntutnya masa depanmu. Saya sudah banyak melihat orang yang demikian. Sekali lagi saya ingatkan kepada jemaat Gereja Kemenangan Indonesia. Bagi saudara yang mendengarkan, mau ikut bagus, nggak mau ikut, itu urusan saudara. Amin. Jangan pernah mau cepat kaya. Biarkan Tuhan yang atur, engkau akan lebih cepat kaya daripada apa yang kau pikirkan. Boleh lebih semangat lagi? Yang suka cita katakan amin. Nah saudara, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saya berjaga-jaga atas saudara. Saya doakan saudara. Dengan jalan demikian, mereka akan melakukannya dengan gembira dan bukan dengan keluh kesah. Sebab kalau saya berkeluh kesah, doaku bukan memberkati engkau. Doaku akan berkata, Tuhan jamahlah bapak ini karena dia mendatangkan kesusahan bagi gereja. Tuhan jamahlah saudara ini karena terus-terusan aku dikritiknya. Padahal aku berbuat baik kepada semua orang. Sayang, dengarkan baik-baik. Sekarang ini mulut di mana-mana mengerikan. Dan itu sebabnya banyak kesusahan di dunia ini. Kenapa? Karena mulut itu juga saudara akan membawamu kepada kehidupan yang demikian. Amsal 4 ayat 23 mengatakannya. Nanti minggu depan kita akan berbicara tentang itu. Amin. Minggu depan kita berbicara berani memperkatakan berkat di tengah kesulitan yang besar. Amin. Nah sayang, dengarkan baik-baik. Itu sebabnya jangan saudara mengkritik hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan itu bahagia, doanya begini, berkati dia. Berkati dia karena disokongnya aku. Sokong dia Tuhan. Apa yang diberikannya pada aku, maka itu juga diberikan padanya. Berapa kali ada orang-orang yang memberkati saya. Saya pergi tahun lalu saudara ke satu gereja. Dan ada dua orang yang datang pada saya. Yang pertama saudara, dia berkata dia hampir bangkrut. Tetapi dia memperlakukan saya dengan baik sekali. Saya katakan, sudah pak, tidak usah pak. Dan dia berkata, bapak hamba Tuhan, saya harus memperlakukan dengan baik. Saya katakan, bapak lebih lagi, lebih baik. Tahun ini saya datang, di tengah kesulitan begini Indonesia, dia bangun pabrik baru. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada satu orang ibu lagi di Semarang. Dia adalah petinggi di salah satu perusahaan besar. Kalau boleh saya katakan, Nokia. Dan saudara tahu, Nokia sudah hampir bangkrut. Sudah tidak ada lagi handphonenya. Mereka bergerak di bidang jaringan sekarang. Dan dia tidak bisa dibayar oleh perusahaan pada waktu itu. Dibayar dengan saham Nokia yang harganya sangat murah. Dan terus-menerus turun. Dia punya anak yang berkebutuhan khusus. Tahun lalu dia berkata, Pak tolong doakan. Anakku berkebutuhan khusus. Besar biayanya. Dan perusahaan tidak membayar dengan uang. Bagaimana aku bisa survive? Apakah aku cari pekerjaan baru dan mulai dari awal atau aku tinggal di sini? Saya berdoa dan saya katakan, tunggu satu tahun lagi, Bu. Kalau satu tahun ini Tuhan tidak bekerja, maka Ibu bisa cari perusahaan baru. Tapi kalau perusahaan ini bekerja, kalau Tuhan bekerja, pasti ada jalan berkat Tuhan. Dan kemudian saudara, dia perlakukan saya dengan sangat baik. Saya katakan, Ibu sudahlah, simpan uang Ibu, kasih itu anak Ibu. Nah saudara, apa yang jadi saudara, tahun ini saya datang kembali dan dia berkata, Pak, Bapak sudah dengar berita, saya katakan, saya gak sempat lihat berita, Bu, apa? Katakanlah pada saya. Lalu kemudian dia berkata, Jensen Huang, salah satu daripada tiga orang terkaya di dunia, bosnya Nvidia, membeli Nokia. Dan dalam sekejap, saham Nokia naik berlipat kali ganda. Dalam dua bulan, ibu itu punya tabungan 2 miliar rupiah. Sekarang pilihan ada padamu. Engkau mau tetap mengejek hamba-hamba Tuhan, silahkan. Engkau mau memberkati hamba Tuhan, Alkitab berkata, berkati dengan segelas air, engkau tidak akan kehilangan berkatmu. Saya berdoa, tidak ada yang bisa mencuri berkatmu dalam nama Yesus. Tidak ada setan yang bisa mengambil berkatmu dalam nama Yesus. Jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, dan jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Karena memang berkat dimulai daripada sidang Tuhan. Dikatakan saudara dalam Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kenapa bukan ke janggut Musa? Apakah Musa sudah cukuran sehingga tidak ada lagi janggutnya? Bukan demikian. Nah, saudara, kejanggut Harun kenapa? Karena Harun adalah pemimpin dalam gereja. Berkali-kali saya katakan, kalau engkau berhasil di gereja ini, engkau akan berhasil dimanapun. Itu sebabnya mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, dan mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadikan ibadah yang utama dalam hidupmu. Bukan cari uang yang utama, Tuhan yang utama dalam hidupmu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan teguh. Tetapi saudara belum tentu bahagia. Saudara percaya pada Tuhan, saudara akan teguh, tapi belum tentu berhasil. Saudara perlu percaya kepada hamba-hamba Tuhan, baru saudara berhasil. 2 Tawari 20:20 mengatakannya, balik lagi sayang, engkau gak bisa menentang aku karena aku bawakan firman Tuhan padamu. Dari tadi ayat demi ayat, amin saudaraku. Kenapa ayat demi ayat? Karena ini firman, kalau engkau orang Kristen, kita tunduk pada firman. Termasuk saya juga. Orang pintar tunduk firman, yang setuju katakan amin. 2 Tawari 20:20, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan tetap teguh. Percayalah kepada hamba-hambanya, kamu akan berhasil. Dalam terjemahan Indonesia, Brodren berkata, percayalah kepada Yahweh, Elohimmu, maka engkau akan kokoh. Percayalah kepada hamba-hambanya, engkau pasti sukses. Adakah saudara percaya kepada saya? Saya doakan, pasti sukses, pasti sukses, pasti sukses, pasti sukses, pasti sukses. Amin. Dan kalaupun ada masa kelaparan, ada masa sukar, saudara percaya pada Tuhan, saudara kokoh. Saudara percaya pada firman yang saya bawakan pada saudara. Saudara pasti sukses melewati semua permasalahan dunia ini. Amin. Satu cerita, dari cerita ini kita akan kembangkan, setelah itu kita akan berdoa. Yang suka cita katakan amin. Ada masa sukar dalam hidup ini. Sejak dalam Alkitab, sejak dahulu di dalam Alkitab selalu ada masa sukar. Tetapi ada orang yang diberkati luar biasa pada masa sukar. Kejadian 26 ayat 1-3, ayat 12-16. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikarkan pada Abraham ayahmu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang dalam tahun ini juga mendapat hasil 100 kali lipat karena ia menabur dan diberkati Tuhan. Dan orang itu berkata, saya ya Tuhan, saya ya Tuhan, jadilah padamu sebagaimana imanmu, jadi padamu, jadi padamu, jadi padamu, jadi pada kita sebagaimana iman kita. Boleh kita tepuk tangan sebesar iman kita kepada Tuhan. Saya percaya iman kita lebih besar lagi daripada ini. Yang suka cita katakan amin. Ayat 13, perhatikan baik-baik. Ayat 1 dikatakan ada kelaparan, dan bukan kelaparan yang pertama. Sudah berkali-kali masa sukar datang, tapi ayat 13 berkata, dan orang itu, saya bersyukur karena tidak dikatakan Isya. Kalau dikatakan Isya, maka ayat itu hanya untuk Isya. Tapi dikatakan orang itu, berarti ayat itu juga untuk saya dan saudara. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada orang bodoh berkata, Pak, ini Injil kemakmuran. Ya memang betul sayang. Baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Adam sangat kaya. Semua ini kuberikan kepadamu sebagai makananmu. Amin. Nuh sangat kaya. Kalau dia gak kaya sayang, gak bisa dia punya kapal pesiar yang paling besar di dunia ini. Haleluya. Abraham sangat kaya. Isha inilah dia. Sangat kaya. Yakub ditipu 7 kali masih kaya raya. Jadi kau berkata, ini Injil kemakmuran Pak. Ya memang betul Injil kemakmuran. Gak ada orang yang ikut Tuhan yang miskin-miskin. Jadi tolong dibuang dari pikiranmu Gak apa-apa miskin-miskin, yang penting ke sorga. Saya punya pilihan yang lebih baik. Baiklah kita diberkati sehingga kita bisa memberkati. Dan nanti kalau mati masuk sorga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin. Dan ditimbun dengan tanah. Orang Filistin berusaha memiskinkan dia. Tapi gak bisa. Karena ayat 16. Rajanya Abimelek berkata kepada Ishak. Pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau menjadi lebih jauh, lebih berkuasa daripada kami. Nah, saudara, bisakah seseorang lebih hebat daripada lebih kaya daripada satu negara? Bisa. Elon Musk lebih kaya daripada beberapa negara. Dan kalau itu adalah orang dunia, kenapa tidak bisa diberikan pada anak-anak Tuhan? Amin. Nah sekarang, mari kita lakukan dulu firman Tuhan. Kita mulai dari bawah. Kita mulai setiap perkara kecil, kiranya Tuhan berkenan memberikan perkara yang lebih besar lagi bagi kita. Amin. Ya, sukacita katakan amin. Nah, di sini dikatakan, sudah sering terjadi kelaparan. Tadi sudah saya bacakan, timbullah kelaparan, bukan kelaparan yang pertama di negeri itu. Nah, saudara, memang betul. Tuhan Yesus sendiri berkata, di dunia ini ada kesukaran. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara, dikatakan kata penganiayaan itu diambil dari bahasa aslinya tlipsis. Tlipsis artinya kesukaran, kesusahan, kekurangan, tantangan. Tetapi tlipsis juga artinya perubahan. Biarlah setiap tantangan, biarlah setiap kesukaran membawa perubahan yang baik dalam hidup kita. Apakah perubahan yang paling baik? Ketika Yosafat mendapatkan tantangan daripada musuh yang besar, Alkitab berkata ia memutuskan untuk mencari Tuhan. Yang pertama sekali perubahan yang paling baik dalam hidup kita ialah ketika kita memutuskan untuk tidak bersandar pada diri sendiri, tetapi mulai mencari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan pada saudara, ketika masa sukar, jangan mengeluh. Kenapa? Karena perkataan saudara adalah doa. Kalau saudara berkata, matilah aku, artinya saudara sedang berdoa supaya Tuhan mematikan saudara. Kalau saudara berkata, kalau gini terus, bangkrutlah aku, maka saudara sedang berdoa, bangkrutkan aku Tuhan. Dan Tuhan kita pelayanannya baik, apa yang kau doakan, itulah yang dijadikan Tuhan. Alkitab berkata begini, seperti yang kau ucapkan di hadiratku, itulah yang akan kulakukan bagimu. Maka jangan ngomong yang aneh-aneh. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Alkitab berkata, nyatakanlah segala perkara dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dalam masa sukar, temukan sedikitnya tiga hal supaya saudara bisa mengucap syukur. George Soros, salah seorang yang paling kaya di dunia, yang menemukan rahasia ini, dan dia berkata, setiap kali ada masalahmu, malapetaka datang, bencana datang, perkatakan di hadapan bencana itu tiga hal yang baik yang kau hadapi, yang kau punya. Kalau misalnya saudara tidak punya mobil, jangan katakan sampai kapan aku baru punya mobil. Tapi katakan, puji Tuhan, masih ada go-car. Nah, saudara tidak punya go-car, tidak punya uang untuk go-car, katakan, puji Tuhan, masih ada kaki, masih bisa berjalan. Haleluya, aku masih sehat. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi dengan demikian saudara akan dilihat oleh sorga sebagai orang yang selalu memuji Tuhan. Dan Alkitab berkata Allah bertahta di atas pujian. Dan setiap kali ada lawatan Tuhan, ada sesuatu yang baik jadi dalam hidupmu, hidupmu, hidupmu, hidupmu, dan hidup saya. Amin. Amin. Lihat baik-baik. Tuhan memang mendengar keluhan kita. Tapi sudah lama orang Israel mengeluh. Tidak datang keselamatan. Tepatnya 340 tahun. Tidak datang keselamatan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan segera datang. Sayang, kita gak bisa tunggu 340 tahun baru datang pertolongan pada kita. Hidup kita pun tidak selama itu. Kita perlu memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Minggu depan sebenarnya firman Tuhan ini. Tapi gak apa-apalah, dispil sedikit tuh minggu ini. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, jangan bersungut-sungut. Amin. Nah, yang pertama saudara, ada kesukaran, jangan bersungut-sungut, tinggalkan dosa. Karena Kejadian 3:17 berkata, kesukaran datang karena dosa. Dikatakan di situ, engkau akan bersusah payah mencari makananmu. Dan itu menjadi kutukan bagi manusia. Sebabnya kita kerja keras. Dan saudara, belum tentu dapat makanan. Tetapi kalau kita berbalik dari dosa kita, maka akan ada pemulihan. 2 Tawari 7:14. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, kita tidak boleh berbuat dosa lagi kalau keadaan yang sukar. Tapi biarlah kita bertobat. Pak, saya sudah bertobat. Bertobat itu setiap hari. Amin. Mungkin kita tidak bertobat lagi daripada dosa yang kasar. Saya tidak membunuh, Pak. Puji Tuhan. Tapi apakah saudara membunuh karakter orang lain? Apakah saudara membunuh sukacita orang lain? Dengan kata-kata yang kasar, itu juga kita perlu bertobat. Pak, saya tidak berzinah, Pak. Betul, tapi Alkitab berkata, apabila kau memandang perempuan dan kau menginginkannya, engkau berzinah dalam hatimu. Itu juga perlu bertobat. Amin, saudaraku. Setiap hari kita perlu bertobat. Dan dengan pertobatan ada pemulihan. Saya berdoa kiranya ada pemulihan bagi kita. Dan saya juga berdoa kiranya Indonesia boleh dipulihkan dimulai daripada gereja Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Dikatakan saudara bahwa nomor 2, Ishak tinggal di lingkungan yang tidak kondusif. Dikatakan di situ ada kelaparan, dia mengalami masa sukar, dan sayangnya dia tinggal di lingkungan yang toksik. Filistin adalah bangsa yang senang orang lain susah, dan susah orang lain senang. Lihat baik-baik, Kejadian 26:15. Sumur-sumur Abraham, papanya Ishak, ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Dan ketika digali lagi oleh Ishak, mereka ambil, mereka rebut. Nah, saudara, lihat baik-baik. Bukankah keadaan Indonesia saat ini lebih kurang sama? Saya terkejut saudara bahwa hakim yang menghakimi Bapak Nadiem Karim berkata, kenapa enggak kau serahkan saja dari kemarin-kemarin perusahaanmu itu? Supaya jangan repot kita kayak gini. Itu kan merampas sayang. Enggak masuk akal semua persidangannya itu. Dan Alkitab berkata, Tuhan tidak suka orang yang merampas hak orang lain. Saya takut ada hukuman Tuhan bagi Indonesia. Saya takut betul. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita bela Indonesia. Tapi ada orang-orang yang mau senang sendiri. Lingkungan yang toksik. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang kita ada dalam keluarga yang non-suportif. Pak, aku mau belajar sampai ke negeri Cina. Bukankah pepatah kita berkata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya juga bingung kenapa mesti ilmu dituntut. Apa salahnya sehingga jadi tuntut? Nah saudara, kasihan ilmu. Nah saudara, anyway, ada orang berkata, jangan nakku, mahal. Tidak suportif. Ada. Nah kemudian ada lingkungan kerja yang menekan. Bos-bos yang agamis. Dimana kalau dia tidak sama agamanya, yang beda itu ditekan. Ada. Ini kenyataan kehidupan. Ada lingkungan yang toksik. Ada negara dengan pemerintahan yang korup. Saya tidak berkata Indonesia ada yang lebih parah lagi daripada Indonesia. Kita ada di sini untuk membela Indonesia. Indonesia negara yang indah. Indonesia negara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ada tempat yang tidak kondusif untuk berkembang. Dan disitulah Tuhan tempatkan Ishak. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan bahwa bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tapi semua karena tangan Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudusnya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tangan Tuhan mau bekerja atas engkau. Di lingkungan yang tidak kondusif, Roh Kudus bekerja. Alkitab berkata, kitab kita dibuka dalam Kejadian 1:2. Di mana ada kegelapan, di mana ada kekacauan, di mana ada ketidakpastian. Di situ Roh Allah sudah melayang-layang di atasnya. Siap untuk melakukan sesuatu. Saya berdoa kalau hari ini hidupmu kacau, hatimu kacau, pikiranmu kacau. Saya berdoa di tempat ini ada Roh Allah yang sudah melayang di atas kepalamu. Dan dia akan mengubahkan hidupmu. Karena apa yang ditunggu Roh Tuhan adalah perkataan firman. Hari ini saya sampaikan firman demi firman, firman demi firman. Saya berdoa, pulang dengan terang, pulang dengan pekerjaan Tuhan, pulang dengan penciptaan yang baru, pulang dengan sungguh amat baik dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Yesaya 43 ayat 19 berkata demikian. Dan memang itu adalah pekerjaan Tuhan. Wahyu 21 ayat 5 berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Walaupun kita tinggal dalam satu lingkungan yang toksik, tempat pekerjaan yang tidak mengizinkan kita berkembang, Tuhan mau bekerja. Dan percayalah, di tempat yang toksik, di masa sukar sekalipun, ada keajaiban. Saya berdoa, hari-hari ke depan ini, ada keajaiban, ada keajaiban, ada keajaiban, ada keajaiban, ada keajaiban bagi kita semuanya. Jadilah, yang suka cita katakan, amin. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, kita melihat firman Tuhan memberikan jawaban. Tuhan datang melawat, dan kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Tuhan melawat, saudara, tidak seperti bayangan kita pada waktu sekolah minggu. Di mana dikatakan malaikat datang kepada gembala. Lalu kalau kita lihat drama sekolah minggu, setiap kali ada lawatan Tuhan, malaikat datang begini-begini dia, saudara. Lalu kita berharap, saudara, ketika Tuhan melawat kita, satu hari di kamar malaikat datang begini-begini pada kita, saudara. Perhatikan baik-baik yang kalau saya katakan. Kalau dia datang begitu, saya percaya engkau akan lari ketakutan. Saya rasa saya pun pasti akan lari ketakutan. Itu sebabnya Tuhan tidak melawat kita dengan cara yang demikian. Tuhan lawat kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya ketika kita buka hati untuk firman, kita buka hati untuk Tuhan. Ketika firman ada di dalam hati kita, kita bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, bersama-sama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah sekarang, bersama dengan siapakah engkau? Bersama dengan persoalan atau bersama dengan Tuhan? Saya berdoa kita semua bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan datang kepada Isa dan firman Tuhan datang kepada kita. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, itu sama-sama saja dengan mati. Yakobus 1:25 berkata, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dan ia akan bahagia oleh perbuatannya. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya selalu membawakan firman Tuhan yang membuat saudara tertawa terbahak-bahak. Dan sekarang pun saya masih bisa melakukannya. Kalau saya pergi keluar kota, saya selalu bawa firman Tuhan dan saya selalu bawa lawakan sampai ada orang berkata, itu pendeta atau standing comedy. Anyway, saya bertobat sekarang kenapa? Karena ketika saya pulang, saudara, ada orang menyalami saya dan dia berkata, Pak, saya sangat terberkati oleh firman Tuhan Bapak. Dan saya katakan, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, bagian mana yang memberkati engkau? Dan dia, adalah tadi Pak, mengenai lawatan Tuhan, gak ada yang diingatnya apapun firman Tuhan kecuali lucu-lucu yang saya bawakan. Makanya sejak itu, saudara, saya mengambil keputusan, lebih baguslah kubanjiri engkau dengan ayat-ayat firman. Setidaknya engkau pulang, engkau setidaknya punya satu ayat, firman itu adalah Allah. Dan kalau aku terima Allah, aku terima firman, aku terima Allah sendiri. Haleluya. Dan nanti saudara pulang, saudara punya pengertian. Kalau aku baca Alkitab, aku buka hati, ada firman yang masuk, ada Allah bersama-sama dengan aku. Dan kalau Allah bersama-sama dengan aku akan melakukan perkara besar hari ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi setidaknya saya banjiri saudara dengan firman, setiap orang mendapatkan porsinya masing-masing. Dan saya berdoa sepanjang minggu ini, ada firman bersama dengan kita dan ada perkara besar jadi dalam hidup kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Begitupun juga karena kita mulai siaran lagi di RRI, sekali-sekali saya akan bawakan firman Tuhan yang lucu pada saudara juga. Gak ada masalah. Ya suka cita katakan haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kadang firman tidak sesuai dengan logika kita. Tapi firman tidak butuh logika kita. Firman Tuhan membutuhkan hati kita yang percaya. Amin. Satu ketika, Petrus, seorang nelayan yang gagal. Dia, saudara, diminta Tuhan perahunya, dan dia kemudian, saudara, setelah itu diberkati Tuhan luar biasa. pada hari lawatan Tuhan ada perubahan hidup. Tapi ada beberapa hal di sini yang penting supaya kita tahu ketika lawatan Tuhan datang melalui gerejanya, di mana di gerejanya ada hamba Tuhan, gembala sidang, dan juga ada firman Tuhan. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Lukas 5 ayat 1-7. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya sudah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan kemudian saudara, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolakkannya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar di atas, mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai ia berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka datang, lalu bersama-sama mereka mengisi kedua perahu itu, sehingga ikan, dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Tidak tenggelam, karena dengan demikian akan sia-sia. Tapi hampir tenggelam. Amin. Dengarkan baik-baik. Dikatakan Petrus sendiri di sini, dia gagal. Dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dia orang gagal, tetapi dia turun dari perahunya, dia bersihkan perahunya sehingga Yesus bisa masuk dan dia siapkan jalannya. Sayang, kalaupun engkau gagal, engkau tidak bisa bermuram durja. Engkau tidak bisa membuat alasan-alasan. Mari bersihkan jalanmu lagi. Mari bersemangat lagi. Mari bersihkan hatimu lagi. Mari. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini bukan waktunya mempersalahkan orang lain. Bukan waktunya mempersalahkan pemerintah. Bukan waktunya mempersalahkan situasi keadaan. Mari siapkan hati saudara. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan melawat, dia berkata, tebarkan jalanmu. Kalau jalanmu tidak siap, kalau hatimu tidak siap, engkau tidak akan bisa mendapat berkat Tuhan. Ada saatnya ketika kita lagi susah, ketika ada kegelapan, kekacauan, Roh Allah sudah ada di atas kita untuk melawat kita. Firman Tuhan datang, sama seperti dia datang pada Isa, sama seperti dia datang pada Petrus dan berkata, lemparkan jalamu. Kalau hati kita tidak siap, kita tidak akan menangkap apa-apa. Siapkan jalamu. Amin, saudaraku. Petrus bisa saja berkata, aku tidak dalam posisi yang enak, aku tidak dalam keadaan hati yang enak, aku mau istirahat dulu, aku mau tidur, aku mau melupakan semuanya ini, aku mau healing, healing, healing, healing. Dan dia melewatkan kesempatan, orang lain yang akan mendapat itu. Tapi kalau kita mau, saudara, siapkan hatimu. Jadilah kokoh. Bagaimana kokoh? Percaya pada Tuhan. Bagaimana supaya berhasil? Percaya pada hamba-hamba Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor dua, dikatakan dia itu adalah pekerja keras. Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Berkat Tuhan bukan untuk orang malas. Berkat Tuhan adalah untuk para pekerja keras. Saya berdoa, semua pekerja keras di sini katakan amin. Maka saya berdoa, berkat Tuhan bagimu, bagimu, bagimu, bagimu, bagi saya juga. Amin. Jangan ada yang malas, jangan malas belajar, jangan malas bekerja, jangan malas ngapain, jangan malas berdoa, jangan malas baca firman Tuhan, jangan malas kelompok sel, jangan malas beribadah, bekerja keras. Kurang semangat, lebih semangat lagi, lebih kuat lagi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nomor tiga, dia patuh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Kenapa? Karena Petrus pertama sekali memberi kepada Tuhan. Dia memberi kepada Tuhan perahunya. Tuhan tidak minta uang dari Petrus karena memang dia tidak punya uang. Tuhan tidak minta ikan dari Petrus karena dia tidak punya ikan. Pada kali berikutnya dia minta ikan karena memang mereka punya ikan. Nah, sayang, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak bekerja dari apa yang tidak kau punya. Memang dia bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tetapi khusus untuk tuayan, dia butuh taburan. Amin. Itu sebabnya mari kita menabur. Goyang kiri kanan saudara, katakan mari menabur. Nah, sayang, dikatakan, dan Petrus ini ahli menangkap ikan. Dia katakan, gak mungkin nangkap ikan siang-siang. Tapi karena engkau mengatakannya, karena firman mengatakannya, maka ia lakukan. Dan apa yang terjadi, dia berubah. Dalam satu hari, dari orang yang tadinya membutuhkan, sekarang menjadi orang yang adalah sumber berkat bagi orang lain. Saya berdoa di tempat ini ada kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Maka saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik bahwa kita harus menabur. Nah, saya akan selesai dalam satu menit ini. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Isa. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sekarang ini saudara, kita perlu menabur. Dan saya berdoa sebelum akhir tahun nanti, sudah ada hasil tuaian yang luar biasa. Saya berdoa ada keajaiban tuaian bagi saudara. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Kenapa? Karena memang hukum tabur tuai ini tidak pernah gagal. Selama bumi masih ada, itu akan terus berlanjut, itu akan terus berlaku. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dan Tuhan sendiri menjamin kalau engkau menabur, engkau pasti menuai. Banyak hamba-hamba Tuhan memakai ayat ini untuk menakut-nakuti jemaatnya, tapi saya pakai ayat ini untuk meneguhkan saudara. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, pasti akan dituainya. Kalau engkau menabur, pasti akan menuai. Saudara tahu kemarin, saya menang Denza, 1 miliar rupiah. Saudara, dalam satu malam saya jadi miliarder. Dan ketika saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, mereka mengaku dan mereka berkata, Pak, Bapak pantas mendapatkannya karena selama ini Bapak banyak menabur. Mereka pun tahu, kalau engkau dapat sesuatu yang engkau tidak tahu sebabnya, jangan terima sayang. Kenapa? Karena itu belum tentu keberuntungan. Akan ada setan yang menagihnya kembali padamu dan kau tidak akan sanggup membayarnya. Tapi kalau kau tahu ada taburanmu dan dia datang tuaian, terima dengan sukacita. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah sekarang ini berkat kita tidak ditentukan oleh Tuhan lagi tetapi oleh kita sendiri. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang tidak menabur tidak akan menuai. Kalau ada orang yang menuai walau dia tidak menabur, dia adalah pencuri adalah anak setan. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, setan itu pencuri. Saya percaya di sini tidak ada anak setan, di sini semuanya anak Yesus. Anak Yesus! Anak Yesus! Anak Yesus! Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata dalam tahun ini juga, Kejadian 12, maka menaburlah Isa di tanah itu dan dalam tahun itu juga, ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saya berdoa kita menabur sekarang dan dalam tahun ini juga ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada keajaiban tuaian. Amin. Dan semua kita semakin meningkat, makin kaya, kian lama, kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Kenapa? Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amsal 10 ayat 22, artinya apa? Bukan artinya kita tidak kerja, tapi artinya tidak ada tumbalnya di situ. Dikatakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Open Bible, berkat Tuhan menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan tumbal padanya. Dan ketika Tuhan menjadikan kaya, maka kita bisa naik, tidak turun. Hidup kita tidak naik, turun. Ulangan 28 ayat 13 dikata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, dan bukan turun. Syaratnya, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini kepadamu, dan kau lakukan dengan setia. Setia berarti bukan sekali, tetapi terus-menerus. Amin. Jadi kalau kita melakukannya dengan terus-menerus, menabur, maka puji nama Tuhan, kita akan menuai. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Isa diberkati hingga ia dicemburui. Memang kata berkat artinya adalah untuk dicemburui. Jadi kalau saudara dicemburui karena saudara diberkati, puji Tuhan, memang kau diberkati. Santai saja kepada orang yang cemburu padamu, sirik tanda tak mampu. Yang setuju katakan amin. Tak mampu dia menyayangi engkau, maka dia sirik padamu dan dia berkata banyak hal yang buruk tentang kau. Santai, engkau akan diberkati Tuhan lebih lagi. Amin. Dan saya percaya saudara dikatakan, kalau dahulu kambing, domba, lembu, sapi, sekarang ini mungkin namanya rumah, tanah, properti, ruko, mobil, kendaraan, perhiasan, emas, dan lain sebagainya. Tuhan mau memberikannya pada kita. Karena kita berkata, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa, dan harta kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu, kepada saya juga. Itu Hagai 2 ayat 8. Dan Yesaya 60 dikatakan, harta kekayaan bangsa-bangsa di seberang lautan akan datang padamu. Tapi kita tidak bisa berdoa saja dan mengharapkan Tuhan jadikan tanpa melakukan bagian kita. Itu sebabnya ada anak Tuhan yang tetap bodoh dan miskin, tapi ada anak Tuhan yang diberkati luar biasa. Lalu kemudian anak Tuhan yang bodoh dan miskin itu seperti 5 orang gadis yang bodoh. yang mulai merecoki lima gadis yang bijaksana. Sayang, gak perlu merecoki orang yang mempersiapkan dirinya. Persiapkan dirimu dengan baik, maka engkau pun pasti diberkati Tuhan. Hari ini saya bawakan pada saudara berita bagaimana Tuhan menjawab kita di masa sukar. Tuhan mau menggembalakan, dan dia menggembalakan melalui hambanya dan melalui firmannya. Hari ini di sini ada hamba Tuhan. Percaya pada hambanya, engkau akan berhasil. Dan di sini ada firman Tuhan yang kaya. Haleluya. Sekarang pilihan ada padamu. Engkau tidak mau, saya tidak bisa tolong engkau. Bahkan Tuhan pun tidak bisa tolong engkau. Tuhan kita tidak dalam bisnis memaksa, karena Allah melihat hati. Setiap kali hati ada hati yang terbuka, dia akan masuk dan dia akan mengerjakannya. Dia duduk makan bersama-sama dengan orang itu. Sesuatu yang indah pasti jadi dalam hidup orang itu. Zakheus sepanjang hidupnya menerima penolakan. Tetapi ketika Yesus datang, ada keselamatan, ada sozo. Berkat tujuh berganda di dalam rumahnya. Amin saudaraku. Sekarang sayang, saya katakan pada saudara, saya perlu berkat tujuh berganda. Saya percaya engkau juga perlu. Mari kita sama-sama menjadi pelaku firman. Mari kita naik dan naik terus. Mari kita melakukan firman dengan sukacita. Mari kita memberi, dan kita akan lihat Allah tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan saya berdoa dalam tahun ini juga kita menuai 100 kali ganda. Karena Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mari kita yang diberkati Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Dan sebelum kita tutup firman Tuhan ini dan kita serahkan kembali saudara, ada waktu kita sekitar 8 menit lagi. Amin saudaraku. Dan mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yang pertama adalah doa keampunan dosa. Mari buka hati saudara, angkat tangan saudara, ucapkan doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Yesus, katakanlah, "Oh Tuhan Yesus,
1: Oh Tuhan Yesus,
0: saya percaya padamu.
1: Saya percaya padamu.
0: Saya butuh engkau.
1: Saya butuh engkau.
0: Masuklah dalam hati saya.
1: Masuklah dalam hati
0: saya. Jadilah Tuhan saya.
1: Jadilah Tuhan saya.
0: Juru selamat saya.
1: Juru selamat saya.
0: Penolong saya.
1: Penolong saya.
0: Penebus saya.
1: Penebus saya.
0: Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampunilah dosa-dosa
0: saya. Sucikanlah saya.
1: Sucikanlah saya.
0: Dengan darah Yesus.
1: Dengan darah Yesus.
0: Mulai saat ini.
1: Mulai saat ini.
0: Saya lahir baru.
1: Saya lahir baru.
0: Jadi anak Bapa sorgawi.
1: Jadi anak Bapa sorgawi.
0: Saya ikut Tuhan Yesus. Seumur hidup saya.
1: Hidup
0: di dalam
1: saya.
0: Nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan
0: saya
1: Yesus.
0: Berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Semua kita yang percaya sepakat berkata, amin. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati. Alkitab berkata, kita sudah lahir baru. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lahir baru itu adalah lahir melalui Roh Kudus. Tadi roh kita yang mati karena dosa dihidupkan kembali oleh Roh Kudus menjadi anak Bapa sorgawi yang adalah roh. Dan oleh karena itu yang pertama sekali yang terjadi, doa kita didengar oleh Bapa sorgawi. Dua hal yang harus kita lakukan. Nomor satu, berikan diri saudara dibaptis, karena Markus 16:16 berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Nomor dua, biarlah kita berbuah. Dalam hal itu kita butuh sidang Tuhan. Kita butuh ibu rohani, kita butuh gereja untuk bisa merawat kita, memberikan air susu daripada firman Tuhan, sehingga kita mempunyai kolostrum, kita mempunyai DNA untuk melawan segala kesusahan di dunia ini, untuk bisa hidup kokoh di dalam Tuhan dan kemudian bertumbuh, dan setelah bertumbuh memberikan buah kepada Tuhan. Nah, saudara, Alkitab berkata pohon yang tidak berbuah ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Kita bukan orang yang demikian. Saya berdoa, datanglah beribadah, dan dalam hal itu kita Gereja Kemenangan Indonesia menantikan kedatangan saudara. Kami percaya bahwa kedatangan saudara menyempurnakan GKII, dan sampai nanti kita bertemu, kami doakan tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati, tetap dilindungi oleh Tuhan. Okay. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selesai siaran Radio Republik Indonesia, saya akan berdoa bagi saudara. Amin. Sebabnya kalau ada pendengar setia Radio Republik Indonesia yang mau didoakan, saudara boleh datang ke gereja kita. Nanti alamatnya akan diberitahukan oleh announcer kita sebentar lagi. Tapi hari ini izinkan saya berdoa kepada saudara terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan dengarkan pengumuman. Dan setelah itu kita akan tutup ibadah kita. Buka hati saudara, angkat tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
2: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus menghidupkan firman dalam hati kita.
2: Amin.
0: Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman.
2: Amin.
0: Dan perubahan besar pasti terjadi.
2: Amin.
0: Mukjizat pasti dinyatakan.
2: Amin.
0: Kemuliaan Tuhan pasti turun.
2: Amin.
0: Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan.
2: Amin.
0: Rohani, jiwani, badani, materi.
2: Amin.
0: Untuk masa kini dan masa yang akan datang.
2: Amin.
0: Dalam nama Yesus, disertai oleh Tuhan.
2: Amin.
0: Dilindungi oleh Tuhan.
2: Amin.
0: Jauhkan daripada yang jahat.
2: Amen.
0: Dibawakan kelimpahan kebaikan Tuhan.
2: Amen.
0: Dan sampai kita bertemu kembali minggu depan, ada pekerjaan Tuhan yang indah bagi kita.
2: Amen.
0: Dalam nama Yesus, diberkati, diberkati, diberkati, diberkati.
2: Amen.
0: Kita yang percaya sepakat berkata tiga kali.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dengarkan pengumuman oleh Bapak Pendeta Mervin Sitorus. Silakan Pak, Tuhan Yesus berkati.
3: Terima kasih Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami buat semua pendengar setia Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 94.3 FM yang telah beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 94.3 FM dalam perlindungan Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama, yang akan mulai daripada mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap hari Minggu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, melaksanakan dua kali ibadah. Ibadah pertama kita mulai pada pukul 7.30, dan ibadah kedua kita mulai pada pukul 10.30. Demikianlah pengumuman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bolehkah sekali lagi kita bangkit berdiri? Kita akan terima berkat Tuhan. Setelah siaran Radio Republik Indonesia kita tutup, saya akan berdoa bagi saudara. Amin.
2: Amen.
0: Mari saudara sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Sekali lagi masih ada waktu kita sekitar 3 menit lagi. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Radio Republik Indonesia, Dr. Randa Besti Charmin Simatupang, Master of Science, untuk kesempatan yang baik. Kita selalu berdoa RRI tetap jaya di udara. Sekali lagi, untuk Ibu Pimpinan dan untuk RRI, kita berikan tepuk tangan. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Maka bukalah hati saudara, angkatlah tangan saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun siaran ini dapat didengarkan, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati setiap perjuangan dan doa-doa kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati persatuan kita.
2: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.
2: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita.
2: Amin.
0: Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita.
2: Amin.
0: Tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita.
2: Amin.
0: Tidak ada kesakitan dan malapetaka yang menimpa kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberkati kita dengan kasih karunia.
2: Amin.
0: Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera melimpah-limpah.
2: Amin.
0: Dan semua berkat ini dapat kita terima di dalam anugerah Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih setia dan dalam kasih karunia Bapa Sorgawi yang besar dan tidak berkesudahan. Dan di dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang selalu membawakan kekuatan, kuasa, penghiburan, rahmat, amen, hikmat, dan kemuliaan, amen, bagi kita. Amen. Dan kiranya berkat ini datang pada kita mulai, amen, daripada saat ini, dialirkan terus, terus, terus, amen, terus, dan terus.
2: Amen.
0: Sampai Maranatha, Tuhan, amen, Yesus datang kembali menjemput kita umat yang percaya dan mengasihi Tuhan. Di dalam, amen, nama Tuhan Yesus, terimalah kepenuhan berkat Tuhan. Dan, amen, kita yang menerima berkat Tuhan sepakat.

saudara-saudari, saya ada di sini untuk menjadi pelayan bagi saudara. Saya adalah hamba Tuhan. Dan saya akan berdoa bagi saudara jika ada di antara saudara yang butuh didoakan, yang sakit, yang mempunyai beban, apapun itu di rumah, keluarga, sekolah, pekerjaan. Kami di sini untuk berdoa bagi saudara yang butuh pekerjaan, yang terganggu hatinya, yang merasa kesepian, yang sakit tubuhnya. Kita ada di sini untuk menyatukan hati dengan saudara. Karena Alkitab berkata di mana ada 2-3 orang.

Amos 3 ayat 16 memperingatkan kita akan akibat dari iri hati dan ambisi yang salah. Ketika kita membiarkan iri hati dan ambisi egois menguasai hati kita, hal itu akan menimbulkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Mari kita menjaga hati kita agar tetap bersih dari iri hati dan berusaha hidup dalam damai, saling mendukung, dan menghargai keberhasilan orang lain dengan tulus.

Kita seringkali bertanya-tanya apa tujuan hidup kita. Dalam Efesus 2 ayat 10, Alkitab menjawab dengan jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya. Setiap kita adalah karya yang unik dan berharga di tangan Tuhan, dan kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, kebenaran, dan keadilan di dunia ini. Pekerjaan baik yang kita lakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah kita terima dari Allah.

Amos 5 ayat 24 menyampaikan seruan bagi keadilan dan kebenaran untuk mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. Tuhan mengendaki umatnya hidup dalam keadilan, memperjuangkan yang benar, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Keadilan tidak hanya sekedar konsep, tetapi harus tercermin dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Marilah kita menjadi pembawa keadilan dimanapun kita berada, dan memperlakukan setiap orang dengan adil seperti yang dikehendaki Tuhan.

Amsal 11 ayat 4 mengingatkan bahwa pada hari Tuhan murka, kekayaan tidak akan ada gunanya. Dalam kehidupan ini, banyak orang mengejar kekayaan materi sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan. Namun, ketika kita berhadapan dengan kekekalan dan penghakiman Tuhan, kekayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan kita. Yang penting adalah kehidupan yang dijalani dalam kebenaran, seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita menempatkan prioritas hidup kita bukan pada kekayaan materi, tetapi pada kebenaran dan hubungan kita dengan Tuhan. Hanya melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita dapat memperoleh keselamatan yang sejati.

Amsal 14 ayat 29 mengajarkan bahwa orang yang sabar memiliki pengertian yang besar, sementara orang yang cepat marah menunjukkan kebodohan. Kesabaran adalah kebajikan yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi situasi sulit dengan kebijaksanaan dan tenang. Marilah kita belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi tantangan.

0: 89.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan berbahagia selalu ya. Ada saya Desi Utami yang bertugas di Medan siang ini, edisi Minggu 14 Juni 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita di Bocil, broadcaster cilik. Siang hari ini sudah ditemani dengan bocil-bocil kita ya. Ada Cleo dan juga Fauzi yang sudah hadir di studio Pro 1 Medan siang ini. Saya sapa dulu nih, hai teman-teman, apa kabar?
1: Baik, baik nih Kak Tami. Kak Tami gimana nih kabarnya?
0: Kabarnya baik juga hari ini. Wah, semangat nih ya, masih hari Minggu ya kan, masih panjang nih waktu liburnya ya.
2: Iya.
0: Ada Fauzi dan juga Cleo. Cleo mana nih headsetnya, gak dipakai?
1: Enggak ada Kak.
0: Coba digeserin aja boleh enggak sih Fauzi? Oke. Iya. Dan pendengar di rumah, bocil-bocil di rumah yang mungkin lagi rebahan, baru bangun tidur juga, atau mungkin udah di jalan nih, mau jalan-jalan juga ya sama mama papanya, sama keluarganya semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan berbahagia selalu ya. Sesuai dengan cuacanya di siang hari ini lumayan panas terik ya teman-teman ya.
2: Iya sih.
0: Iya. Tadi gimana nih perjalanannya Fauzi ke RRI?
2: Tadi sih kebangunnya cepet yang ada. Makannya lupa, jadi makan dulu. Ayah katanya 5 menit bentar lah, yaudah. Katanya 5 menit bentar ya. Yaudah.
0: Terus?
2: Saya sama bunda saya berangkat duluan.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi sempat sarapan gak sih tadi?
2: Sempet.
0: Sempet, iya iya. Sempet mandi juga gak?
2: Sempet dong.
0: Sempet ya, mandi dulu atau sarapan dulu?
2: Mandi dulu.
0: Mandi dulu baru sarapan ya.
2: Iya.
0: Jangan sampai gara-gara mau siaran nih, aduh udah nanti aja mandinya gitu, aduh nanti aja lah nih makannya gitu ya. Oke, kalau kelihatan tadi gimana? Sempet sarapan gak?
1: Sempet dong, karena kalau nggak sarapan nggak bakal di sini mungkin.
0: Nggak bakal di sini ya. Tadi bangun jam berapa Cleo tadi pagi?
1: Gue nggak tahu sih sebenarnya.
0: Oh nggak lihat jam ya? Pas bangun ya udah bangun aja gitu ya?
1: Bangun, mandi, sarapan, cabut.
0: Cabut. Bangun-bangun tahu-tahu udah panas aja di luar ya?
1: Iya sih. Agak terik-terik gitu ya kan?
0: Iya.
1: Ada hujan tiba-tiba gitu waktu sore.
0: Iya benar. Karena kan beberapa hari ini ya teman-teman ya, kalau siang tuh panas sekali ya kan. Terus nanti kalau udah sore menjelang malam tuh tiba-tiba hujan ya kan?
1: Lampu.
0: Oh iya, mati lampu. Sering mati lampu di rumah Cleo ya?
1: Iya, sering banget Kak.
0: Sering ya.
1: Ini baru minggu ini kayak baru minggu inilah enggak mati lampu. Dari minggu kemana sih mati lampu aja malam-malam Kak?
0: Iya, tapi di rumah enggak pakai ini ya, enggak pakai genset ya?
1: Enggak.
0: Waduh, gimana kalau Fauzi mati lampu juga sering di rumahnya?
2: Sering, tapi kadang-kadang pakai genset.
0: Oh, kadang-kadang pakai genset juga. Ya aman lah kalau pakai genset ya. Masih bisa ini, masih bisa nonton TV, masih bisa dengerin radio ya.
2: Iya.
0: Oke, teman-teman nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Pembahasan kita hari ini tentang apa nih? Tentang hewan ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan teman-teman bocil yang di rumah juga ataupun yang lagi di jalan ya. Nanti teman-teman boleh gabung bersama kami di WhatsApp Pro 1 di 08116169 43. Kak Tami punya satu single dari Naura, Ayo Menabung. Kita dengerin dulu nih lagunya. Ini dia.

0: Masih di Bocil, broadcaster cilik bersama dengan Cleo dan Fauzi, teman-teman. Ya, tadi kan kita bilang nih, kita mau bahas hewan ya kan. Nah, kalau teman-teman ini senangnya hewan apa sih? Cleo senangnya hewan apa gitu kalau lihat di sekitaran rumah gitu? Kucing kali ya?
1: Cleo sebenarnya dari dulu tuh Cleo kepengen banget punya kucing kan. Tapi sepertinya agak ribet kan. Sekian mikir, ular imut gitu loh.
0: Hah? Ular?
2: Serem banget itu loh.
0: Iya, serem loh itu.
1: Itu lucu banget loh, Kak. Dia ke kawan Cleo ada yang bilang dia pengen pelihara kodok karena kodok itu lucu. Lebih lebih jijik yang itu, Kak. Ular tuh imut, Kak, serius.
0: Imut ya bagi Cleo nih, teman-teman bocil. Aduh, serem enggak sih kalau kita pelihara ular di rumah? Kalau Poji gimana nih? Seneng apa? Hewan apa?
2: Hewannya sih cheetah albino.
0: Cheetah albino?
1: Oh,
0: Mak, lebih ngeri kali.
1: Itu mengerikan ya, Kak.
0: Mengerikan ya.
1: Udah di level yang selanjutnya mengerikan.
2: Kalau enggak itu sih apa itu yang dari Marvel gitu yang apa itu cheetah yang warna hitam itu, Black Panther.
0: Oh.
1: Itu serem banget sih.
0: Ngeri kali sih kalian ya, hewan-hewan buas semua yang kalian senengi ya.
1: Harimau putih imut tuh.
0: Iya, harimau putih sih kalau kita lihat imut ya, memang ya, lucu gitu.
2: Iya, tapi
0: lucu menggemaskan.
2: Rasanya itu kalau udah rasanya kayak teman kita gitu rasanya. Jadinya kayak paling Cina gitu jadinya. Bisa kawanin tidur, main-main.
1: Lucu banget sih. Kalau Kak Tami apa nih, mereka Kak Tami?
0: Kalau Kak Tami sih tetap kucing ya. Karena dari kecil tuh emang di rumah juga dulu tuh banyak kucing gitu kan. Jadi biasanya sih kucing-kucing kampung ya. Lebih seneng sih kucing gitu. Terus seneng juga sama ini, apa ya, kupu-kupu. Dulu tuh iya dulu
1: sama kupu-kupu.
0: Hah, kok takut?
1: Tapi kupu-kupu tuh serem, Kak.
0: Enggak lo, kupu-kupu tuh apa ya, cantik udah gitu. Warnanya tuh nggak bisa kita prediksi kan. Nanti kalau misalnya kita lihat di pohon gitu, ih cantik ya warna pink misalnya gitu, tiba-tiba ketemu sama kupu-kupu yang warna belang gitu. Nah itu senengnya tuh kalau sama kupu-kupu tuh kita jarang-jarang dan selalu surprise gitu kalau kita ketemu sama sama kupu-kupu gitu loh, teman-teman. Tapi sekarang udah jarang kan kita lihat kupu-kupu kan?
1: Iya juga sih.
0: Ini kan
1: pindah.
0: Apa memang udah punah atau gimana ya keberadaan kupu-kupu?
2: Kayaknya banyak yang bunuh ulat gitu.
0: Kenapa?
2: Banyak yang bunuh ulat gitu, nginjek-nginjek.
1: Bisa juga ya kan, Kak?
0: Bisa.
1: Si kupu-kupunya punya anak kan, tapi anaknya kayak dibunuh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelum dia jadi kupu-kupu.
0: Ya, kasihan dong ya si kupu-kupunya ya.
1: Iya.
0: Aduh. Tapi kalau hewan-hewan yang lain apalagi nih yang teman-teman suka gitu? Ada enggak sih peliharaan hewan di rumah?
2: Kalau Oji sih enggak ada, tapi selalu ada kucing yang datang gitu. Jadinya rasanya pengen pelihara gitu.
0: Oh gitu, berarti sering dikasih makan ya kucingnya di rumah ya?
2: Sering
0: ya. Kalau Cleo?
1: Cleo nggak tahu kan?
0: Nggak tahu. Oke.
1: Nggak ada sih, kucing jarang banget ada di perkomplekan Cleo.
0: Oh iya.
1: Banyaknya doggy.
0: Oh iya, doggy. Wow. Oke. Ya, untuk teman-teman bocil di rumah juga boleh gabung nih ya bersama kita di Bocil untuk siang hari ini. Yang kira-kira di rumah itu ada hewan peliharaan apa sih teman-teman bocil, atau senengnya itu hewan apa ya? Kalau misalnya jalan-jalan ke kebun binatang, jalan-jalan ke taman gitu ya, paling seneng lihat hewan apa nih teman-teman ya? Oke, selain hewan-hewan nih teman-teman. Nah, ini kan lagi musim Piala Dunia nih, ya kan? Nah, ya, kalau oh iya, ternyata kata Bang Rudi ada juga pameran hewan di salah satu mall loh di Kota Medan ini, teman-teman. Di mana, Bang? Di mana? Oh, di Cambridge. Ada hewan apa aja tuh ya? Biasanya burung ya kalau di pameran-pameran ya.
1: Iya.
0: Burung, terus
1: dogi, kucing.
0: Apa hamster. Yang gladiator itu apa sih namanya?
1: Apa, Kak?
0: Hewan yang gladiator gitu.
2: Gladiator.
0: Yang kayak ini loh, dia turunan dari ini loh teman-teman, semacam kadal tapi dia tuh besar terus ada tanduk-tanduknya. Ah ya, iguana.
1: Oh,
0: ya kan, biasanya kan kalau yang dipamerin-pamerin iya itu kan sih. Itu ya, hewan itu ya kan.
1: Oh, Cleo punya tau kak beberapa fun fact tentang hewan gitu.
0: Apa tuh?
1: Nah jadi kakak tahu berang-berang laut kan kak?
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi tuh mereka setiap mau tidur itu tuh mereka gandengan tangan tau kak?
0: Serius?
1: Iya, mereka tidur kan megangan tangan kan biar mereka nggak hanyut gitu ke bawah arus ombak gitu.
0: Oh, sebegitu setianya begitu ya mereka ya? Harus pegangan tangan gitu ya?
1: Iya benar banget sih.
0: Mm-hmm.
1: Terus kakak tahu nggak kalau nyatanya?
0: Mm-hmm.
1: Penguin itu kalau mau ngelamar satu penguin yang lain itu tuh dia pakai batu tau kak?
0: Pakai batu?
1: Ya, kak.
0: Serius?
1: Iya, pakai batu kerikil yang paling halus gitu kak, sama cantik gitu.
0: Iya, lucu ya ternyata hewan-hewan ini ya. Unik iya, jarang-jarang loh kita bisa tahu ada hewan yang ternyata seperti itu ya, hewan-hewan itu ya.
1: Iya
0: apa? Sama seperti kita manusia juga ternyata tingkahnya gitu ya kan.
1: Iya, ada aja kan kak.
0: Iya, ada aja
1: batu.
0: Iya, wah ternyata mereka juga ada itu ya, apa namanya, lamaran-lamaran gitu ya.
1: Iya. Oh iya,
0: lucu ya.
1: Kita kan baru siap ujian nih kan
0: Fauzi. Iya, benar-benar.
1: Nah
0: bener.
1: Ini berarti kan ntar lagi liburan kan. Fauzi pengennya tuh kemana sih?
2: Pengennya itu ke Podomoro gitu sama apa ya? Ini sih, tapi si Yoji udah pernah kesana juga sih, yang deket Pamas Emeler itu.
0: Oh, Pamas Emeler.
2: Yang ada penginapan.
0: Oh iya iya iya.
1: Kemana kak?
0: Pamas Emeler lah ya.
2: Iya.
0: Di sana ya, Langkat ya.
2: Iya.
0: Oh, camping-camping gitu nggak?
2: Iya sih, camping-camping gitu. Tapi kadang-kadang pas tidur airnya di situ pemandian air dingin, sama pas itu Oji nginapkan di situ. Pas lagi tidur hujan itu sama udaranya dingin banget. Iya.
0: Oh, seru sekali. Dingin. Berarti nanti rencananya liburan mau ke sana tuh, jalan-jalan ya apa Oji ya?
2: Pengen banget sih.
0: Pengen sana ya.
2: Iya.
1: Kalau kakak kemana ya kak liburannya?
0: Kakak nggak ada liburan, kakak siaran terus.
1: Kasian banget.
0: Kasian
1: kakak.
0: Ya kan, enak lah. Kalian yang anak-anak sekolah nih pada libur nih ya kan. Biasanya orang-orang tuanya udah punya rencana nih mau jalan kemana nih ya kan. Biasanya kan udah punya rencana juga. Kalau kalian udah ada rencana sama maminya?
1: Udah.
0: Kemana deh tuh?
1: Ke KL.
0: Oh, ke KL. Dekat-dekat aja ya kan?
1: Iya, Kak. Karena kan liburnya juga enggak panjang banget gitu kan.
0: Emang liburnya berapa minggu? Seminggu, dua minggu ya?
1: Oh, lama, Kak.
0: Oh, lama ya?
1: Maksudnya lama maksudnya. Ya, time pos sedikit.
0: Iya, karena ini ya naik-naikan kelas juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, teman-teman bocil di rumah kira-kira kemana nih tujuan liburannya ya? Atau yang mau gabung bersama kami juga boleh ya dari WhatsApp kita di 0811616943. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.
1: Let's go.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Masih di Bocil, broadcaster cilik Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Teman-teman Bocil, kita masih bersama Cleo dan juga Fauzi ya siang ini. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol tentang hewan ya, kesukaan dari teman-teman Bocil kita, Cleo dan juga Fauzi ini katanya seneng hewan-hewan buas ya. Ada ular, ada apa tadi, macan tutul ya. Waduh, takut ya teman-teman Bocil ya. Nah, terus tadi kita juga sempat ngobrolin soal ini, rencana liburan nih, karena kan udah selesai ujian juga ya. Nah, jadi banyak inilah ya, banyak pilihan sih sebenarnya ya, mau jalan-jalan kemana. Tapi tetap hati-hati juga nih teman-teman Bocil. Kenapa? Karena kan sekarang nih cuacanya lagi gak menentu ya. Takut nanti kalau kita lagi jalan-jalan kenapa-kenapa lagi, kan gak seru ya teman-teman ya. Oke, nah apalagi nih yang mau dibahas nih teman-teman?
1: Tentang Piala Dunia gitu.
0: Oke, boleh. Piala Dunia nih ngikutin, suka boleh juga teman-teman.
1: kurang ngikutin.
0: Kalau Poji?
2: Ikutin banget sih.
0: Waduh, ngikutin kali ya. Dari pertandingan yang di hari pertama itu ya. Apa tuh yang hari pertama, Meksiko melawan Afrika Selatan ya?
2: Iya.
0: Nah, itu ngikutin. Sampai enggak tidur jam 2 pagi.
2: Itu sih kayaknya cuma ngeliat info, enggak sampai nonton.
0: Oh, cuman tahu infonya aja ya. Kemarin. Iya, iya, iya. Nah, terus apalagi nih? Kalau misalnya prediksi Poji, kira-kira siapa nih pemenang Piala Dunia tahun ini? Dari negara mana?
2: Menurut Poji sih pemenangnya adalah yang Meksiko lawan Afrika Selatan, pas itu sih kayaknya Meksiko
0: pemenangnya.
2: Iya.
0: Oke, masih panjang nih ya pertandingan ini, masih lama nih Poji ya.
1: Iya.
0: Masih ada apa namanya laga-laga pertandingan lainnya melawan negara-negara lain ya. Apakah Meksiko akan tetap terus bertahan sampai final nanti, kita lihat aja ya. Prediksinya si Fauzi ini seperti apa ya. Kalau dari Cleo, menurut Cleo

0: Oke.
1: Kakak gimana nih kalau kakak?
0: Kalau sejauh ini masih belum bisa memprediksi siapa pemenangnya ya, karena ini kan masih awal-awal laga pertandingan juga. Tapi nggak nonton sih, cuman ngikutin aja, ngikutin informasinya aja, beritanya aja. Karena kan pertandingannya tuh di saat jam kita tidur ya, kan dia dini hari tuh, jam 2 pagi, jam 5 pagi. Tadi pertandingan jam 5 pagi itu juga ada ya, lawan apa ya tadi lupa Kak Tami. Ada ngikutin nggak? Jam 5 pagi tadi?
1: Enggak
0: ya. Oke. Nah, kalau Pak Uji sendiri ini seneng main bola juga ya?
2: Iya.
0: Seneng ya?
2: Seneng banget.
0: Main bola di mana nih biasanya?
2: Sekolah sama rumah. Kadang-kadang sih kalau minggu ke lapangan, tapi kan ada siaran.
0: Iya. Berarti sering main bola hampir tiap hari ya, ganti-ganti tempat ya, kadang di sekolah, kadang di rumah gitu ya, di lapangan juga ya. Mainnya sama teman-teman sekolah juga atau teman-teman rumah?
2: Teman-teman sekolah sih.
0: Teman-teman sekolah. Oke, main bola ya. Menang gak? Sering menang gak?
2: Kadang-kadang sih menang, karena ada yang temennya itu goceannya bikin bingung sampai bolanya lewat dari kolong, jadinya kadang-kadang tendangannya juga keras banget begitu.
0: Oh gitu.
2: Napis aja susah gitu rasanya.
0: Iya gitu ya ternyata ya. Seru tapi ya main bola ya.
2: Seru banget sih. Apalagi menang.
0: Iya. Kalau menang biasanya dapat apa sih?
2: Menang biasanya biasa-biasa aja sih, tapi kadang-kadang kalau gol gembira, rasanya kok bisa begitu, golnya bisa begitu, kan rasanya susah banget gitu rasanya.
0: Iya, oke. Tapi ada cita-cita mau jadi pemain bola juga?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada, cuman hobi aja lah berarti ya. Oke.
3: Kalau kakak gimana kak? Dulu kakak mainnya apa kak?
0: Kalau dulu, karena kak Tami kan tomboy nih ya. Kalau dari masa kecil Kak Tami itu dulu memang seneng juga ikut main-main mainan laki-laki, misalnya nih main kelereng, main guli, tau nggak main guli?
2: Tahu.
0: Masih ada nggak sih sekarang permainan itu?
2: Hampir nggak ada sih, tapi masih ada.
0: Hampir nggak ada, tapi masih ada. Jarang-jarang lah ya kita lihat ya. Nah itu dulu Kak Tami seneng main itu sama teman-teman. Udah gitu main kuaci dulu, ada namanya tuh kuaci. Tahu nggak sih kalian kuaci itu? Permainan kuaci, bukan kuaci yang dimakan ya.
2: Enggak tahu
0: ya. Pada belum lahir sih, ya kan. Nah, kuaci itu dia kayak permainan gitu loh, teman-teman. Jadi dia tuh kuaci itu dia dalam bentuk bentuk plastik gitu ya, tapi dia terbuat dari bahan plastik ya, dan dia itu banyak macamnya. Ada ikan, ada ular, ada kupu-kupu, terus ada dalam bentuk hewan sih sebenarnya ya. Nah itu dia dimainin di pekarangan gitu. Terus kalau bisa sih ada kayak tanah gitu atau di apa di lapangan gitu, jadi kita bisa pakai kapur gitu untuk garisinnya. Nah jadi setiap orang itu masing-masing harus bisa melempar satu kuaci dengan kuaci lainnya gitu.
3: Seru juga sih.
0: Seru juga.
3: Dulu ya. Kakak ada main HP gitu nggak?
0: Dulu kalau handphone tuh ada, handphone jadul ya. Nah kalau dulu tuh
3: Nokia.
0: Iya. Dulu permainannya tuh ular.
3: Ular yang gini-gini nanti.
0: Iya. Itu kan, kan? Ular yang iya, ularnya tuh dia kalau misalnya kita mainin tuh nanti sampai panjang gitu. Kalau dia lagi makan apa namanya, makan buah itu ularnya makin panjang gitu, sampai panjang gitu. Gak ada, kalian belum pada lahir.
3: Itu kayak belum tahu sih kak, tapi kalau dia yang ditembain ularnya itu kayak tahu.
0: Oh, enggak sih, kayaknya itu udah enggak, itu enggak ada sih zaman Kak Tami dulu. Kalau dulu Kak Tami tuh main games itu di handphone jadul itu ada namanya permainan ular. Permainan ular itu dia makan buahnya itu sampai nanti dia panjang-panjang, tapi dia enggak boleh nabrak ekornya atau nabrak badan ularnya itu sendiri. Kalau dia udah nabrak badan atau ekor ularnya itu sendiri, dia mati. Game over.
3: Ada yang game kayak gitu, dia tuh tapi kita boleh nyentuh diri kita sendiri, tapi kalau orang lain nyentuh kita, mereka mati, bisa jadi makanan kita. Jadi kita gede gitu loh kan.

0: Ya hampir-hampir mirip lah ya.
1: Iya, mirip-mirip lah.
2: Ya, jadinya dulu sekarang taktiknya itu merangkapin musuh, jadinya bisa gerak, jadinya nyentuh badan kita.
0: Iya, iya, lucu-lucu ya. Ternyata dulu yang Kak Tami pernah mainin ya pas masa kecilnya itu ternyata berbeda di masa kalian ya. Tidak semua ada dan memang tidak ada juga sih, karena sekarang udah pada canggih-canggih semuanya teman-teman ya.
1: Hampir jarang gitu kita ketemu ya kan Kak. Kakak dulu nih kalau lagi masa-masa liburannya nih, kakak pengennya sebenarnya kemana dulu?
0: Kalau liburan sekolah gitu dulu?
1: Iya.
0: Pengennya ya jalan-jalan jauh sih, ke tempat-tempat wisata gitu, ke Danau Toba, ke Brastagi, karena memang sering dibawa jalan ke sana kan dulu.
1: Kakak dulu biasanya kok di Brastagi, kakak sukanya ngapain sih di situ?
0: Kalau Brastagi itu dulu sering ke Gundalingnya, tau gak sih pasar Gundaling, pasar buah itu yang ada kuda-kudanya.
1: Kalian pernah sih, tapi kalian nggak kayak ke situ, lewat, sekedar lewat dong.
0: Sekedar lewat aja.
1: Tempat tujuannya beda.
0: Iya, kalau dulu sih seringnya ke situ ya, karena udah tahu tempatnya gitu. Sekarang kalau mau ke situ juga rasanya, aduh males, udah pernah gitu, mau ke tempat lain aja gitu, yang belum pernah.
1: Ada nggak sih tempat kakak sama Fauzi kalau setiap ke Brastagi nih kayak nggak boleh di
0: lewatin,
1: nggak ke situ gitu?
0: Ya, harus ke situ kita mampir ya.
1: Iya.
0: Apa ya? Kalau Kak Tami sih kalau sekarang-sekarang ini ya, kalau sekarang-sekarang ini harus makan mie ayam yang itu loh, tau nggak?
1: Oh, kayak pernah sekali di situ.
0: Iya kan, mie ayam yang viral itu.
1: Kamu pernah nggak Fauzi?
2: Nggak pernah ke Brastagi sih.
0: Nanti kita jalan-jalan ya ke Brastagi ya. Iya, tuh ada di situ. Terus ada apa ya yang kopi-kopian gitu loh, kopi pasir.
1: Iya itu
0: di situ.
1: Kan waktu itu kan gue nggak suka gitu kan, jadi mami papi kalian yang cobain. Kalian sih kalau kalian nggak bakal lewatin tuh ini loh Kak, dia tuh kayak ada tempat isinya sapi semua.
0: Terus dia
1: yogurt sama es krim gitu.
0: Itu
1: enak kali sih Kak, sumpah.
0: Iya. Pernah sih Kak Tami ke situ, seru juga.
1: Ya kan Kak.
0: Enak.
1: Sama petik strawberry, tapi waktu itu kan kalian mau petik strawberry kan, tapi hujan Kak.
0: Iya.
1: Bikin bad mood, padahal hari itu juga mau pulangnya gitu kan. Jadi belum pulang mau petik strawberry. Tapi nyatanya hujan jadi nggak bisa.
0: Iya. Wah seru kali ya, petik strawberry terus makan sendiri ya.
1: Iya.
0: Asam nggak strawberry-nya?
1: Kalau Cleo sih, Cleo nggak pernah metik yang, kalau Cleo sendiri yang metik, Cleo nggak pernah dapat yang asam. Tapi waktu itu kan kayak nyobain kan punya mami Cleo kan. Itu rasanya asam banget.
0: Asam banget ya.
1: Terus mama kena nih kok manis yang ini? Namanya Cleo yang metik.
0: Iya. Kalau Tami juga karena pas beli strawberry juga kok rasanya asam terus ya. Pengen sih ngerasain strawberry yang rasanya manis tuh gimana ya enaknya gitu. Karena jarang-jarang gitu kan. Paling kita tuh ngerasain strawberry yang manis itu pas kita beli ini ya, beli apa namanya, beli roti isi strawberry. Udah diolah dalam bentuk selai dia ya kan.
1: Itu kan masih asam-asam dikit Kak.
2: Tambah gula gitu rasanya.
1: Iya.
0: Ya, karena udah diolah dia jadi selai strawberry ya kan.
1: Kakak pernah coba ini gak sih Kak, strawberry terus dia taruh coklat gitu Kak?
0: Pernah.
1: Itu enak kali kan Kak?
0: Enak.
1: Kak suka itu.
0: Iya.
2: Rasanya kalau itu asam gitu, hilang asamnya.
1: Enggak sepenuhnya hilang, tapi enak gitu kan perpaduannya kan Kak. Dia manis sama asam. Terus ada gak sih Kak, kayak petualangan kalian yang unik gitu, gitulah pokoknya kayak bikin ketawa aja gitu ya, nggak bisa memorable gitulah, nggak bisa dilupakan gitu.
0: Apa ya kalau itu sih lupa sih Kak Tami.
1: Iya. Kalau Fauzi ada nggak kejadian waktu Fauzi lagi liburan terus kayak ada satu kejadian lucu kali atau kayak mana gitu sampai Fauzi nggak bisa lupain?
2: Apa ya? Kayaknya sih nggak pernah ya.
1: Kayaknya kita nggak pernah semua ya kan Kak.
0: Iya, tapi ada juga satu kejadian yang nggak pernah Kak Tami lupakan juga ketika liburan ke Takengon.
1: Kemana Kak?
0: Ke Takengon Aceh tau nggak? Aceh.
1: Oh, ya. Kenapa tuh Kak?
0: Nah itu dulu tuh kita mau jalan-jalan ke Puncak Teron namanya. Jadi iya. Puncak Teron itu ada salah satu tempat wisata yang ada di Takengon itu kan. Nah, untuk menuju ke sana kita kan perlu Google Maps nih teman-teman, ya kan? Nah, ternyata kita tuh pilih jalan yang lebih singkat gitu. Harusnya Google Maps-nya itu udah nunjukin nih jalan ini harus diikuti gitu. Tapi justru kami dan teman-teman itu milih jalan satu lagi gitu. Dan ternyata jalannya itu udah rusak-rusak. Jalannya itu makin terjal, terus kanan kiri jurang. Nah, itu momen yang enggak bisa kami lupain sih.
1: Serem banget ya, Kak. Itu kok dipasih kayak pengen duduk tengah aja
0: gitu. Iya, makanya kan kenapa sih enggak dari awal kita tuh ngikutin aja gitu dari yang Google Maps saranin gitu. Malah kita milih jalan yang lebih, maksudnya kan tuh biar cepat sampai ya, makanya milih jalan yang lebih deket gitu. Ternyata jalannya rusak gitu. Pas mau masuk di awal-awal tuh jalannya bagus lah, bagus. Rupanya udah sampai tengah-tengah kok makin mengecil, terus kanan kiri jurang. Tanahnya lembab karena habis hujan gitu ya. Terus mobil kita tuh enggak bisa muter balik. Jadi diusahakan sih muter balik, tapi pas muter balik itu ya harus diganjel dengan batu-batu gitu supaya enggak meleset ke jurang gitu.
1: Wah, itu serem sih jujur, Kak.
0: Iya, itu serem.
2: Kakak lagi pakai Google Maps gitu, udah waktu ikutin, tiba-tiba kata Google Maps-nya putar balik. Jadinya bingung gitu, udah diikutin tapi katanya putar balik. Pernah gak sih?
0: Pernah, itu kapan ya? Itu karena salah ambil jalan, makanya disuruh putar balik. Karena kan gak merhatiin titiknya tuh. Kita kan makanya kalau misalnya Google Maps itu memang benar-benar kita harus perhatiin gitu ya kan, di mana titik kita, terus jalur yang kita ambil tuh lagi di mana. Karena kalau kita udah melenceng sedikit aja dari jalur yang ditetapkan si Google Maps itu, kita jadi salah jalur gitu. Makanya si Google Maps-nya tadi menyarankan kita harus putar balik gitu loh teman-teman.
2: Kalau Oji sih pernah ya, pas itu ke rumah guru kan, dia itu nikah. Pas itu hujan, nabar itu banyak pohon yang tumbang. Jadinya pakai Google Maps gitu biar mudah kan. Tiba-tiba lagi jalan putar balik terus katanya, jadinya nanya orang sekitar lah, bilang, "Pak, ke Michael kemana ya Pak? Ini susah banget, ke mau pulang kami pakai Google Maps gak bisa." Jadinya dikasih tahu akhirnya pakai Google Maps lah ke Medan aja langsung. Banyak bisa.
0: Banyak bisa. Akhirnya selamat sampai tujuan ya. Walaupun agak-agak tersesat di tengah jalan gitu ya. Kalau Cleo pernah?
1: Pernah sih Kak, tapi ini bukan tentang muter balik Kak. Jadi kalian dipercayai lah sama orang tua kalian untuk megang Google Maps ya kan Kak. Kalian di depan lah ini duduk kan. Belok ke sini kanan. Ya baru kiri, baru lurus. Di kiri baru kanan, baru lurus terus kan. Lah kami ikutin nih Kak. Tapi kami, lah kami katanya udah sampai. Kayaknya udah sampai kan, rasa clear kan. Udah sampai, kita ayo turun. Turunlah kami semua kan Kak. Di mana ini Cleo? Ya, di mana ini? Kok beda gitu ya kan Kak? Karena kami kan mau tempat makan gitu kan Kak, tapi agak jauh gitu. Jadi kami tersesat sedikit.
0: Aduh, itu ya pengalaman tersesat karena Mbah Google nih teman-teman ya. Tapi kan dari Google itu sendiri pun juga udah ini ya, udah kasih clue juga ya, belok kiri ke arah simpang barat, belok kanan ke arah simpang timur, agak misalnya gitu kan. Tapi kadang kan kita suka nggak perhatiin titik kita ketika kita berada di jalur yang udah ditetapkan Google Maps itu. Tapi menurut teman-teman, apakah kita ketika mau jalan-jalan itu perlu menggunakan Google Maps atau perlu tanya orang aja nggak sih? Setiap simpang nih, misi Pak, misi Bu, numpang tanya ya, kalau mau ke jalan ini lewat mana ya? Kalau teman-teman gimana? Tetap mengandalkan Google Maps kah atau dua-duanya nih supaya nggak kesasar, supaya nggak salah jalan?
1: Tergantung mau kemana Kak.
0: Oh, tergantung mau kemana.
1: Kalau udah buntu kali nanya, tapi kalau belum buntu kali nanya Google.
0: Kalau Pauji?
2: Kalau Pauji sih pernah sih nggak pakai Google Maps. Dabur tuh tanya per kalau nanya gitu dabur tuh ya udah ikutlah. Rupanya nggak sampai juga tanya. Sumpah itu banyak banget nanyanya sampai rasanya 7 kali gitu nanyanya.
1: Wah capek banget ya. Oke pernah tau kak hilang tapi kak nggak tau kemana. Ini bukan gara-gara Google Maps kak. Ini sebenernya out of context sih kak, nggak apa-apa ya kak. Waktu itu kan kayak di Bali kan kak.
0: Iya.
1: Kami di pantainya gitu kan. Tapi kalian sama temen kalian nih temennya mama kalian gitu lah kan di Bali kan. Nah jadi kalian lupa tempat duduk mereka di mana kan. Tapi si anaknya ini dia tahu di mana kan. Terus dia bilang kalian tunggu sini ya mau ngambil sesuatu. Oke. Udah nunggu ke udah berapa lama gitu kan kayak ih lama kali. Jalan aku ya cukup jalan terus ya kan kak nggak berhenti berhenti ya kan. Terus kayak kalian nemu nih dia sebuah kayak pos gitu kak, ada satu orang security gitu kan. Kayak tanya kak tempat kak aku kayak ini hilang deh kak. Siapa namanya kalian baru kayak untuk orang nyatanya kak itu kayak di ujung pantainya kali tau kak.
0: Ya ampun serem kali.
1: Dan nyatanya anak itu kan udah nyariin kayak dari tadi kan kak. Dia nangis gara-gara nggak ketemu Cleo gitu kan. Kayak hah kok bisa ya lah. Jadi saat itu kami makan di situ jadi baru pulang.
0: Oke gitu ya teman-teman ya, ada cerita seru lagi nggak sih dari Pak Uji?
2: Kalau Pak Uji sih ada ya, pas itu kan Pak Uji ke kolam renang gitu. Rasanya itu luas banget, kayak high res gitu, tapi lebih luas gitu. Dan waktu itu, pas itu kami mau pulang tuh Pak Uji kan megang tangan bunda tuh. Pas cuma ngeliat, tiba-tiba gak nyadar tangannya, lepas tangannya rupanya. Eh, kemana ini? Jadinya tersesat lah gitu Pak Uji gitu. Jadi itu bikin itu adalah kenangan yang paling kesalahan paling besar yang pernah Pak Uji lakukan sih.
0: Oke. Baik teman-teman, ini udah hampir jam 11 siang ya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mau bercerita di Bocil siang hari ini ya. Tadi ada pendengar kita, ada Danes, teman Bocil kita yang menyapa Fauzi dan juga Cleo. Halo Fauzi, Cleo. Kata si Danes ini.
2: Oh.
0: Hai. Iya, lagi dengerin ya mereka Danes ya. Oke, okay, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak sudah hadir, sudah menghibur teman-teman bocil kita di rumah ya. Yang lagi di jalan, yang lagi di rumah atau yang lagi beraktivitas juga nih siang hari ini. Teman-teman selamat berlibur ya semuanya ya. Minggu depan udah pada libur nih kan, bagi rapat kan?
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu teman-teman terima kasih Cleo, terima kasih Poji ya. Semoga nilai rapornya bagus-bagus semua ya teman-teman ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Bye-bye teman-teman.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor.

0: berkembang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

dan kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat bergabung kembali di Medan Siang ini bersama saya Desi Utami sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat panas terik ya, sekarang sudah agak-agak mendung. Untuk itu tetap waspada, antisipasi untuk pendengar yang akan bepergian keluar rumah untuk menikmati waktu liburan akhir pekan kali ini bersama dengan keluarga tercinta. Jangan lupa jas hujannya untuk Anda pengendara sepeda motor ya, payung jangan lupa untuk Anda yang akan bepergian juga menggunakan transportasi umum. Tetap berhati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Masih terus hadir untuk informasi-informasi menarik di Medan Siang ini. Pastikan tetap bersama kami di Medan Siang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, ya bagaimana hari ini kegiatan Anda? Ada kegiatan apa sajakah hari ini pendengar ya? Tentu banyak yang menunggu pertandingan-pertandingan berikutnya untuk pertandingan bola ya. Ini di Piala Dunia 2026 ini tentu semarak dan antusias rakyat Indonesia ya. Ini juga turut menyemarakkan euforia dari Piala Dunia 2026 pendengar ya. Tidak hanya itu pendengar ya, untuk ASEAN U19 Boys Bank Sumut Championship 2026 ini juga akan digelar untuk semifinalnya ya pendengar ya. Dan tentunya Anda yang ingin memberikan informasi seputar bola atau ada informasi-informasi lainnya seputar bola ya, silakan bisa berbagi informasi kepada kami via WhatsApp di 0811 616 943.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

0: kenapa sih kita hidup miskin?
1: Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
0: Aku bosan, Bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin, Bu.
2: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.

Prosotu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hujan sedang turun mengguyur kota Medan dan sekitarnya di siang hari ini, pendengar ya. Kalau tadi sempat panas sekali di pagi hari dan tadi juga sempat mendung ya, tanda-tanda mau hujan. Ternyata hujannya sudah turun sekarang, sudah membasahi kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya. Bagaimana di daerah tempat tinggal Anda, pendengar? Di kawasan Medan Utara, apakah sudah turun hujan? Medan Barat, Medan Timur, bagaimana, sudah turun hujankah atau justru masih mendung-mendung aja nih, pendengar ya? Mudah-mudahan hari ini yang punya rencana keluar, yang udah ada janji juga, tidak terkendala ya, meskipun hujan ini sangat deras sekali nih ya siang hari ini. Mudah-mudahan aja hujan di siang hari ini adalah pertanda keberkahan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semuanya, pendengar ya. Di pukul 11.58 waktu Indonesia Barat, siang hari ini masih ditemani saya, Desi Utami, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani hari Minggu Anda. Satu single dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan.

penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Seni Medan siang ini, saudara pendengar ya, obrolan kuliner siang Pro 1 ini saatnya kita buka untuk Anda ya, pendengar yang ingin berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasinya via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ada menu spesial apa di siang hari ini yang akan Anda santap bersama dengan keluarga tercinta? Ada menu apa aja yang sudah tersaji di meja makan Anda, pendengar ya? Ada sayur-sayuran apa ya? Ini karena lagi hujan juga di luar, jadi memang siang-siang ini cocok makan makanan yang berkuah-kuah hangat ya. Entah itu sup, soto, capcay, terus apa lagi ya? Mie ayam juga enak ya. Yang sehat, yang bergizi tentunya pendengar ya. Nah, hari ini ada menu apa aja nih pendengar, boleh berbagi informasinya sekali lagi di WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40 ribu. Nasi goreng tambah es teh manisnya 50.

0: 15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
0: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

selamat siang semuanya. Selamat menikmati hidangan makan siang di hari Minggu ini bersama dengan keluarga ya. Tadi sempat hujan deras, sekarang sudah mulai reda untuk kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya. Apakah ini bergantian ya untuk wilayah-wilayah yang memang tadi belum sempat hujan, sekarang justru sedang hujan lebat ini di sana ya. Silakan di tempat tinggal Anda hari ini apakah sudah turun hujan atau belum ya. Nah, silakan bisa memberikan informasi cuaca juga untuk kami di siang hari ini via WhatsApp di 0811616943. Ya, baik pendengar, untuk mengisi siang ini ya. Ada yang kepikiran gak nih kalau ternyata beberapa makanan tradisional Indonesia itu lahir dari kondisi ekonomi yang sulit. Kalau kita bandingkan dengan indeks ekonomi sekarang ya, di ekonomi kita saat ini ya, memang kan semuanya serba mahal ya. Apa-apa semua naik harganya begitu. Karena rupiah yang melemah ya pendengar. Makanya kita flashback dulu nih ya ke beberapa kuliner tradisional yang katanya sih dulu makanan ini adalah makanan orang miskin katanya gitu ya. Mulai dari sate kere ya. Nah, jadi sate kere ini salah satu sebutan ya. Kere itu kan dalam bahasa Jawa itu berarti miskin ya. Jadi awalnya itu dibuat sebagai alternatif sate daging yang lebih mahal menggunakan tempe gembus, jeroan atau bagian daging yang murah. Kini sate kere justru menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang paling banyak dicari wisatawan. Wah, kalau jalan-jalan ke Solo, jangan lupa makan sate kere ya pendengar ya. Kemudian ada juga namanya botok tawon. Kalau zaman dulu itu masyarakat memanfaatkan sarang lebah beserta larvanya sebagai sumber protein yang murah pendengar ya. Jadi diolah bersama dengan kelapa parut dan bumbu rempah menjadi botok yang gurih. Sekarang botok tawon ini tergolong kuliner unik dan cukup langka. Ya, cukup langka sih sebenarnya ya. Tapi ada juga sempat beberapa waktu yang lalu itu saya dikasih botok tuh, botok tahu sama tetangga ya, tapi enak ya. Ternyata itu dia enak lah gitu pokoknya. Dari daun pisang gitu dibungkus pendengar ya. Enak tuh rasanya botok tahu. Kemudian ada juga nasi aking yang dibuat dari nasi sisa yang dijemur lalu dimasak kembali pendengar. Tujuannya sederhana, menghemat bahan makanan dan menghindari pemborosan saat beras sulit didapat. Pada zaman dulu, kini nasi aking dikenal sebagai bagian dari sejarah perjuangan pangan masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga tiwul ya, siapa sih yang gak kenal tiwul ya. Kalau anak-anak zaman dulu ini generasi milenial ya, ini masih tahu nih tiwul ya. Jadi berbahan dasar singkong kering atau gaplek yang dikukus, pernah menjadi makanan pokok masyarakat di berbagai daerah Jawa saat beras sulit diperoleh kala itu. Sekarang tiwul ini banyak dijual sebagai makanan tradisional dan oleh-oleh khas daerah. Biasanya kalau di Medan sendiri tiwul ini bisa kita jumpai di tukang getuk keliling ya. Biasanya itu ada tuh, gak hanya getuk ya, tapi tiwul juga ada. Kemudian bisa menjumpai tiwul juga di Pasar Kamu, tepatnya di Desa Denai Lama, di Pematang Johar ya, untuk sarapan-sarapan pagi sih biasanya nih tiwul ini. Jadi gak semua ada jual ya, hanya beberapa aja. Kemudian ada juga gaplek berengar ya. Ini tuh juga ternyata singkong yang dikeringkan agar tahan lama. Kalau dulu tuh menjadi cadangan pangan penting ketika hasil panen beras tidak mencukupi ya. Kini gaplek masih digunakan sebagai bahan berbagai makanan tradisional. Itu dia. Ada juga gatot ya. Nah, ini teman-temannya dari tiwul tadi ya. Terbuat dari singkong yang dikeringkan lebih lama hingga berwarna kehitaman. Kalau dulu tuh makanan ini dihadirkan sebagai solusi saat persediaan pangan semakin terbatas pendengar ya. Ya biasa kalau gatot sekarang juga sudah menjadi kuliner tradisional yang sudah mulai langka di Sumatera juga begitu ya. Ada namanya lompong sagu pendengar, ini makanan khas Indonesia Timur yang dibuat dari bahan lokal dan tepung sagu. Kalau dulu itu dianggap makanan sederhana yang mudah ditemukan di sana. Kalau sekarang justru menjadi bagian penting dari warisan budaya dan identitas kuliner suatu daerah. Nah, jadi makanan-makanan ini bukan sekedar kuliner ya, tapi juga bukti kreativitas masyarakat Indonesia dalam bertahan di masa sulit. Apakah kita hari ini indeks ekonomi juga akan sama seperti dulu? Kita tidak tahu, tapi semoga saja enggak ya. Mudah-mudahan untuk stok bahan pangan ini bisa mencukupi, harganya juga mudah-mudahan jangan sampai membuat rakyat jadi menjerit.

0: Lanjutkan kembali obrolan kuliner siang pro 1 setelah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama.

0: harinya pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terus tutorial dapat didapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar seterusnya habis.
1: Kami meminta kepada misalkan pelanggan pelajar juga untuk menjualnya di 15.500. Stok kita itu masih cukup. Ya, realisasi masih 46%. Masih ada 56% lagi stok LPG kita. Kuota kita masih mencukupi.
2: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Sekda Kota Gunung Stoli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Gunung Stoli. Pimpinan wilayah Perumbulok Sumut pastikan ketersediaan minyak kita tetap aman. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Cinta.

0: Berita yang pertama, Sekda Kota Gunusuli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Gunusuli. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunusuli Andika Lali menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunusuli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait langkah gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkannya berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sudah digunakan masih berkisar 46%. Ini artinya stok gas masih sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 294 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan, dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
2: Terkait kondisi kelangkaan ini sebenarnya tidak langka. Kelangkaan informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Ya, realisasi masih 46%, masih ada 56% lagi stok LPG kita, kuota kita masih mencukupi. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Agen di sini kita ada 3. Kemudian pangkalan itu ada kurang lebih di Kota Gunung Sekolah itu ada 254 pangkalan. Tentu ini tersebar di 6 kecamatan. Dari 6.254 pangkalan ini kita akan coba melakukan monitoring dan pengawasan langsung. Dan manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sekolah. Kita akan respon dan melakukan tindakan tegas langkah-langkah pemberian sanksi.
1: Sementara itu,

0: segera melaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
1: Jangan segan-segan menyampaikan kalau Anda, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Konsular ini sebagai bahan juga kita. Kalau hanya mengandalkan kami yang personil kami juga terbatas, ya saya kira juga tidak efektif. Tapi semua masyarakat ikut mengawasi hal ini.
0: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan.

0: Puring Bulog, Sumatera Utara, Budi Cahyanto memastikan ketersediaan minyak kita tetap aman serta mengimbau masyarakat membelinya sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Kami meminta kepada pedagang-pedagang pengecer bulog untuk menjualnya di 15.500.
2: Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan bahwa tidak terjadi kelangkaan minyak kita di Sumatera Utara. Ia menyebut stok minyak kita yang tersedia saat ini mencapai 884.000 liter dan dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Budi, kesan kelangkaan yang dirasakan masyarakat muncul karena sebagian konsumen membeli minyak kita pada pedagang yang stoknya telah habis dan bukan merupakan mitra bulog. Selain itu, masih banyak pedagang di pasar yang belum menjadi mitra resmi bulog sehingga memperoleh pasokan minyak kita dari pedagang lain. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Budi mengimbau masyarakat agar tidak membeli minyak kita dengan harga di atas HET dan mencari penjual atau toko yang merupakan mitra resmi bulog.
1: Kami meminta kepada pedagang-pedagang pengecer bulog untuk menjualnya di 15.500.

0: tidak membeli. Coba cari di toko lain, insya Allah ditemukan di situ mitranya Bulog, dibeli maksimal dengan harga 15.100.
1: Lebih lanjut Budi mengatakan, Bulog terus melakukan pemantauan dan monitoring di pasar guna memastikan ketersediaan serta distribusi minyak kita berjalan dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga minyak kita, buluknya tambah pasokan minyak kita ke pasar tradisional, serta imbau masyarakat agar tidak panik buling. Selengkapnya dilaporkan Ida Rani Telombanwa.
1: Perumbulo Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek minyak kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Perumbulo menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perumbulo Kacenias, Jerry Dharma Putra Zegam menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perumbulo Kacenias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
2: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua minyak kita akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
1: Itu karena apa Pak?
2: Karena gini ya, terlalu banyak indikator kesehatan peningkatan lagi itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih ya, harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang terbaru pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara dan menunggu bisa kami berlanjut.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoi, Rolis Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
3: Semua pada bersyukur ya, dan juga sangat berterima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kesituan di masyarakat saat ini, terutama bagian Indonesia. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Beli timur minyak kita ini ya.
1: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Ida Rahmi Telombanwa, melaporkan.

0: dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, ribuan warga Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat bantuan pangan beras yang disalurkan oleh Bulog Cabang Sibolga. Warga merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
1: Ribuan warga di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah secara serentak pada tanggal

Berdasarkan data dari Bulog Cabang Sibolga, pada kesempatan tersebut mereka menyalurkan bantuan beras alokasi bulan Februari dan Maret sebanyak 98.720 kg beras, sementara untuk minyak goreng sebanyak 19.744 liter. Warga sangat merasa terbantu.

0: Michelle kami sangat membantu gitu lah. Kenapa lah?
1: Karena kami sangat membutuhkan nafkah ini. Setelah sudah dikasih pemerintah.
2: Sementara itu, salah

0: dengan jumlah 514 kepala keluarga dengan cara untuk membawa kupon yang telah sakit dan untuk khusus yang terserah dan diserahkan dengan jalanan.
1: Sebagai informasi, penyaluran bantuan pangan itu akan dilaksanakan secara bertahap oleh kantor cabang Bulog Sibolga untuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.

0: kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis, jumlah penerima bantuan yang ditetapkan sebanyak 2.000 lebih kepala keluarga. Sementara bantuan stimulan rumah rusak tahap kedua juga sudah diajukan. Selengkapnya dilaporkan Wafdan Zega.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tawau Tengah (TAPTEN) mengakui proses pendataan rumah rusak akibat bencana alam masih terus berlangsung sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati TAPTEN. PLH Kepala Pelaksana BPBD TAPTEN Ardian Saharahap menjelaskan, sesuai dengan hasil review tahap pertama, tercatat rumah rusak ringan berkisar 1.098 unit, rusak sedang 493 unit, dan rusak berat 641 unit. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis BPBD, jumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan sebanyak 2.102 kepala keluarga dengan rincian rumah rusak ringan berkisar 1.058 unit, rusak sedang 459 unit, dan rusak berat 585 unit.
2: Kami memastikan bahwasanya untuk tahap pertama itu telah keluar hasil review ini. 2.232, di mana saat ini sebanyak 1.098, rusak sedang 493, rusak berat 641. Oleh kami tim BPBD, kami melakukan verifikasi validasi ini, bahwasanya untuk yang akan dibiayai untuk penerima manfaat rumah rusak ringan sedang itu adalah sebanyak 2.102 dengan rincian rusak ringan 1.058, rusak sedang 459, rusak berat 585.
1: Ardiansyah juga menjelaskan, hingga saat ini pencairan bantuan rumah rusak telah dilakukan kepada 99 kepala keluarga melalui transfer langsung ke rekening penerima dari Bank BRI. Namun, kata Ardiansyah, pencairan tersebut baru terlaksana di 3 kecamatan karena keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
2: Kami berharap nanti kepada Bapak Ibu masyarakat supaya tetap bersabar, karena ini tetap berproses. Untuk kecamatan lain juga kami harapkan Bapak Ibu Camat, Kepala Desa Lurah, dan Kepala Lingkungan juga turut aktif untuk membantu kami dalam proses verifikasi tim teknis yang turun ke lapangan. Kemudian kami informasikan juga tahap kedua Bapak Ibu masyarakat kami sudah kita usulkan sebanyak 13.296. Dengan izin rusak ringan itu 11.534, rusak sedang 778,

0: Agnes Pangkal dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Yang paling aman itu adalah menolak, jangan dijawab, dibiarin, atau di reject, itu masih aman.
2: Gangguan telepon tidak dikenal atau yang lebih dikenal dengan istilah spam call kini semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dosen dan praktisi digital Rahmadani mengatakan, motif dari pelaku spam call didominasi oleh aspek ekonomi, mulai dari telemarketing hingga upaya penggalian data pribadi secara ilegal. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan jika menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penggunaan aplikasi untuk mendeteksi panggilan telepon dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi spam call.
1: Orang yang melakukan spam call itu pasti ada tujuannya dalam konteks supaya dia mendapatkan sesuatu, cari informasi dari kita, tujuan awal dia pasti akan menawarkan sesuatu kayak telemarketing lah. Ya, dari prinsip dasarnya dia mau mengambil keuntungan dari kita berdasarkan informasi yang didapatkan dari kita langsung. Ya, macam mengorek-ngorek. Yang paling aman itu adalah menolak, jangan dijawab, dibiarin atau di reject, itu masih aman. Atau menggunakan aplikasi, banyak tuh aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Ketika ada menghubungi nelpon yang tidak dikenal, dia akan ngasih notifikasi. Jadi kita tahu, itu bentuk antisipasinya.
2: Sementara warga Medan Marelan, Budianti mengaku menerima 2 hingga 3 panggilan telepon nomor yang tidak dikenal dari nomor lokal maupun luar negeri. Spam call sering masuk di waktu yang tidak tepat seperti saat bekerja, beristirahat, atau menunggu panggilan penting. Budianti menyebut, spam call menimbulkan kelelahan mental karena harus terus waspada.
3: Sehari, kadang saya bisa dapat 2 sampai 3 kali telepon tak jelas. Kadang

0: Benar.
1: Lebih lanjut, Budianti berharap pemerintah dan operator seluler dapat bertindak lebih tegas dalam menangani spam call agar fungsi panggilan telepon kembali menjadi sarana komunikasi yang aman dan nyaman. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Fest 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitanga Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, panitia melakukan berbagai pembenahan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan. Laporan Ano Verlis Hulu.
1: Melalui Fest 2026 yang digelar mulai 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitanga, Kecamatan Malemele, Kabupaten Selatan akan menghadirkan sejumlah kegiatan. Usai pembukaan kegiatan dalam bentuk acara adat Faoresa dilanjutkan

0: festival. Kepala Desa Lisimutani, Fadil Dahi mengatakan, lomba yang digelar antara lain Festival Hombo Batu, Lomba Tari Kreasi Tradisional News, dan Lomba Fashion Show Daur Ulang bertema Mangan Lufis yang terbuka untuk umum. Sementara bagi warga sekitar lokasi, panitia juga menggelar lomba yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat berupa lomba vokal grup dengan ensemble musik, festival fanwaya, lomba paduan suara, pagelaran hoho dan kreasi anak mewarnai.
1: Perlombaan tahun ini kita lebih lengkapkan dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi.

0: terjadi.
1: Kadesin simultan menambahkan pada tahun ini pihaknya terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan manajemen fest menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Utamanya penyediaan fasilitas bagi para peserta yang berlomba pada event tersebut. Antisipasi terhadap jumlah pengunjung yang melebihi perkiraan juga akan tetap diupayakan teratasi dengan baik sehingga peserta maupun pengunjung merasa nyaman selama event berlangsung. Begitu juga dengan sistem pelaksanaan lomba yang lebih mendahulukan para peserta yang berasal dari luar desa ini simultan agar tidak perlu berlama-lama berada di lokasi Minimal Fest. Kades ini simultan berharap pembenahan yang dilakukan akan membuat Minimal Fest 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga semakin diminati keberadaannya dan membawa dampak positif bagi warga setempat. Demikian Alvarez Hulu melaporkan.
2: Sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama

mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terus kemudian kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabarnya di siang ini? Masih hujan kah di luar atau sudah reda pendengar? Ya sepertinya sudah reda ya. Sudah muncul lagi matahari di siang hari ini untuk menyinari kota Medan dan sekitarnya ya. Hari ini kemana tujuan Anda berlibur pendengar? Semoga liburannya ini menyenangkan ya. Kemanapun itu tujuannya, mudah-mudahan bisa bersama dengan keluarga pastinya ya. Karena momen-momen liburan seperti ini saatnya berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Masih ada saya Desi Utami di Medan siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa kita ajak Anda untuk bergabung di Muterin Lagu Indonesia MLI Mantap Kaliba. Siang hari ini kita punya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia. Di siang ini ada dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada Maudia Yunda, Kamu dan Kenangan. Kemudian dari Sal Priadi, Titik-titik di Ujung Doa. Ada dari Motif Band, Tuhan Jagakan Dia. Melly Guslo featuring Mayang Sari, Menghitung Hari. Noah, Semua Tentang Kita. Ada juga dari Overtune featuring Edita, Benar-benar. Itu dulu ya. Oke, silakan pilih-pilih lagu Anda di MLI siang hari ini melalui WhatsApp kita di 08116169443.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Medan siang ini, masih di MLI muterin lagu Indonesia. Mantap kali bah, masih menunggu pendengar yang ingin bergabung di MLI siang hari ini ya. Dari WhatsApp kita di 0811616943. Ada juga informasi dari Good News from Indonesia untuk kode-kode telepon Indonesia ya pendengar ya, yang tentunya semua nomor ini diatur International Telecommunications Union berdasarkan zona wilayah dan jumlah populasi. Indonesia sendiri ini masuk zona 6 atau Asia Tenggara dan Oseania, kebagian kode 2 digit karena populasinya yang besar. Sehingga pembagian nomornya itu lebih efisien, pendengar. Tanda plus berfungsi untuk membuka akses komunikasi antar negara dan angka 0 hanya berlaku di lingkup domestik. Ya, kadang kan kita juga suka cek-cek kode telepon ya di seluruh negara ya, pendengar. Dan untuk beberapa negara memang ini memiliki kode nomor telepon yang banyak begitu ya, salah satunya Indonesia. Kemudian ada juga Malaysia dengan kode plus 60, kemudian Filipina plus 63, Singapura plus 65, Thailand plus 66, kemudian Timor Leste plus 670, kemudian untuk Brunei Darussalam plus 673, Vietnam plus 84, Kamboja plus 855, Laos plus 856, dan Myanmar plus 95. Nah, itu kenapa banyak seperti itu ya untuk kode angkanya? Ya karena ini tergolong negara-negara ASEAN begitu pendengar ya. Jadi negara-negara di ASEAN ini hampir semuanya memiliki kode nomor yang diawali dengan angka 6 ya. Jadi, kode telepon itu merupakan bagian dari sistem penomoran internasional untuk mengidentifikasi sebuah negara dalam berkomunikasi, khususnya lintas batas. Jadi, tiap negara ini termasuk Indonesia dan seluruh negara ASEAN memiliki kode telepon yang berbeda.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia, mantap kalibah ya. Masih memutarkan lagu-lagu pilihan Anda pendengar di siang hari ini. Dari WhatsApp silakan bisa pilih-pilih lagu Anda ya di 0811 616 943. Ya boleh chat, boleh telepon juga ya. Pendengar, untuk Anda yang suka manggis ya, nah ternyata kan manggis ini merupakan the queen of fruits ya, jadi buah tropis asli Indonesia yang diburu dunia. Siapa yang suka manggis tentu manfaatnya sangat baik sekali untuk kesehatan ya, karena manggis sendiri juga merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia yang menembus pasar Cina hingga Perancis. Kulit manggis kaya antioksidan xanthan, penangkal kanker, sementara dagingnya padat vitamin C untuk imun tubuh. Tantangan besar ada pada kualitas, baru sekitar 15% produksi nasional yang lolos standar ekspor akibat kendala getah kuning. Melalui budidaya intensif, buah kebanggaan kita ini siap memperluas pasarnya di kancah internasional ya. Nah, jadi manggis ini memiliki rasa manis dan sedikit asam yang khas ya pendengar, kandungan gizi yang tinggi dan manfaat kesehatan. Kombinasi ini membuatnya dijuluki dengan Queen of Fruits atau Ratu Buah Dunia. Data Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa pada Juli 2023, volume ekspor manggis Indonesia mencapai sekitar 6,3 ribu ton. Negara tujuan ekspornya mencakup Cina, Malaysia, Uni Emirat Arab, Hong Kong hingga Perancis. Angka tersebut menempatkan manggis sebagai salah satu komoditas buah dengan volume ekspor tertinggi dari Indonesia. Julukan Queen of Fruits tidak muncul tanpa alasan ya, karena manggis itu khas dengan kulitnya yang ungu kemerahan dan mahkota hijau di bagian atas buah. Daging buahnya berwarna putih bersih dengan tekstur lembut. Rasanya sering digambarkan sebagai perpaduan antara stroberi, persik dan leci. Julukan itu diperkuat cerita populer Ratu Victoria yang pernah menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang membawakan manggis segar untuknya. Walaupun kisah ini dikenal sebagai legenda, nama Ratu Buah tetap melekat pada manggis hingga sekarang.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Masih diputarin lagu Indonesia, Meli mantap Taliban. Masih ada waktu untuk pendengar yang mau pilih-pilih lagu ya siang hari ini ya. Tadi ada Danes juga yang menyapa ya, selamat siang MLI katanya. Udah gitu aja tapi tidak pilih lagu ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, sapa-sapa aja nih boleh di sore ini pendengar ya, siang menjelang sore. Dari WhatsApp kita di 0811616943. Kita sapa dulu nih telepon yang masuk ya. Halo MLI.
1: Halo MLI. Halo MLI. Putarin Indonesia mantap kali, Ba.
0: Mantap kali, Ba.
1: Kebetulan Bu Ratni.
0: Iya, Bu Ratni. Enak kali ya tidur siang-siang ya.
1: Enggak berapa panas.
0: Enggak berapa panas. Iya, tadi hujan juga enggak di sana?
1: Enggak.
0: Hujan ya.
1: Enggak. Di studio hujan.
0: Di sini hujan, tadi sempat hujan sebentar, tapi sekarang udah reda, udah cerah lagi. Oh, iya.
1: Enggak di sini.
0: Oh, sana enggak ya. Iya, iya, iya. Sehat Bu Ratni ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Hari ya, ini hari ini apa? Masak?
1: Enggak, yang kemarin aja.
0: Oh, yang kemarin aja dipanasin.
1: Besok baru masak, besok. Minggu libur, minggu libur.
0: Oh, minggu libur.
1: Wah, capek masak tiap hari, Pak Tani.
0: Jadi hari ini makan apa? Tadi kalau capek enggak masak.
1: Makan kan kemarin lah.
0: Oh iya iya, yang kemarin ya. Aduh.
1: Katanya udah makan.
0: Udah, Bu.
1: Kenapa daging?
0: Iya, tadi daging dari Bang Rudi.
1: Oh, Bang Rudi masak rendang.
0: Rendang, tapi dia ada cabai-cabainya gitu. Cuman bilangnya ya, masak apa itu ya? Awak pun bingung. Iyalah, rendang tapi dia ada cabai-cabai gitu loh, kayak rendang di tauco gitu.
1: Oh.
0: Iya, enak juga lah tadi.
1: Lagu apa nih Pak Tani, hampir habis waktunya.
0: Iya, lagunya yang terakhir ya Bu ya, dari Cindy Bernadette, Memory, atau dari Ada Band, Surga Cinta.
1: Yang mana nih enak tuh?
0: Atau yang lain apa? Mau yang mana? Armada.
1: Armada boleh juga lah.
0: Armada yang Memory ya.
1: Iya.
0: Ya udah, nanti diputarkan untuk Bu Ratni.
1: Yo, hampir habis ya waktunya.
0: Yo, makasih Bu Ratni ya.
1: Ah. Sekarang 5 jam ya Mbak Tani ya.
0: Iya, ini udah mau pulang Tam ini.
1: Iya, masuk jam 10 tadi kan.
0: Kenapa Bu?
1: Jam 10 tadi Mbak Tani masuk kan.
0: Iya, dari jam 10 Bu.
1: Emang nanya itu Mas Gilang kok gak ada suara.
0: Siapa?
1: Mas Gilang.
0: Oh iya, oh, dia masih libur Bu, cuti kemarin, besok udah masuk dia. Hari Rabu kalau gak salah, Rabu.
1: Oh cuti, entah sudah tak suaranya. Sudahlah ya, terima kasih waktunya.
0: Ya Bu, sama-sama Bu Ratni, sehat selalu Bu ya, jaga kesehatan.
1: Iya, jangan sakit-sakit.
0: Yo,
1: selamat bertugas.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratni di Martubung. Sehat selalu, berbahagia terus, tertawa terus. Ya ya. Ini juga udah hampir jam 3 sore pendengar ya. Nah, ini saya coba sapa dulu ini darinya Muhammad Khori. Bukan, Deng. Dari Ahmad di Helvetia Pasar 4 katanya. Mau request lagu dari Kisah Kasih di Sekolah, lagunya ya Kak, makasih ya Kak, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, kita coba carikan dulu nanti lagunya ya, dari Ahmad, warga Helvetia Pasar 4. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Kalau begitu ini lagu Armada, Memory ya, kemudian nanti ada juga Kisah Kasih di Sekolah ya, kisah kasih di sekolah gitu ya. Bukan ya. Kisah Kasih di Sekolah. Oke, nanti kita coba carikan dulu lagunya pendengar ya. Untuk Anda yang lain silahkan boleh bergabung ya, tapi ini kita sudahi dulu ya karena udah mau jam 3 sore juga. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan MLI untuk siang hari ini. Sehat selalu dan selamat berlibur di hari Minggu ini ya. Tetap berbahagia selalu pendengar ya. Oke, kalau gitu kita putarkan dulu nih ada Armada Memory spesial untuk Bu Radni di Martubung. Saya Desi Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

gadis yang selalu 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di hari Minggu sore Anda bersama Salsa tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Bergar Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026 dan Soccer Cross, julukan Australia, bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Desroy Irakunda menit ke-27 dan Connor Metcalf di menit 75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Hal positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah mereka menuju fase grup. Australia bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat dan Mohamed Turch juga serta Nestroy berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Dalam perjalanan pertandingan sejak menit-menit awal, Turki tampil dominan dan berulang kali mengancam pertahanan Australia. Arda Güler menjadi motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya, namun ketangguhan kiper Patrick membuat gawang Australia tetap aman. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Pendengar, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat untuk rutin beraktivitas fisik sejak usia muda. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia nantinya. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menekankan pentingnya olahraga rutin dan aktivitas fisik ini membantu menjaga kebugaran dan juga kemandirian lansia. Yang dimana menurut Imran, jalan kaki menjadi olahraga paling mudah dilakukan dan aktivitas tersebut efektif menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Ia menjelaskan olahraga sederhana dapat memberikan manfaat besar dan kebiasaan itu membantu mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua. Selain jalan kaki, Imran juga menganjurkan latihan kekuatan otot dan latihan tersebut penting untuk menjaga massa otot tubuh kita. Menurutnya latihan beban tidak harus menggunakan alat berat, yang terpenting adalah menjaga kekuatan dan juga massa otot. Imran juga menyoroti pentingnya olahraga yang melibatkan interaksi sosial dan aktivitas bersama dinilai bermanfaat bagi kesehatan mental. Ia mencontohkan tenis sebagai olahraga yang mendukung kebugaran dan interaksi saat berolahraga membantu menjaga semangat dan juga kualitas hidup. Kemenkes berharap masyarakat menerapkan gaya hidup aktif sejak dini dan kebiasaan tersebut membantu menciptakan lansia yang sehat dan juga produktif. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.go.id.

0: Sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

Mendengar waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15:55. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan nantinya mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Sorry, untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat.
2: Tugas daerah, jadi di mana dia tinggal, tugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa selama satu hari, agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu.
0: Sari berita. Generasi muda diminta lebih kritis menyikapi informasi dan menjaga ruang digital tetap sehat. 3.948 atau 65,91% jemaah haji Provinsi Sumatera Utara, Debarkasi Medan sudah kembali ke tanah air. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pentingnya generasi muda lebih kritis menyikapi informasi dan menjaga ruang digital tetap sehat. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan Sabtu 13 Juni 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
3: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada berita-berita palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
1: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Sedikitnya 1.092 lebih peserta akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 Masehi 1447 Hijriah. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mengatakan, sebagai ajang melahirkan generasi Qurani yang unggul, berakhlak dan berkarakter kuat. Pelaksanaan MTQ yang akan berlangsung pada 15 hingga 24 Juni 2026 di Gedung Astaka dipastikan telah siap. Menurut Sulaiman, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat, serta pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Utara guna memastikan kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Sementara itu, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ Sumut Muhammad Yasir Tanjung mengatakan, MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara mengusung tema Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam kolaborasi Sumut Berkah. Menurut Yasir, MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara akan menghadirkan Muhammad Zian Fahrezi, Qori Internasional asal Nusa Tenggara Barat yang akan membacakan ayat suci Al-Quran pada pembukaan acara. Bantuan stimulan tahap pertama sudah selesai dan saat ini memasuki tahap kedua bagi masyarakat terdampak bencana alam yang sedang dalam proses pendataan verifikasi hingga validasi data penerima. Berikut laporan Muaf dan Zeka.
5: Dinas Sosial Kabupaten Tawau Tengah Tapteng menyebut bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana alam masih dalam proses pendataan, verifikasi, hingga validasi data penerima. Jenis bantuan stimulan dimaksud yaitu jaminan hidup atau jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang mengatakan dalam proses pendataan penerima bantuan stimulan juga dibantu oleh tim Pemkab Tapteng untuk memastikan pengajuan data real tersampaikan kepada Kementerian Sosial Kemensos sehingga masyarakat terdampak bencana benar-benar mendapatkan hak.
6: Untuk tahap 1 ada sebanyak 7.062 KK yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk realisasi ada sekitar 28.279 jiwa yang sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk tahap berikutnya yaitu tahap 2, Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Sosial sudah menyampaikan sebanyak 14.792 KK atau sebanyak 59.838 jiwa, di mana proses pengajuan ini sudah sampai di Kementerian Sosial. Namun dalam hal ini Kementerian Sosial juga melakukan tahapan ataupun proses di dalam pencairan. Berdasarkan koordinasi yang sudah kita lakukan kepada Kementerian Sosial, bahwa proses ini Kementerian Sosial sedang melakukan penambahan anggaran atau meminta penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Proses itu yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membayarkan stimulan yang akan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah.
5: Mariati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, pihak kecamatan, kelurahan desa, serta perangkat pemerintah lainnya untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
8: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Sebanyak 3.948 atau 65,91% jemaah haji Provinsi Sumatera Utara Debarkasi Medan sudah kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Medan meminta jamaah haji memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika muncul penyakit setelah tiba di tanah air. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Pemulangan jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara Debarkasi Medan untuk musim haji terus berlangsung bertahap melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Proses dijadwalkan akan berlangsung hingga 21 Juni 2026, mencakup total 17 kelompok terbang yang dibagi menjadi dua gelombang. Hingga kepulangan jemaah haji kelompok terbang 11, jumlah jemaah haji Provinsi Sumatera Utara Debarkasi Medan yang sudah kembali ke tanah air, yakni sebanyak 3.948 atau 65,91% dari total jemaah haji Provinsi Sumatera Utara, yakni 5.990 atau tersisa 2.036 jemaah atau 33,99%. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan meminta agar jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika muncul penyakit setelah tiba di tanah air. Menurut Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Medan, Dr. Rahmat, jika sampai 21 hari setelah tiba, jemaah untuk memeriksakan diri baik ke rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter, puskesmas, dan bidan perorangan. Dr. Rahmat juga menghimbau agar petugas paskes di kabupaten kota di Sumatera Utara dapat memantau para jemaah haji.
2: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 21 hari, agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melakukan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
1: Sementara itu jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 12 yang merupakan jemaah asal Padang Silempuan dan Tapanuli Utara, besok pagi pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Dan berdasarkan data PPIH Debarkasi Medan, hingga saat ini, terdapat 7 jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang wafat di Arab Saudi pada musim haji 1447 Hijriah, terdiri dari 2 laki-laki dan 5 perempuan. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: Pelatih Karate Nia Selatan mengharapkan keikutsertaan atlet Karate Nia Selatan pada Kejurnas Karate Piala Presiden 2026 yang akan dilaksanakan 25 Juni mendatang di Universitas Lampung dapat mengharumkan nama daerah. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
1: Atlet Karate Nia Selatan diharapkan dapat ikut serta pada kejuaraan Karate Open Championship dan Festival Piala Presiden Republik Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Universitas Lampung. Harapan tersebut disampaikan pelatih Karate Nia Selatan, Selatia Linehe. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang bergengsi ini menjadi kesempatan penting untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan para atlet karate yang akan bertanding, bahkan sudah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia penyelenggara. Dalam upaya memastikan keberangkatan atlet, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ia menyebut Bupati Nia Selatan Sehiatulula ia memberi respon positif dan mendukung langkah yang dilakukan demi kesuksesan atlet karate daerah.
2: Kita sudah menjumpai Bupati Nia Selatan dan Bupati Nia Selatan respon baik dan mengarahkan kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu Ibu Anggraini Jati dan Ibu Anggraini Jati selaku Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut baik juga kedatangan kita dalam membahas tentang keterangkatan atlet Karate Nia Selatan dalam mengikuti Kejurnas Karate Piala Presiden.
1: Selain pemerintah daerah, harapan untuk mendapat dukungan juga diupayakan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nia Selatan, yang mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengurus KONI termasuk sekretaris dan wakil ketua. Meski demikian, Selatieli mengungkapkan hingga saat ini dukungan finansial yang dibutuhkan untuk keberangkatan masih belum mendapat kepastian. Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berupaya agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan kejuaraan. Ia berharap upaya ini akan membuahkan hasil yang diharapkan karena keikutsertaan karateka ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun nama perguruan, melainkan demi membawa nama Kabupaten Nia Selatan, serta memotivasi generasi muda untuk terus berlatih dan meraih prestasi. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pelatih Timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad Timnas U19 usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
4: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
3: Tapi memang sekali lagi di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain butuh jam terbang. Yang kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
4: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
5: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur juga dengan ini. Tentunya kita tidak menerima kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari untuk depannya. Dan kami selalu evaluasi untuk depannya.
4: Sebelum Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Di sudut kota Medan berdiri Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara sebagai ruang ingatan yang lahir dari kecintaan seorang veteran pejuang sekaligus wartawan senior, Bohaman Tokwan Haria, untuk merawat sejarah pers dan perjuangan kemerdekaan di Sumut. Informasinya disampaikan reporter Ulfa Nadira.
6: Di sebuah sudut kota Medan, sebuah rumah sederhana menyimpan jejak panjang perjuangan dan sejarah pers. Rumah itu kini dikenal sebagai Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara, sebuah museum yang lahir dari kecintaan terhadap tinta, kertas, dan kemerdekaan. Kecintaan itu tumbuh menjadi tekad adalah Muhammad Tokwan Haria, seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Utara, sekaligus wartawan senior yang bercita-cita menghadirkan museum pers di Sumatera Utara. Mufti, cucu dari Muhammad Tokwan Haria, mengisahkan bagaimana kakeknya yang sejak muda memang sudah punya hobi mengoleksi arsip sejarah pers dan perjuangan. Sebagian besar koleksi museum berupa surat kabar yang terbit pada masa sebelum dan sekitar Perang Kemerdekaan. Salah satu yang paling bersejarah adalah Batavia Novelas, surat kabar pertama yang terbit di Indonesia pada 12 November 1744 di Batavia. Museum ini juga menyimpan Daily Courant, surat kabar pertama yang terbit di Kota Medan pada tahun 1885. Selain itu, terdapat berbagai surat kabar daerah Sumatera Utara era 1920 sampai 1930-an seperti Palito Batak, Anak Batak, Medan Bergerak, Bintang Karu, hingga Nias Berita.
7: Koran yang pertama kali terbit di Indonesia, namanya itu Batavia Novelas, terbitnya pada tanggal 12 November 1744, jauh sebelum kemerdekaan, terbit di Indonesia, terbit di Jakarta. Kita juga punya koran yang pertama kali terbit di Kota Medan, namanya itu Daily Koran, jadi pada tahun 1885. Kita juga punya surat kabar daerah di Sumatera Utara, ada Mandailing, judulnya Palito Batak, ada Anak Batak, Medan Bergerak, juga Bintang Karu, dan Nias Berita. Terbitnya jauh sebelum kemerdekaan, sekitaran tahun 1930-an, 1920-an. Kita punya koleksi gambar pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang jumlahnya 13 orang. Ada para pejuang Medan Area yang gugur dalam pertempuran, itu juga berbentuk lukisan. Ada gambar tokoh pers yang ada di Sumatera Utara, tokoh pers zaman kolonial, seluruh gambar gubernur Sumatera Utara dari masa ke masa, dari yang pertama sampai yang sekarang.
6: Bangunan museum terdiri dari 3 ruangan utama. Ruang pertama menampilkan koleksi surat kabar lama, ruang kedua difungsikan sebagai perpustakaan, sementara ruang ketiga memuat potret gubernur Sumatera Utara dari masa ke masa. Semua koleksi merupakan milik pribadi Muhammad Tokwan Haria. Arsip-arsip sebagian diperoleh ketika dirinya masih aktif sebagai wartawan pada era 1970-an, termasuk saat mengakses dokumen di Arsip Nasional Republik Indonesia.
7: Koleksi pribadi dari almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Semuanya asli dari beliau pribadi. Dan arsip-arsip ini beliau dapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta waktu itu, waktu beliau masih menjadi wartawan sekitaran tahun 1970-an. Dan yang dulunya hanya menjadi rumah biasa, rumah tinggal dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH, disulap menjadi ruangan museum yang memang semuanya bisa menampung koleksi.
6: Di tengah keterbatasan, Museum Perjuangan Pers berdiri sebagai bukti bahwa sejarah bisa dijaga oleh keluarga, oleh ingatan, dan oleh cinta. Dari rumah yang sederhana, perjuangan lewat pena dan kertas tetap hidup, menghubungkan generasi hari ini dengan jejak masa lalu yang tak boleh hilang.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, mendengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 16 lebih 36 menit kali ini ya, di seputaran Jalan Gatot Subroto itu sudah mendung kembali ya pendengar. Kayaknya kelihatan nih bentar-bentar lagi mau diguyur hujan deras ini sepertinya. Biasa memang kalau sudah sore menjelang malam ya, Kota Medan itu rawan hujan deras ya pendengar. Jadi untuk Anda semua ya, mungkin pergi jalan-jalan karena ini masih hari Minggu ya, masih weekend ya, bersama keluarga atau mungkin orang-orang terkasih, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Karena sore hari ini kelihatannya sudah mendung dan kemungkinan ya nanti juga hujan. Ya dimana kalau misalnya hujan pasti penglihatan kita juga terbatas ya kan, apalagi kalau hujannya deras gitu ya. Jadi pastikan Anda selalu hati-hati di jalan ya, bersama keluarga atau mungkin lagi jalan-jalan sendiri juga ya. Dan tentunya walaupun sore hari ini mendung-mendung di luar sudah agak gelap ya kan, tapi Salsa terus menemani Anda pendengar sore hari ini karena memang Salsa sore hari ini bertugas. Jadi ya udah, list lagu-lagu enak udah pastinya Salsa siapkan untuk Anda semua dengan rangkaian informasi terkini yang harus Salsa hadirkan untuk Anda semua ya, biar Anda tidak ketinggalan tentunya kalau misalnya ada informasi-informasi terkini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mendengar mungkin ada beberapa dari kita ya yang masih sering jarang untuk minum air putih atau mungkin minum air putih tapi tidak memenuhi untuk kebutuhan kita dalam satu harian. Nah, ternyata pendengar, sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air yang berperan penting untuk mendukung kerja sel, jaringan, serta organ tubuh kita. Dan maka dari itu, asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh itu ternyata sangat penting untuk tubuh kita. Dan kurang air minum air putih bisa mengarah pada masalah yang serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Dan kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan dengan optimal, pendengar. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita sudah merasakan sesuatu yang aneh gitu ya pada tubuh kita, mungkin bisa jadi karena kita dehidrasi ya, kurang minum air putih, terlebih lagi mungkin untuk orang-orang yang bekerja di ruangan yang ber-AC ya. Jadi mungkin cairan juga pastinya terserap gitu ya. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri tubuh, pendengar ya, yang bisa kita kenali ketika kita kekurangan cairan. Yang paling mudah kita kenali adalah dengan merasa haus. Nah, jadi tanda paling umum tubuh yang kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya, pendengar. Jadi kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan di tubuh kita mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Selain itu, ketika kita mulai merasa mulut kita itu kering serta nafas kita terasa kurang sedap ya. Nah, jadi kurang minum air putih menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan juga bibir kita jadi terasa kering dan juga tidak nyaman. Akibatnya bakteri di dalam mulut kita lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Selain itu, ketika kita merasa bahwa kurang minum air putih yang cukup ya, kita bisa mengenalinya dengan urin yang berwarna gelap. Nah, jadi urin berwarna lebih gelap bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap harinya. Jadi kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat pada urin kita. Selain itu kita bisa mengenalinya dengan kita yang cepat mengalami kelelahan, pendengar. Jadi kurang minum air putih membuat tubuh kita lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malamnya kita. Jadi orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur dan sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih berkualitas. Yang terakhir, kita bisa mengenalinya dengan konsentrasi yang menurun. Jadi dengan kurangnya asupan air putih dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh kita tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dan dehidrasi dapat menurunkan daya ingat dan membuat fokus kita jadinya mudah terganggu. Nah, itu tadi beberapa ciri-ciri ya, pendengar, yang bisa kita kenali dan mudah kita kenali ketika kita kekurangan air putih ya, dan tubuh kita merasanya dehidrasi. Jadi pastikan setiap harinya juga ketika kita beraktivitas ya, dan juga pastinya walaupun aktivitasnya tidak terlalu berat, kita pastikan tubuh kita itu terpenuhi cairannya ya, yang memang cukup untuk cairan kita dalam seharian penuh. Nantinya Salsa masih akan terus berbagi informasi di Medan sore ini untuk Anda semua pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tadinya mungkin sekitar pukul 4:30 sore ya, Salsa baru menginfokan kalau di seputaran Jalan Gatot Subroto itu sudah mendung-mendung ya kan. Dan sekarang barusan saja di Jalan Gatot Subroto diguyur hujan yang cukup deras pastinya pendengar ya. Tebakannya tidak meleset ternyata ya, karena biasanya sering mendung-mendung tapi tidak hujan gitu ya. Tapi tadi sempat mendung ya kan, langitnya gelap, dan sekarang di seputaran Jalan Gatot Subroto lagi diguyur hujan deras tentunya ya sore hari ini. Jadi mungkin untuk Anda yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Dan mungkin boleh berbagi info sedikit ya pendengar, di sekitaran rumah Anda atau mungkin jalan yang Anda lintasi, apakah hujan juga ya? Jadi mungkin kita bisa berbagi informasi, mana tahu mungkin ada yang lagi di jalan juga, mau pergi jalan-jalan gitu ya, mungkin di seputaran jalan yang Anda lalui atau mungkin di seputaran rumah Anda ya. Jadi dia bisa mengeker-ngeker nih, kira-kira harus bawa mantel kah gitu ya kan, atau siap siaga untuk selalu bawa payung kemana saja gitu ya kan. Jadi kita bisa saling bertukar informasi sore hari ini di seputaran jalan dan daerah mana saja di Kota Medan yang ikut turun hujan deras ya. Dan tentunya Anda bisa berbagi informasi bersama Salsa di sore hari ini melalui WhatsApp kami pendengar di 0811 616 943. Tentunya Salsa masih menemani Anda di Medan sore hari ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3 Bersatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18:01 waktu Indonesia Barat, kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di sore hari ini ya, sebelum nantinya pukul 18:22 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan penyejuk hati bersama dengan Ustadz Panca Abdi Sitorus. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Panca Abdi Sitorus dengan topik Fokus Dalam Hidup Agar Berhasil. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Asyura ayat 33 hingga 38 yang akan dibacakan oleh Dewi Rosita. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Alhamdulillah sampai hari ini masih membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz, tentunya sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini tentunya di setiap hari hanya di Pro 1 RRI Medan. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI yang berbahagia, mari kita simak kembali kajian di surah Al-Anfal, ya, surah ke-8 di juz 9, fokusnya di ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kulla banan. Sadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka sebagai sasaran yang mematikan, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka agar tidak dapat memegang senjata. Allah dan malaikat melindungi para mukmin. Tentunya sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, inilah dia salah satu bentuk fokus kita terhadap kehidupan, ya. Ketika ada wahyu dari Allah, ketika suara Al-Qur'an dikumandangkan, ketika sudah sampai ayat-ayat, tanda-tanda kuasa Allah pada kita semuanya, maka artinya pertolongan Allah sudah siap menghampiri kita. Oleh karenanya, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, ya, mukmin tak minta tolong kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maka ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, ya, bahwa sesungguhnya malaikat juga tak punya mewenang terhadap kekuasaan di langit dan bumi, artinya malaikat juga tunduk seutuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kita yang orang beriman, fokus permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fokuslah kepada tazkiyatul qulub, pembersihan hati, supaya, ya, cara kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala tak terhijab oleh apapun, sehingga pertolongan Allah, nasr minallah, mudah sampai untuk kita gapai, ya. Dan tentunya Allah senantiasa bersama orang-orang mukmin, mukmin yang sejati, sebagaimana Allah sudah janjikan bahwa mukmin itu akan mendapatkan derajat yang mulia, ampunan yang luar biasa dari Allah, dan serta rezeki yang berkah tentunya. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita ada kiai kita selaku wakil ketua IKJ Sumatera, ada Ustaz Sarul Idrus MA, kepada beliau falyatafadhal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia dan para sahabat dai sekalian, surah Al-Anfal ayat yang ke-12 ini Allah menceritakan kepada kita ada beberapa hal utama dalam faktor kemenangan umat Islam. Yang pertama itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan para malaikat untuk mendampingi kaum muslimin. Tugas utama malaikat itu adalah sabit, yaitu meneguhkan hati, memberi kabar gembira, dan memperkuat mental para sahabat Nabi yang sempat gentar melihat jumlah musuh yang 3 kali lipat lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan keyakinan adalah modal yang paling dasar. Ya, ini berupa kita melihat dengan diberikan rasa kantuk, mengantuk, habis mengantuk kan segar, lepas itu turun hujan sebelum diturunkan malaikat. Kemudian yang kedua kita melihat senjata psikologis. Ini faktor kemenangan ini ya. Artinya kemenangan tidak hanya ditentukan oleh senjata fisik, melainkan oleh kondisi mental. Jadi Allah melemahkan musuh dengan menanamkan rasa gentar dan ketakutan yang hebat ke dalam hati mereka. Nah ini kita melihat ya. Jadi banyak, kalaupun misalnya Allah tadi itu tidak menampakkan itu, ya boleh jadi orang itu melawan ya. Tapi tengoknya kita sikit, tapi mereka gentar. Nah ini perlu juga ya, kalau kita melihat penampilan ya kan, kita perlu penampilan memang yang jangan kita lemah dalam penampilan itu. Karena Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, orang Islam itu harus tegak, rapi, ya teratur. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk taktis pertempuran. Di sini kita melihat pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka, merupakan instruksi taktis ya dalam pertempuran pada waktu itu. Nah makanya kita melihat dalam peperangan kita tahu ya yang mana senjata mematikan itu. Bahkan ketika telah usai perang Badar, Rasulullah menanya kepada para sahabat, mau kalian tahu katanya siapa musuh-musuh yang dibunuh oleh para malaikat? Tunjukkan Rasulullah, itulah yang lehernya terputus dan jari-jari tangannya itu terputus. Karena tadi memang malaikat itu sangat patuh terhadap perintah Allah ya, taat komando. Nah mudah-mudahan kita taat kepada pimpinan, insya Allah kita akan dapat memperoleh kemenangan. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Hadir bersama kita ada Ustaz kita yang mulia selaku pelatih ya, founder daripada Salat Khusu Al-Aqsa. Ada Ustaz Mahyudanil Tanjung SPDI, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah sahabat RRI, sahabat inspirasi dimanapun berada, dari ayat ke-12 surah Al-Anfal ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan besar berupa bantuan para malaikat-malaikatnya untuk meneguhkan hati kaum muslimin dan menanamkan rasa takut ke dalam hati musuh. Secara garis besar ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama, peneguhan iman ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menguatkan mental dan memberikan kabar gembira kepada pasukan kaum muslimin agar mereka tidak gentar, jangan takut ya, karena ya orang-orang kafir ini semuanya ya, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satu pun ya orang-orang yang durhaka kepada Allah diberikan kemenangan. Pastinya orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan. Kemudian yang kedua, kelemahan musuh. Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut yang luar biasa ke dalam hati orang-orang kafir sehingga mental mereka hancur sebelum mereka bertempur. Kemudian yang ketiga, strategi perang ya, adanya perintah untuk memukul leher, memotong ujung jari adalah strategi melumpuhkan titik vital dan mematikan pergerakan musuh. Inilah yang sebagai asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Hadir bersama kita ada Ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada Ustaz Muhammad Hanif MA, pada beliau falyatafaddal mashkuran.
4: Alhamdulillah pendengar setia yang insyaallah teguh imannya, semangatnya betul-betul istiqomah dalam menegakkan syariat Islam sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah yang tak gentar hatinya walaupun mungkin ada sedikit ketakutannya dilawan, dan betul-betul ia meyakini, mereka meyakini bahwa la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, Allah akan bersama kita, Allah pasti ada di dekat kita selama memang kita betul-betul memegang atau betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah fi sirri wal alania, dalam keadaan apapun, hingga akhirnya Allah memberikan bantuannya. Allah idh yuhyi rabbuka ilal malaika, Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah berupa strategi perang dan kemudian langkah-langkah yang mendatangkan satu keuntungan untuk kita. Adanya bagaimana tadi disampaikan para kiai-kiai kita sebelumnya, dan juga strategi perang Badar itu meletakkan atau memposisikan dekat dengan sumur Badar, kemudian dibolehkan untuk menyisir dengan warna hitam walaupun mungkin di luar perang itu tidak boleh. Itulah salah satu ide atau kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga itu mendatangkan kemenangan sekaligus memang adalah mental yang ditanamkan Rasulullah, kekuatan iman yang membentuk kesadaran bahwa Allah bersama kita selama kita membela Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Insyaallah kemenangan itu akan selalu kita dapat dimanapun dan kapanpun kita berada.
0: Subhanallah sahabat Qur'ani, sahabat RR rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 12, yaitu Allah dan malaikat melindungi orang mukmin di saat damai ataupun di saat perang, di saat senang ataupun di saat susah. Jaminan atau garansi yang sungguh luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Muntir selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terlalu banyak. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan pertandingan hari ini. Tentunya kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depannya. Dan kami selalu evaluasi untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya akan kita dengarkan mimbar agama Kristen malam hari ini bersama dengan Pendeta Apollo. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya Apollo Tolombano didampingi dengan beberapa abang-abang yang ganteng-ganteng. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu atau satu minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Nah saudara, malam hari ini kita akan diskusikan bagaimana Roh Kudus itu bisa menuntun kita dan peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi sebelum kita mendiskusikannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, melalui program pembinaan agama Kristen Radio Republik Indonesia ini. Kami boleh menyampaikan kebenaran-Mu dan kami boleh berbagi kepada semua pendengar yang malam hari ini mendengarkan program ini Tuhan. Kami mohonkan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, urapan-Mu Tuhan bagi setiap kami, baik yang melayani maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjamah hati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami diskusikan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

0: Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita membaca dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Judul perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus segala bagi kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, inti daripada ini semua adalah Roh Kudus itu merupakan bagian ataupun menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dan pada ayat yang ke-4, di sana dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita bukan orang-orang yang sembarangan. Kita bukan orang-orang yang tidak berarti di mata Tuhan, tetapi kita adalah memang orang yang dipilih. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini kalau saudara merasa ataupun saudara percaya bahwa Roh Kudus telah saudara terima di dalam hatimu, di dalam dirimu, artinya saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu dia saudara. Jadi Tuhan itu memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai jaminan dan memelihara kita, menjaga kita, menolong kita, mengajar kita, membimbing, menghibur dan seterusnya, supaya kita tetap kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi kenyataannya ada banyak orang tetap jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang melakukan dosa. Dan saudara, saya mau kasih tahu bahwa di dalam kehidupan ini sangat sulit untuk kita bisa menghindar dari dosa itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, malam hari ini bersama dengan abang-abang para pendeta yang luar biasa malam hari ini, di sini ada Pendeta Iskia, di sini ada Pendeta Rahman Siboya, kemudian ada Pendeta Tommy. Saudara, malam hari ini mari kita bersama-sama, yuk kita diskusikan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan penyertaan Roh Kudus itu, sehingga kita tetap tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama saya mau tanya dulu nih ke Bang Rahman. Begini Bang Rahman, ya. Ada dikatakan di sini bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan, bahkan kita dipilih itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, artinya bahwa kita ini orang yang memang sudah ditentukan sebelum kita lahir nih, seperti itu ya, untuk menerima keselamatan itu. Nah, orang yang dipilih, kalau kita pikir, ya kita pikir nih ya, kita bandingkan atau kita analogikan seperti pemilihan legislatif ataupun pemilihan-pemilihan yang ada di dunia ini, kan begitu kan ya. Nah jadi di situ kan orang yang dipilih itu dia punya tanggung jawab, benar nggak? Dia harus bertanggung jawab terhadap pemilihnya, benar nggak? Begitu kan ya. Nah jadi Bang Rahman, kalau kita dipilih Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang telah memilih kita?
1: Kita bersyukur ya, kita bersyukur atas pilihan Tuhan dalam kehidupan kita, karena itu membuktikan betapa kita ini sebenarnya dikasihi Tuhan ya. Hidup kita itu berharga gitu. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Saya percaya sebenarnya memberikan hidup kita gitu ya. Jadi waktu Tuhan telah memilih kita, artinya Tuhan percaya kepada kita, maka tanggung jawab kita, mari kita menghargai itu dulu ya. Menghargai pilihan Tuhan dalam hidup kita dengan cara mari kita mulai hidup ya, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan gitu. Contoh dalam hidup misalnya dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, mari kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Ya. Kita enggak sama lagi dengan dunia ini gitu. Dan kita bersyukur ya, sesuai dengan

0: mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa tambahkan. Itu sih yang bisa saya, pendapat dari saya.
1: Baik, ya terima kasih. Iya. Terima kasih Bang Rahman, dan itu menarik sekali ya, karena kan sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita melakukan, harus melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Kira-kira seperti itu,
0: seperti itu.
1: Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita dan akan mengajar kita. Nah sekarang saya ke Bang Tommy. Bang Tommy, tadi kan kalau gak salah Bang Rim, bukan tidak salah ya, tapi memang benar tadi Bang Rahman ada menyatakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Kenapa Tuhan itu atau Roh Kudus itu mau untuk tinggal di dalam diri kita, Bang Tommy, selain daripada kita memang orang pilihan?
2: Shalom bagi kita semua ya. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan tadi yang kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 14, karena Roh Kudus itu menjadi materai keselamatan itu ya. Jadi begitu kita diselamatkan, maka Roh Kudus itu secara otomatis dimateraikan bagi kita. Tentunya Roh Kudus itu akan kita terima secara otomatis waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia mau hidup di dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan keselamatan yang telah diberikan itu? Tadi kita dituntut ya, di dalam Efesus pasal 1 kita dituntut untuk menjadi pribadi yang tak bercacat di hadapannya. Ini suatu yang tentu sulit dilakukan, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, penuh persoalan, dilema dan sebagainya. Nah, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus ya. Di dalam Yohanes dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, maka Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Nah, jadi Roh Kudus inilah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup di dalam seluruh kebenaran, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kudus dan tak bercacat ini tadi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kemampuan kita, tentu kita tidak mampu untuk hidup dalam kekudusan. Mungkin itu yang bisa sedikit saya tambahkan, Pak.
1: Baik, Bang Tommy. Nah, jadi tadi Bang Tommy menjelaskan bahwasannya ketika kita percaya, kita itu dimateraikan oleh Roh Kudus dan kita menerima Roh Kudus itu di dalam diri kita secara otomatis. Dan Roh Kudus itu yang akan membimbing kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Artinya, kita harus dalam kata lain menghasilkan buah-buah roh, begitu kan ya, karena Tuhan mau supaya kita itu berbuah, kan gitu, buah-buah roh. Nah sekarang pertanyaannya gini Bang Iskia. Kan kita ini hidup di dunia seperti kata Bang Tommy tadi, sulit sekali rasanya kita itu untuk bisa berbuah roh dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kan gitu ya. Nah jadi menurut Bang Iskia, menurut firman Tuhan, bagaimana caranya kita bisa untuk mengalahkan keinginan daging kita? Karena keinginan daging ini kan selalu berkuasa atas kita. Contoh kecil, tentang makanan aja, ya kan? Sulit lapar. Kita, bener kan?
3: Cara makanan lapar
1: aku langsung. Iya kan? Bener kan? Sulit kita. Dikasih makanan enak-enak, nah kita gas aja ya kan, nggak taunya asam urat naik, gula naik, kolesterol naik ya kan, apalagi naik harganya lagi waktu mau bayar, naik lagi harga, wah emosi pun jadi naik jadinya kan gitu. Nah sekarang bagaimana bang Hiskia, contohnya bagaimana kita bisa untuk mengendalikan keinginan daging.
3: Tadi saya juga merenungkan firman Tuhan, memang susah memang, tapi gampang.
1: Susah tapi gampang tuh gimana?
3: Susah tapi gampang. Memang kita ini harus dilatih memang. Contohnya seperti ini, kalau saya pribadi ya, udah cukup sanggup penguasaan diri. Karena dikatakan bahwa kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus

0: dimulai dari rahim ibunya. Kalau kita lihat ini pergaulan juga harus kita jaga. Pergaulan. Kemarin ada anggota FA, Pak, bagaimana cara berhenti merokok? Ini kan keinginan daging, penguasaan diri. Apakah aku tidak ada Roh Kudus dalam hidupku? Saya kaget juga. Apakah perokok itu tidak memiliki Roh Kudus? Coba gimana kita jawabnya? Saya mau berhenti, Pak. Tapi kalau saya berhenti, berat badanku naik, mau pingin makan, ngemil, segala macamnya kan. Bagaimana, Pak, pengalaman Bapak? Ya kan pengalaman. Kalau kita bicara firman nanti kan terlalu rohani kali. Tapi kalau kita bicara pengalaman, saya bilang kami ini di sini semua, yang para lelaki yang jantan ini, mantan perokok, mantan narkoba. Wih, kaget dia. Kok bisa hidup, Pak? Kok bisa? Karena begitu kami punya semangat untuk berhenti merokok. Yaitu pertama, kami jaga pergaulan. Kita jaga lingkungan kita. Saya langsung bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok, orang-orang yang tidak narkoba. Maka saya akan sanggup melawan itu. Tapi kalau kita gak menjaga, kita gak kuat. Aku punya penyakit kolesterol asam urat, tapi kita pingin selalu ke BPK. Kita bilang, masa ini, kita bilang sama istri, udah tahu itu. Jadi pergaulan sikap tadi harus kita jaga. Kita jaga. Saya katakan kemarin di Al-Firman Tuhan, Daud itu apakah tidak hidup dalam Roh Kudus? Hidup, tapi keinginan itu yang buat dia jatuh. Makanya penguasaan diri itu harus kita memang betul. Walaupun itu terakhir dari buah-buah Roh Kudus, terakhir, bukan terakhir berarti gak penting. Malah kalau kita tanya, paling penting juga nih, itu salah satu. Ini yang kenapa ini Yohanes ini, siapakah ini yang dikatakan sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur? Coba siapa kira-kira ini? Kelahiran Yohanes Pembaptis. Di mana kira-kira Yohanes ini berada? Apakah dia berada sering datang ke pesta-pesta, masuk kafe, masuk diskotik, ruang makan? Enggak, dia jaga kehidupannya. Dia jaga di mana dia berada. Dia jaga lingkungannya supaya tidak menjadi batu sandungan. Kita bilang kita penuh Roh Kudus, tapi tiap hari kita ke pesta, kita pula paling semangat situ berjoget kan. Sikit-sikit, siapa yang ngajak aku makan di rumah makan? Siapa yang ngajak aku kafe? Siapa yang ngajak aku ngopi? Ya, terakhir ini banyak kali kita lihat kafe, kopi, warung warkop. Kenapa kira-kira? Apakah memang mereka enggak mendapat penghiburan? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Kalau lebih cepat, lebih menjamur itu kafe, warkop daripada rumah ibadah, tempat doa segala macam. Ini dari saya, Pak. Mungkin ada lagi yang mau menambahi.
1: Mungkin ada yang mau menambahin terakhir.
2: Ya, sedikit ya. Jadi memang ini menjadi persoalan kita ya. Kalau kita mau jujur, sulit sebenarnya kita mengendalikan kedagingan kita gitu. Sekaliber Paulus saja, seorang rasul, dia pernah bilang gini di Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat gitu. Jadi malah kebalikannya gitu. Ini jujur ya. Ini perkataan jujur daripada seorang Paulus. Tapi syukur kepada ini kabar baiknya. Maka ini momen Pentakosta. Saya percaya sekali itu kembali kita, gimana kita mau ya dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Kalau kita melihat lagi apa yang menjadi pernyataan Paulus di Roma 8 ayat 26. Ini jawaban untuk kita ya. Untuk kita bisa menang atas semua pergumulan kita, kelemahan kita. Demikian juga ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi memang kembali lagi, jadi Roh Kudus yang akan membantu kita menang atas kelemahan kita. Untuk itu mari ya, intinya adalah mari kita buka hati kita, dipenuhi, dipimpin Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan menolong kita. Ya, itu sih yang dari saya.
1: Nah, jadi saya tangkap nih ada dua poin penting. selain daripada kita adalah orang-orang pilihan. Dan
2: ya,
1: sebagai orang pilihan, kita tuh harus tahu bagaimana caranya kita bisa bekerja, melakukan segala sesuatu itu menurut tuntunan dan penyertaan Tuhan. Nah, cuman seperti yang dikatakan oleh Bang Hizkia tadi, kita harus menempatkan diri, itu yang pertama.
2: Iya.
1: 1 Korintus 15:33
2: pergaulannya itu. Artinya kita harus
1: Kan pergaulan kita.
2: Iya.
1: Pergaulan kita itu
2: harus dijaga juga, ya.
1: Bagaimana kita itu adalah dari pergaulan. Kemudian yang kedua, Roh Kudus.
2: Iya.
1: Persekutuan dengan Roh Kudus. Benar enggak? Dalam 2 Korintus 3:17 itu menuliskan gini, sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
2: Puji Tuhan ya, memang
1: benar kan ya?
2: Iya, benar.
1: Ada kemerdekaan. Kenapa orang susah untuk melepaskan diri dari rokok, mabuk-mabukan?
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Judi segala macam.
1: Iya, judi dan segala macam. Selain daripada dia menempatkan diri di tempat yang salah.
2: Iya.
1: Yang kedua, dia tidak hidup di dalam
2: pimpinan Roh,
1: tuntunan Roh. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya, sehingga dia sangat sulit untuk melepaskan diri dari keinginan dagingnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita begitu diberkati dengan program ini. Yuk kita ubah hidup kita.
2: Ya.
1: Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Kita hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Melalui Roh Kudus itu kita akan selalu terhubung dengan Tuhan. Yes. Yang kedua, tempatkan diri kita di tempat di mana kita bisa terbangun. Bukan di tempat di mana kita tenggelam, tapi terbangun, bangkit. Dan kita akan mengalami perubahan. Keluarga kita akan mengalami perubahan. Di rumah kita, bagi yang perokok, di rumah kita tidak akan ada asap lagi.
2: Iya.
1: Tidak akan ada asap rokok lagi. Kalau asap obat nyamuk ya bolehlah, kan begitu kan ya. Atau asap masa, asap mungkin buat rendang ya bolehlah gitu kan ya. Ya nanti kami akan kirim alamat kami, boleh dikirim rendangnya nanti.
2: Ya ditunggu.
1: Ditunggu. Nah jadi saudara kekasih dalam Tuhan, senang sekali malam hari ini boleh berbagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya firman ini bisa memberikan kekuatan kepada kita. Ingat bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan.
2: Yes.
1: Dan orang pilihan Tuhan harus hidup terhubung dengan Tuhan.
2: Manish.
1: Dan hidup di dalam lingkungan yang benar. Tuhan Yesus memberkati.
2: Haleluya.
1: Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengarkan malam hari ini. Biarlah segala apa yang kami bicarakan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang pilihan, sebab firman-Mu berkata demikian. Kami dipilih untuk diselamatkan. Kami dipilih untuk menerima segala berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan di sorga. Terima kasih Tuhan. Selama di dunia ini, bimbing kami supaya kami selalu terhubung dengan sorga, supaya kami hidup di dalam komunitas yang benar. Kami serahkan semua pendengar, semua keluarga yang mendengarkan pada malam hari ini. Biarlah mereka semua Tuhan boleh melakukan apa yang telah kami dengarkan dan kami diskusikan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua pendengar. Apabila mereka sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Apabila mereka lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Apabila mereka putus asa, bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka ya Tuhan, dan berikan pengharapan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bimbing mereka dan tuntun mereka sebagaimana Engkau membimbing umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Radio Republik Indonesia ini. Sungguh kami bersyukur untuk radio ini. Engkau berkati radio ini lebih lagi. Seluruh karyawannya Engkau berkati lebih lagi ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau pakai mereka dengan heran dan luar biasa. Jadikan Radio Republik Indonesia ini menjadi berkat bagi bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini. Dan kami berdoa untuk Dewan Direksi, Dewan Komisaris, seluruh karyawannya Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada mereka dan panjang umur, supaya mereka terus melayani dengan penuh kesetiaan. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan anugerah-Mu damai sejahtera atas bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, kepada seluruh Gubernur ya Tuhan, dan seluruh Wali Kota, Bupati, Camat, Kepala Desa, Lurah, semuanya Tuhan Engkau berkati. Dan berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin dan membimbing bangsa ini dengan takut akan Tuhan supaya bangsa ini menuju kepada rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.

0: 93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini senang sekali ada Riksu, Riki Subandi yang hadir menyapa Anda pendengar di ruang dengar program Satu Rar Medan malam hari ini untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Ya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selamat lagi. Selamat menikmati akhir-akhir pekan ya, di menit-menit terakhir kayaknya mungkin bisa kali ya dimanfaatkan untuk beristirahat supaya besok hari Senin bisa semangat beraktivitas ya. Karena tentunya pendengar di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, mereka akan mengajak Anda untuk mengikuti berbagai informasi dan juga program acara. Dan mengawali pertemuan kita malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio produksi RRI Mamuju dengan judul Penunggu Pohon Beringin. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, nak?
2: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000 gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, ibu, makanya gajinya lebih.
3: Oh ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman, boleh gak?
3: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai, kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Sini makan dulu.
1: Wah, ada Today. Ibu tadi cari Today ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Today-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara.
2: Begitu bu.
1: Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin.
2: Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
2: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
3: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja, padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi Bu Rahma.
1: Pagi Pak.
0: Saya mau pinjam capingnya dong Bu.
1: Caping? Sarawung Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya sarawung Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini kan?
0: Bukan Bu, saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain kan? Hati-hati loh Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa Bu?
1: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini Pak.
0: Kok bisa Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekik Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
0: Seram begitu Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh kayak Pak Udin.
0: Gak jadi ah. Saya pulang aja Bu.
1: Pulang aja sana Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penyebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Medan malam ini Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman portal rri.co.id. Dari Samosir, pendengar, ribuan peserta, wisatawan dan juga masyarakat memadati kawasan segmen 5 Waterfront Pangururan dalam rangkaian Trail of the King 2026 pada Jumat kemarin 12 Juni 2026, pendengar. Deretan stand usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung, dan berbagai produk kuliner mulai dari kopi hingga kerajinan khas daerah ini dipamerkan di kawasan Danau Toba tersebut. Kehadiran pelari dari berbagai daerah dan negara turut membuka peluang promosi bagi pelaku usaha lokal. Bupati Samosir Vandiko Tegultom meninjau langsung stand UMKM dan berdialog dengan para pelaku usaha yang mengajak pelaku usaha, pelaku UMKM begitu ya, memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan produk unggulan kepada pasar yang lebih luas. Selain UMKM, dari Samosir pameran juga diikuti pelaku usaha dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, serta UMKM Binaan Bank Indonesia. Dan beragam produk yang ditampilkan ini menjadikan kawasan UMKM tersebut ramai dikunjungi peserta dan wisatawan.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan

dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya, tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepas

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pastikan jangan kemana-mana karena saat lagi Ricky akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu pendengar, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2006, pendengar boleh berbagi cerita apa saja di Ruang Rindu malam hari ini. Langsung tentunya ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Resensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10 ribu kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI.

mendengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini tentunya senang sekali kita kembali melanjutkan kebersamaan di Pro 1 Medan ya. Di ruang rindu pendengar ada Riksu yang tentunya akan puterin lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu penuh kenangan manis ya. Untuk Anda pendengar boleh bebas pilih lagu apa saja ya, langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Oke, pendengar lainnya pastinya boleh silakan untuk Anda bergabung yang ingin join gitu ya, mau pilih lagu kesayangannya atau mungkin mau pilih atau mungkin barangkali ingin bercerita ya, boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1. Tentunya ruang rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, langsung aja kita akan sapa penelpon pertama kita malam hari ini ya. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Arjuna, Mas.
0: Dengan Mas Arjuna. Ya. Arjunanya buaya. Mas Arjuna dari mana, Mas Arjun?
1: Di Marindal, Mas.
0: Oh, Marindal. Apa kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi kegiatannya apa malam ini, Mas Arjuna?
1: Ini ada sedikit kerjaan ini, Mas. Ngupas-ngupas buah.
0: Oh, ngupas-ngupas buah, benar. Ya. Sampai jam berapa tuh?
1: Ya, sampai selesai, Mas. Akan jam 11, jam 12.
0: Oh, gitu ya, iya, benar. Jadi kalau misalnya weekend itu setiap weekend gitu ya?
1: Ngupas buah ini?
0: Setiap akhir pekan, setiap minggu kah?
1: Ini untuk jualan sih, Mas, jadi setiap hari.
0: Untuk jualan setiap hari ya, benar. Oke, ya. Semoga lancar dan laris manis ya jualannya, Mas Arjun ya.
1: Amin.
0: Oke, biar makin semangat ngupas buahnya, mau dengar lagu apa nih, Mas Arjun?
1: Lagunya Slang.
0: Lagu apa?
1: Slang.
0: Slang judulnya apa?
1: Balikin.
0: Oke, okay, baik. Iya. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, Mas.
0: Makasih banyak, Mas Arjuna.
1: Iya, sama-sama.
0: Siap, saya selalu ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, ada Mas Arjuna ya, tapi bukan buaya katanya. Bukan Arjunanya buaya, bukan ya. Gitu. Oke. Okay. Baik, pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan aja langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Langsung aja pilih lagu-lagu kesayangan Anda yang mau didengerin ke WhatsApp Pro 1 ya. Dan ruang rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: hidup sama lo nyusahin diriku.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar, tentunya kembali Ricky menyapa Anda di Ruang Rindu. Silakan. Tadi udah ada beberapa pesan-pesan cinta yang udah masuk di WhatsApp ya, dan malam hari ini kita coba sapa dulu penelpon kita dari line telepon WhatsApp ya. Ada siapa di sana, kita coba sapa. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu kalilah.
1: Rindu kalilah. Ya ampun. Kabar baik, alhamdulillah. Bu Rani, apa kabarnya, sehat?
2: Kabar sehat, terlalu bahagia, tertawa terus.
1: Tertawa terus. Ya ampun, lagi di mana Bu Rani?
2: Lagi menggoreng kerupuk.
1: Lo ngapain goreng kerupuk?
2: Jualan.
1: Jualan apa?
2: Jualan kerupuk.
1: Ya ampun. Kok tiba-tiba jadinya jualan Bu Ratni? Apa kabar? Apa cerita?
2: Apanya?
1: Kok tiba-tiba jadi jualan? Kok kayak mana
2: tadi, yang tadi pertama masuk kan jualan apa tuh? Wah, ini jualan kerupuk.
1: Oh. Ya ampun, ada aja loh Bu Ratni ini ya. Oke lah kalau gitu. Semoga kerupuknya laris manis ya Bu Ratni.
2: Iya, kerupuk bohong-bohongan.
1: Iya, hari ini gak kemana-mana Bu Ratni. Hari ini Bu Ratni gak kemana-mana.
2: Gak lah, libur lah minggu.
1: Seminggu ini di rumah Bu Ratni ada hujan tidak?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Gak lebat.
1: Oh gak lebat, iya. Always lah kalau gitu. Bu Ratni mau denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya Rano Karno.
1: Rano Karno judulnya
2: Kacamatamu.
1: Kacamatamu.
2: Bukalah kacamatamu.
1: Bukalah kacamatamu. Tek tek tek.
2: Enak tuh lagunya.
1: Iya. Baiklah. Lagunya,
2: tapi jangan putus-putus lah. Belum selesai, belum habis, kayak hari itu udah dimatiin.
1: Oh, apanya lagunya?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Ya, ada Mas Kiki, lagu apa sih ya berani minta dimatiin, belum siap.
1: Oh, kepotong berarti itu. Apa tadi judulnya Hati. Bukalah kacamatamu ya?
2: Ya, Rano Karno.
1: Oh iya, ya. Oke, ditunggu lagunya Bu Ratni.
2: Tahun 70 atau tahun berapa dia?
1: Jadi ya, tahun 2006.
2: Rano Karno.
1: Gak tahu dia yang lupa.
2: Beda lah yang ini ya.
1: Iya, makasih banyak Bu Ratni.
2: Lancar-lancar bikinnya. Amin. Dan dapat jodoh yang sia kan.
1: Amin.
2: Kan?
1: Iya, lagunya number one ya.
2: Number one ya.
1: Oke deh. Apa yang mutus-mutusin tuh ya. Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Ratni yang lagi jual kerupuk dianya ya. Semoga laris manis kerupuknya Bu Ratni. Kerupuk jadi-jadian katanya gitu. Oke, ada juga yang gabung dari WhatsApp ya di 08126969 sekian. Mari, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya sedikit letih tapi enggak boleh ngeluh ya. Kan nanya kabar ya, jadi kabarnya letih gitu. Tapi biar semuanya enggak ikut letih, jadi enggak boleh ngeluh kita gitu ya. Iya, aku mau dengerin lagu dari Padi ya Bang, Semua Tak Sama, boleh. Kemudian silakan pendengar yang mau dengerin lagu apa aja, mau lagu tahun 90 juga boleh ya. Riki siapin pasti untuk Anda spesial malam hari ini, for sale ya. Udah kayak promo iklan tuh ya. Buat for sale enggak tuh. Oke ya, pastinya di WhatsApp Pro 1 mungkin untuk Anda yang juga ingin bercerita di Ruang Rindu malam hari ini, boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 08116169 43. Cerita apa saja mungkin yang sedang mengganjal di hati dan juga benaknya pendengar setia Pro 1, langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 08116169 43.

0: motor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting, besok kita holiday.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Nak, kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, Nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Balik lagi di Ruang Rindu, mendengar ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tentunya Juventus de Nuno menjaga hati jadi lagu pengantar kita kembali malam hari ini. Mari kita bacain dulu deh pesan-pesan yang udah masuk di WhatsApp Pro 1 malam hari ini ya. Kita awali dari mana dulu? Kita awali dari 081361 sekian-sekian ya. Namanya Mahmud di sini. Selamat malam Bang, pengen lagu Mencari Alasan dari Exis. Trio Exis maksudnya kah? Boleh ya Bang, boleh. Nanti kita coba cari ini ya. Dari kemudian dari Putri Purbasari, Bang, request lagu Jikustik yang judulnya Samudra Mengering, lagunya buat suami aku yang hitam manis. Baik hatinya, banyak uangnya. Ya Allah. Iya, coba kita ulangi ya. Lagunya buat suami aku yang hitam manis, baik hatinya, banyak uangnya. Terima kasih udah diputar lagunya ya. Siap. Kemudian ada juga yang mau dengar lagu dari Ungu, judulnya Laguku. Makasih Bang, sama-sama. Oke. Pastinya pendengar Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih boleh pastikan jangan sampai ketinggalan momen di Ruang Rindu malam hari ini untuk berbagi atau mungkin dengerin lagu-lagu kesayangannya. Langsung aja ya ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, dan tentunya pendengar boleh saling berbagi cerita begitu ya di WhatsApp Pro 1. Dan Ruang Rindu masih ada waktu 1 jam lagi mendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu terus dengarkan Pro 1 Medan. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, waspada di jalan pendengar, dan selamat sampai tujuan ya. Amin. Dihadirkan untuk anda pendengar kembali sajian lagu-lagu untuk anda di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, pergi sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Kerang butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Widen. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar setiap Pro 1, bagi Anda yang tentunya malam hari ini masih mendengarkan Pro 1 Medan, Ricky tentunya akan terus berbagi lagu-lagu yang udah Ricky siapin. Tentunya bisa Anda pilih langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Dan dari pesan-pesan yang sudah masuk tadi Rika sudah bacain dan juga sudah puterin semua lagunya. Jadi pendengar setiap Pro 1 yang masih ingin gabung, tentu aja masih boleh bergabung langsung di WhatsApp Pro 1 0811 943.

bicara. Mungkin kau masih di sini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminatin juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya sampai di sini kita sudah cukupkan untuk mengikuti Ruang Rindu. Dan pendengar, kami akan ajak Anda nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia tentunya untuk Senin 15 Juni 2006 tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama mengikuti dan mendengarkan pertandingan Jerman versus Curaçao, pendengar ya, dan langsung dari Stadion Houston. Untuk itu, kepada seluruh pendengar setiap Pro 1, pastikan terus update dan juga dengarkan siaran program Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan meletakkan handuk basah begitu saja di atas kasur. Si istri sering mengomel pada suaminya. Namun suaminya tidak berubah. Capek marah-marah, si istri justru mulai mengganti cara dengan menyindirnya.
1: "Bagus sekali, ada handuk basah di tempat tidur,"
0: ujarnya dengan suara sinis. Atau terkadang dia juga mengucapkan,
1: "Kapan handuk ini bisa berjalan sendiri ke jemuran ya?"
0: Apakah suaminya berubah? Tidak, bahkan makin sebel dengan istrinya. Akhirnya si istri merasa capek, marah sudah, menyindir sudah, tetapi tak ada hasilnya. Mengubah orang lain susah, apalagi untuk hal yang sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Akhirnya ia mengubah pikirannya sendiri.
1: "Baiklah, handuk basah ini akan menjadi permadani di surga nanti. Makin banyak aku memindahkan handuk basah ke jemuran, maka semakin banyak permadani indahku di surga."
0: Setiap melihat handuk basah di kasur, si istri pun tersenyum dan bergegas menjemurnya. Perasaannya bahagia. Apakah handuknya berubah? Tidak. Handuk basah tetap ada di kasur. Yang berubah cara pandang dirinya terhadap handuk basah tersebut. Waktu berlalu, si istri terkejut. Tak ada lagi handuk basah di kasurnya. Ia sudah lupa sejak kapan ia tak lagi melakukannya. Rupanya melihat keikhlasan istrinya, sang suami tergerak untuk melakukannya sendiri. Kadang ada hal yang sulit kita ubah pada orang lain. Jika ingin hasil yang lebih baik, maka ubahlah diri kita terlebih dahulu. Salah satunya dimulai dengan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi sesuatu. Bahagia, sedih,

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

0: Bagaimana? Saya pok kalau kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke, 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan, saudara pendengar, babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
0: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman, ada Indonesia nomor 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
2: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Serangan tampaknya tadi Jerman melakukan, tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna, ada Leandro, ada juga Juninho kakak beradik, yang satu kapten, dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor karena Rangga salah satu striker mereka tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi berikutnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
0: Ya, serangan satu lini dari Jerman, namun berhasil tadi oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang, namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern Munchen ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali mulai menggulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, pemain Curaçao ada Revedi, umpan saja ke depan, mencoba untuk menyusuri dari sektor serang dari Curaçao, mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao, namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk bangun serangan dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Mengedik, bagaimana ya, dalam pertandingan ini Bung Erik? Ya, terus sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich, balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah, umpan saja ke depan, ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka, namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Kurasov mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi gagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasov, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasov. Masih Kurasov menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam, kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasov, namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti, di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jamal Musiala, namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Elorum dari kiper dari Kurasov. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Dan di akhir dengan tendangan, ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasov.
2: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz, ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan apa ya, lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya menjadi akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
0: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Ya, Musiala memberikan umpan kepada Howard Mundong 3 Dapelis, maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang di Curaçao yang dijaga oleh Eloron tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi, Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8, menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya Jonaranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico. Umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba melikluk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Jonaranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Jonaranta, kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman, nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Curaçao. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang, tendangan, dan masih mampu lagi diblok oleh pemain dari Curaçao. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman, nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 di sana, langsungkan shooting,
1: lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke-10 babak pertama ini, Bu?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang Ke Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka,
1: Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonaran Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi, kepada Uris, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 ke depan kepada Feli, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya Nico, kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah, tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan, masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Ritz di sana, masih Ritz, memasuki kotak penalti dari Kroasia, tendangan langsung hampir saja.
2: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini, penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
0: Ya, Larum, penjaga gawang dari Kurasau harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi, untuk menusuk ke sektor tengah lapangan, untuk kembali menggempur pertahanan dari Kurasau. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leresani meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi masuknya Meka kepada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Kurasau. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Kurasau, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico Stroke Terrible, dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain berpanser ini. Saat ini lemparan ke dalam, Kurasau mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Kurasau, Jorgen Lokadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Kurasau Jerman. Kini nomor punggung 15 ada Nico, coba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah, ke sektor kanan kepada Kimi, umpan kepada ke Hepers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Kurasau. Jonathan Tah, umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Kurasau. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroni Sané mendapat dua ataupun dibangun-bangun oleh dua pemain dari Kurasau tadi dari sektor kanan serang Jerman,
1: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Kurasau. Vonville baru saja masuknya, terjatuh salah seorang pemain dari Kurasau, Jurgen Lokadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Kurasau, pemain dengan nomor punggung 21 Tahit Chong tadi masih bermain-main. Kali ini Kurasau di barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Rung, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahi Chong.
2: Ya, Tahi Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsak menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Tahi Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini. Karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
1: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahi Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola. Kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Wiss di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kiriman umpan crossing masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi, umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
0: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72 ribu penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan, umpan saja seluruhnya ke dembut gawang, namun bisa diselamatkan nomor punggung 19, di sana Laura Kadia melibir ke tiara.
1: Luar biasa tentunya dari Livano Komenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Lokadia gagal, namun dengan cekatan rebound dari Livano Komenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
2: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Ya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
1: ya, serangan kembali dari Jurgen Lokadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya, kita masih menantikan tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Lokadia.
0: Tampaknya Bung Estu setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
2: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai, mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
1: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
2: Joshua Kimmich ya?
1: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
2: Sebuah heading ya,
1: sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wrist nampaknya. yang melakukan
0: Nico.
1: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
0: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke 7.45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathaniel Brown dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room menjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, mempunyai 17 Beats, ubah 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan. Namun besar curi oleh Brown, kembali ke mulut gawang. Di sana ada Musiala, Musiala masih mengirik satu kiri, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan. Namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 18 ini Armando Obispo,
2: ya sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
0: Sudah lakukan Brown, masuk aja ke Hepas, nampaknya arah bola belum men-target tampik nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico, nampaknya Nico Bungestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
2: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama, dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico. Pemain dari Borussia Dortmund ini, Nico
0: Ritz, sektor kanan serang Jerman, coba memberikan ruang bagi Kimmich, umpan saja pendek 1-2, Gehapers passing pada Kimmich, sektor kanan Ritz mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao, mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao, Leroy Sané mencoba membuatkan umpan, nomor punggung 5 sudah tinggal. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich, kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Eloy Room juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man-to-man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao. Nomor 24 ada De Veron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong, gagal tadi Chong, mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri dari bola dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimi, langsung mengamankan bola Kimi ke depan nomor punggung 17 Witz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Kini justru bola dicuri oleh Curaçao, umpan cepat tadi Tahi Chong, umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Mereka berjalan, dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimi. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman, iya Musiala mampu dia melesedah, umpan langsung kepada Mecca, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Namun bisa lagi-lagi dicoret pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Di sana. Mampu dibedah, ada satu tumpah lagi lagi. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, De Veron von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
2: Iya, credit point plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan beberapa kali serangan kayak first gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus, dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao. Dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus, meskipun kebobolan dulu mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
1: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Mekka pada menit ke 17, sementara gol penyamang kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke 21.
0: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik, menit ke 6 babak pertama. Setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain pasir Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong, tampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya. Di sana ada nomor punggung 12, tampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Arkimi umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting goal. Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Iladia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonathan Tah coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging, dia melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17 Wits harus menjemput bola nampaknya Wits ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah mencoba berjalan sambil melihat rekannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Vavlovic. Ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Brown tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Vavlovic kepada Kimi umpan ke depan kepada Vavlovic, mampu menahan halu namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lebar ke lepas langsung ke tendang bola.
1: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh Elrum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
2: Ya, bola tadi keluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
1: Ya.
2: Ya, yang menarik,
1: ya, harus diulang.
2: Betul.
1: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown, sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap, sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bakuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi dual lagi-lagi lengah tadi. Para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
2: Nico Schlotterbeck back yang mencetak gol dari belakang. Memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka, dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Ini memang susah sekali diantisipasi.
1: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya baik, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyamak kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livanu Komenensia.
2: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari pertandingan apa turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungi jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
1: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini, Wirtz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka, masih mencari rekannya kepada Wirtz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Wirtz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
0: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang dari bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya, Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Bis. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakitic, umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elorum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang, nomor punggung 24, cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi di nomor punggung 8 dari Curaçao. Livano mencoba melik-lik dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 7 Dacuna, umpan langsung saja, oh namun bisa dipotong pemain Jerman nomor punggung 17 Luis Jerman, kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown. Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor terus langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri, oh namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan musela kepada Mecca, umpan lagi ke belakang kepada

0: Ia hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao. Masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi, posturnya yang tinggi, menyundul bola. Namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao, sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi. Dibuang bola ke depan, ada Chong di sana. Namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala. Ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala. Tendang langsung, oh, berhasil di blok tadi. Tendang langsung, kembali Leroy Sané, Pavlovic, oh, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
1: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman, mencoba untuk melepaskan satu pemain Curaçao. Ya, masih melublik, memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi. Umpan ke depan kepada Kai Havertz, namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di selini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi rebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bakuna, umpan saja ke depan ke sektor kiri yang dimaksud oleh pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi, ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-lik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung tengah siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Sonji Hansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kai Havertz tadi masuknya kepada Musiala, namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao. Dan kini penjaga gawang Elo Rom langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju masuknya kepada Jogen Lokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Wrid melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, Michael mencoba melihat satu pemain dan tampak dia terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
0: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mekka, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini, setelah dilanggar oleh buzzer tadi wasit asal Maroko Zalal Jayet sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
2: Ya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mekka membuat Mekka terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran, dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16, dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol, tetapi kita lihat.
0: Oh, nampaknya Kai Havertz,
2: yes,
0: pemain Jerman yang kali ini

0: ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris, Kai Havertz. Bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari LA Room, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
1: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas, lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau dapat penalti. Tetapi sejauh ini, meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang, dan penguasaan bola yang atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao, bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering-covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka, para pemain ini, ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
0: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampunya. Cuma dia tidak boleh selalu selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti, mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak. Kepada Bung Wisnu, silakan Bung Wisnu.
2: Hilwitz, 3 treffer, aber wir haben so ein bisschen die letzte Konsequenz manchmal.
3: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya, seru sekali ini ya, Bung Estu.
1: Tapi gimana nih menurut Anda? Tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
3: Tapi seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
1: Iya.
3: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang 3-0, 4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao mungkin tertekan.

0: sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Okadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak. Ya. Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk event dari kanan, dari flank kanan kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip, Kuraso ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
1: Okay. Jadi
0: menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Kurasaw mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Kurasaw jangan dipandang enteng. Ekuador Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Kurasaw ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti mengenai mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BPM ini kan sudah dimulai dari yang ini ya, yang

menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena

0: pasti akan melakukan koordinasi ya, kami akan memantau kondisi perkembangan kebutuhan kami. Yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada, dan sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan peningkatan, karena beberapa laporan sudah mengatakan ini.
1: Beliau menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat.

Rizky menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum.

0: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih udah mikirin pertama naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
1: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertalite juga berpotensi mendorong

yang dilakukan RRI Tersemudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK masal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 sana ada Jeremy Antoniso masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Ini saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Meka. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri nomor punggung 15 Nico. Nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain berpanser menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala. Nampaknya ya tendangan sudah dilakukan kembali Ritz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané, umpan saja ke depan, baru satu menit, sudah lalu, masuk gol. Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
2: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4 ketinggalan 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
3: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Brown nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Meka. Masih Meka, kali ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola. Masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic kepada Meka. Masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi, pendek saja. Joshua kini tendang langsung, hampir saja. Lagi-lagi Meka memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi. Kembali, saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Wurz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Meka. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui peran ke dalam tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Kirby. Umpan pendek saja kepada rekannya dan Deveron Forlivini, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chom, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathanael Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Neuer dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalal Zahid. Kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang Elrum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, saya terkena umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Wurz, sepakan kaki kanan Wurz masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi ada Blazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut Adel Renesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Neuer hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru diberi oleh Jerman. Langsung sana ada Reza, coba tahu ada kenapa tadi masuknya tadi. Ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Meka, namun lebih jauh ke bawah. Bovi langsung telah gol.
4: bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Vlahovic, tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh Ellerum.
3: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Ellerum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Leroy Sané, kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico, Nico kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané, Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, masih Wrist. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, pencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wiss menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Von Wille tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Wrist, masih Wrist, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich.
2: Kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Wiss, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz. Kirimkan umpan kepada Bun. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar, memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jurgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao. Langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao, namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang, namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman, namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri, umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi, Jurgen Locadia, mencoba merangsek dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman, Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, tadi setelah dapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman, Jonathan Tah. Dan kita melihat memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain defensor. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan penuhnya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman, peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol? Tentunya sudah bersiap-siap dia, satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang, namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih di atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimi, umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimi, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leroy Sané. Sepakan kaki kiri tadi dari Leroy Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Tentu umpan wancu tadi sangat baik. Tentunya kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapangan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room.
2: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan 1-1 dengan kiper Eloy Room, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Eloy Room. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk
3: menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63, detik 53, dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Lokadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undaf yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Ya, kalau
3: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Neka dengan 4 kali syutingnya, total syutnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
5: tendangan langsung Curaçao atau di pemain Curaçao.
3: Offside-nya hampir saja. Dulu terjadi tadi ya Bung Estu di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi. Hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer, karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Ya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch change atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
3: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri.
5: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offside atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih
3: belum puas nampaknya Jerman Bung Estoni setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offside.
2: Benar. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf memang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bacuna. Ini masih dalam kondisi onside,
3: masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia, 2 piala dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 atau 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, bertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
3: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
3: Nico.
2: Felix Mekka yang diganti.
3: Raum keluar menggantikan Nathaniel Raum
2: masuk. Ini sepertinya untuk menyimpan tenaga untuk next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
3: Yang kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tahicom tadi. Jadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bacuna tadi, sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elrum, berikan kepada Bacuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Tahi Chong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi nampaknya. Tahi Chong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Tahi Chong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Sero ke depan, maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri. Antones, masih Antones kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan, masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Tahi Chong. Masih Tahi Chong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari kuras, maksud kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Tahi Chong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
2: Ya pasti, ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Tahi Chong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
3: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi, masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola, Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz, terjadi perebutan duel bola udara. Namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Tahi Chong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané, kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané, kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi memanfaatkan menit ke-76, memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
2: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich, dan bola diplacing udah diarahkan kepada Dennis Undav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi, mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
3: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi, umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav. Kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich. Kimmich kepada Kai Havertz. Pendek saja kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Pemain kali ini Ritz menguasai bola. Belakang kepada Nico.
1: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini, sektor kita nih. Ya, umpan saja ke sektor tengah, ini tujuh tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Krakaus. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimenangkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Leno Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimenangkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81.7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman setelah gol dari Undav tadi di menit ke 76. Kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke mulut gawang.

0: yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tahi Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti di babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shot on target walaupun memiliki 4 shot, beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shot, 4 shot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball possession tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao, dan Anton pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian, kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun diheading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain yang Curaçao, nampaknya di sana ada Juninho Bakuna mampu dimenangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rüdiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rüdiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Havertz, umpan 1-2 kepada Reece kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum langsung merangsek ke sektor bulu gawang, langsung tendangan masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Nampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elorum. Kembali jauh dimersakan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang memasuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rüdiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari, melihat rekannya menjadi kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini

0: Santa Balang, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah memasuki menit ke 87, 28 detik. Saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman. Ke Hepers mampu mencuri bola, beli baris setor bola di tengah. Umar satu cuit lalu. Satu tendangan cipta di ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao, Elorum tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kelepers sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
1: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya, dan yang pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan. Menjadi gol yang ketujuh dan dicetak oleh Kehepers tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Kali ini serangan
2: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Buspo. Satu dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini, Antonese. Namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum, masih mencari rekannya Elorum, masih menahan bola. Raum tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonese kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola, masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola, kali ini Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Van Ville kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Van Ville masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese, kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola, masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Van Ville dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10, Leandro Bakuna, berusaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah ya, gol.
2: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonisse. Nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayet meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol Curaçao berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
1: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plusnya. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan, mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
2: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Pemenensia.
1: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading, dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
2: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya, apa Bung Estu?
1: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain, lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan dua lawan Ekuador.
2: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawangnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Pemenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman yang setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya, Bu?
1: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7, tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
2: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu. Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak-banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besar dari kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada keuntungan 3 tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman, dan yang pasti Kurasao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai apa ya, secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
2: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu?
1: Pantai Gading.
2: Pantai Gading. Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
1: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing, mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Kurasa akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase kemokot ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Kurasa mencetak gol ke gawang mereka.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Kurasao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Kurasao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.
3: Nene, herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg, erster Treffer. Ganz tolles... 26!

Dengan seperti yang kita dengarkan barusan ya, pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia.

Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang. Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Pesta Bala Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibbon. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama Fat. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk ini.

0: Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Major strong, strong. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa dari pandangan pemerhati sepak bola? Saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
2: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
2: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah Belanda seperti kita ketahui bersama kan cuma paling banter dia 3 kali runner up kan runner-up-nya. Nah sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar ya, 16 besar. Nah tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertumbuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Bahana bilang kray, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang. Dan mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
1: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu, Bung Ram?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah sementara ini warning buat Belanda. Nah Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut serta, tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, kan? Artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Nah, Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya, Bung Ram ya.
2: Iya, baik. Betul.
1: Tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram?
2: Jadi yang ini yang kita apa ini? Kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya Mbak Ana.
1: Iya.
2: Atau gimana?
1: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
2: Oh, partai
1: Bung
2: berikutnya. Iya. Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simpel sepak bola. Bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis misalnya pada mental, ada spirit yang kuat. Seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
1: Oke, baik. Bung Rob, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ecuador ya, Bung Rob ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Rob yang akan bertanding esok ya, Bung Rob boleh ya?
2: Ya, gimana?
1: Nah, Bung Rob, laga antara Pantai Gading dan juga Ecuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Rob ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
2: Saya pikir Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai ya Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak stamina fisik begitu kira-kira. Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas. Tapi mereka siap. Begitu.
1: Oke. Nah, Bung Rob, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Rob ya. Apakah laga ini nanti akan cenderung berjalan buntu dan defensif atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Rob?
2: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melambang akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan, bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia kata lalu kan kalah dari Arab Saudi kan, tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
1: Iya, baik.
2: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita okay, benar kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisian grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa ya, kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai representasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan, karena Belanda lihat saja ketika mereka betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Al Jazeera ini, itu kan ada warning itu ketika uji coba. Nah kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar, jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Jadi adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
1: Ya. Baik. Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya, untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Ana.
1: Pemerhati sepak bola Rara Menusa Maka Giansar. Let's go, let's go,
0: let's go. Selamat datang di Pemerhati Sepak Bola Pro 3 RRI.

0: zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Anjir, Jepang ini ya.
1: Anjir.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, okay. Kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 2 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
0: dan baca ulasannya di sini.

merayakan bangsa-bangsa menetapkan 15 Juni sebagai hari kesadaran pelecehan orang tua sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Amsterdam.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Iya sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama untuk pemain top Eropa seperti Nicky van der Ven dan Nathan.
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Wah, dengan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di satu serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat jadi runner-up sebanyak 3 kali,
0: yaitu
2: yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mahir itu nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.com.

Ya, banyak prediksi menempatkan Belanda sebagai favorit juara grup F. Ya, sementara Jepang ini dianggap pesaing yang terdekat nih, artinya setara nih.

Banyak pengamat menilai Jepang dan Belanda adalah dua tim terkuat di grup F, dan tentunya siapa yang menang berpotensi menghindari lawan berat di fase gugur.

sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang

kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi

Tentunya bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai prediksi ya antara tim Jepang dan juga Belanda, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813990.

Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih. Di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang

0: Ya, baik. Sebenarnya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Tong.
1: Selamat malam, Bu Wisnu.
0: Selamat malam, Pak Tong. Bagaimana nih, Pak Tong? Prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih, Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya. Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Butler oleh Romania. Jadi dia sudah menghibahkan, jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang ya. Kita dikalahkan 4-0 sama 6-0 itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kalau Pak Tong berhitung untuk Piala Asia 2027 kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai sih detik-detik terakhir ya kebobolan. Yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 ya. Kita minum-minum sama Kusukubo.
0: Okay, Jepang 2-0 ya. Pak Tong ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri. Selamat malam, kabar baik ya?
2: Kabar baik.
0: Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja, Bung?
2: Iya, yang secara umumnya. Kalau kita lihat Belanda pasti diunggulkan ya, karena kalau kita

0: sana. Dan Daniel Malan yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga, saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
1: Oke.
0: Kita lihat juga beberapa nama lain, ada seperti Memphis Depay di bentuk kegarangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih secara materi main ya, secara kualitas mungkin akan lebih
1: sulit ya.
0: Ya, ya. Sulit.
1: Oke, baik Bung, kita coba sama pendengar lagi ya Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulago. Selamat malam Pak Kasiman. Halo, selamat malam Pak Kasiman.
2: Ketiga.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Gimana nih Pak Kasiman menurut Anda?
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Menurut tradisi saya, memang saya ini menjagokan Belanda. Ini
1: okay.
2: Kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
1: Oke, 2-0 sama seperti Pak Atom tadi ya.
2: Ya.
1: Oke, makasih Man.
2: Banyak bintang ini di Belanda nih ya, yang baru yang main-main di Eropa. Termasuk ada yang main di Italia, di Eropa men.
1: Ya.
2: Ya, nah itu aja.
1: Oke.
2: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut memberikan langsung.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Ya. Selamat malam kembali.
1: Kita beralih ke tempat ada Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Iya. Gimana nih Ibu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
3: Ya, Belanda sama Jepang ini Bang. Ya, memang sih tadi kalau ini yang aku masuk Piala Dunia 2026 ini kan ya aku menjadi turnamen paling polos ya
1: dan
3: apa namanya kompetisi Jepang ini Belanda Bang.
1: Oh, pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Buria?
3: Saya kira-kira skornya ini ya paling bisa 3-1.
1: Oke, ya, tidak berbeda kan, jauh ya.
3: 7-1 ya. Wah.
1: Iya, prediksi awalnya dari Bunga itu 3-0 tapi 7-1. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ria.
3: Salam buat semua ya.
1: Iya, baik.
3: Salam olahraga.
1: Baik, salam olahraga. Kita mendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toni-Toni. Selamat malam, Mbak Yanti.
4: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana Mbak Yanti? Iya, betul Bung Wisnu.
4: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, gimana nih?
4: Aduh, semangat.
1: Melihatnya nih Mbak Yanti nih?
4: Pastinya saya pilih orangnya dong.
1: Tapi kalau skornya gimana?
4: Saya nggak mau kasih prediksi berapa skornya.
1: Okay.
4: Satu yang pasti kita jagokan orangnya
1: sampai
4: hari ini.
1: Okay.
4: Pasti orangnya menang.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
4: Okay, terima kasih Pak Lara di Masih.
1: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
0: Betul.
1: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
0: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya, pertarungan kalau kita lihat ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga, karena kalau kita lihat sejauh ini kan sudah ada 3 tim yang bermain ya.
1: Iya.
0: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1.
1: 1-1.
0: Swiss jadi
1: ini terakhir ya.
0: Itu dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
1: Nah, makanya itu.
0: Jadi saya kira dengan hasil yang

0: pertandingan nanti, dan terbukti juga bagaimana diuji coba juga kalau kita bicara Jepang.
1: Yeah.
0: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas, okay, dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di, yeah, ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh targetnya dalam posisi yang lebih baik, tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di periode kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga, karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik, dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak, Hajime Morishasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
1: Ya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
0: ya,
1: lalu Frenkie de Jong, yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia, Bung, kalau kedepannya ya?
0: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini, tapi kan itu lagi-lagi prediksi.
1: Prediksi, Mas Greg.
0: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi, seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Gitu.
0: Yeah. Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang, meskipun memang tanpa Matthijs de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita lihat juga ada Hodiako yang sebenarnya kalau kita ngomongin Kodigahapo ini di Liverpool dia apa ya, bisa dibilang tidak terlalu
1: mencolok atau gimana?
0: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu, okay, karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Apo bersama Daniel Malan saya kira memang akan menjadi harapan ya, karena Memphis Depay kita lihat, kalau kita lihat dari standing level sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan, jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga, di tengah kan ada pemain berdarah Indonesia juga, Pijani Reinders.
1: Oh iya, itu dari Indonesia ya?
0: Betul, yang punya darah Indonesia, dan adiknya kan main di Persib Bandung,
1: Reinders.
0: Jadi ada nuansa Indonesia gitu. Dan kalau Bung Edwin ingat, mereka kan seringkali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
1: arah
0: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takeshita Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona. Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool, tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
1: Baik Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari. Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno prediksinya nih?
2: Saya kira itu nanti Jepang jangan dianggap remeh. Jepang itu dia gerakannya itu tepat sekali. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
1: Oke, 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
2: Ya, tanya minimal itu 0-0.
1: Oke, baik, Pak Sutrisno. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini, Pak?
3: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duanya.
1: Seimbang lah ya.
3: Ya. Saya rasa ini akan seri ya.
1: Seri?
3: Satu ya.
1: Oke. Satu-satu.
3: Ya, saya umumkan Belanda aja ya.
1: Belanda
3: ya. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat dini hari. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini, kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
0: Ya, kalau kita tentu

yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan, kalau kita lihat position football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang akut yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan, dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh Pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan tiga, bermain dengan tiga pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya, karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah, artinya

dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertandingan di tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa memenangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas Jepang punya kesempatan, karena memang tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia, dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan jadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke

0: secara taktik ini lebih ke menyerang nih atau bagaimana nih tim Jepang nih?
1: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi, karena ya, ya secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai

0: menceritakan bagaimana kalau kita pakai bisa kubur akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Hugo juga disupport dengan di depan ada Ayesi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
1: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
0: Ya.
1: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini.
0: Ya, betul.
1: Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
0: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat pendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, Gion Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya bisa meredam bagaimana pemain Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
1: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
0: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050 karena memang mereka punya desain besar, ada blueprint-nya lah bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu.

0: ternyata mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim lebih, yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini, karena kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos, dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos babak 32 besar Bu Ebe.
1: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah, yang bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih kerugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
0: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xabi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xabi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda, dan sayangnya memang tidak hadir. Dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders. Berarti tipikalnya lebih box to box ya. Jadi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susanoo yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kerjasama dari Daichi Kamada dan di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan kalian terhadap pemain Belanda.
1: Kalau dari Bung Jupri, prediksi nih terakhir kira-kira berapa?
0: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
1: Bisa
0: muncul sebagai pemenang. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
1: Baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda

0: versus Jepang.
1: Dengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen, langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo, nampaknya pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven, nampaknya berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil alirkan setus beri sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisian grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul van Hex juga sodorkan lagi kepada van Dijk, angkat ke depan, van Dijk melewati garis tengah bola. Oh, disundul tadi dari, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan, bayangi mencari celah dia, persiapan akan diberikan ada van de Dumfries, Denzel Dumfries, main yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong, balikan lagi sektor sebelah kiri van de Ven, mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan, ini serang dari Belanda, mundur kembali ke belakang. John Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang, sedang sodorkan bola ke depan, berbahaya, dia ada kotak berarti, ada lagi pemain Belanda, lepas itu. Bagaimana tepisan dari Suzuki tadi menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda menyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di kotak penalti Jepang. Gianni Renders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba sundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen, dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan, dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen, melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal, tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Jion Suzuki juga masih bisa menepis penembakan tadi.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol, permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Vicencio ya, yang berfield yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari depan tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen kemudian sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, alihkan kepada Dumfries di sisi kanan, sodorkan lagi perlahan, mainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, serangan dari Jepang mencoba diselenggarakan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap, Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
0: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda oleh kiper mereka Bart Vernberg, dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0 di mana kali ini serangan tadi diambil oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Jakto, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asai Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemenangan Kamada, geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kini umpan ke kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dah ini, Keito Nakamura, kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 Daichi Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang kadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sadarkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries, coba lagi masih bermain-main bersama Jan Vlahovic. Hek, dorong lagi kan nih satu pemain ini, Frankie De Jong namanya, mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk, lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van Den Van. Asli kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi pada pemain nomor 24 ini, Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 terdengar. Lemparan kedalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan van Hek masih mengiring bola pelan-pelan Hek, sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi alahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang. Bermain lagi dari belakang van Hek, dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Firi tambah umpan ke depan melambung yang ditujukan oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tujuh tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja?
3: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki. Dan di setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya, dari kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
0: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada, geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada, umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini. Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro kita ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi, Ito terus lagi mengalirkan ke belakang. Coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang. Kali ini masuknya menit 13-16, Tasui Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke Cocok. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang. Colok memang tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Van Burg. Kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan, ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti nomor 15 tuh. Tendangan maksudnya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi ke kaki kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Meida. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
4: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi. Namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang. Keluar lapangan ngasih lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi. Sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada Jean-Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali. Mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Tarikan lagi kepada van Dijk. Perlahan melatih garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana. Mencoba mencari celah, nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong lingkaran tengah kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga Tuyoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek pemain Belanda, van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Somerville. Masih Somerville mencoba melatih satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Somerville melatihnya ya. Mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tempatnya lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang. Memainkan umpan-umpan pendek. Alirkan ke sisi kanan. Ada Somerville. Masih Somerville mundur ke belakang. Van Heek masih lagi di lingkaran tengah juga. Bagaimana Tiani Renders mundur kepada Van Heek. Pada Van Dijk lagi. Alirkan kepada Van de Ven. Dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi. Bagaimana Yokubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan masuk dari Somerville. Somerville dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Somerville kiri kelompok lagi, kelompok dari penalti namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan. Mencoba dikiri namanya Risu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Jepang sudah dilakukan. Mundur ke belakang Taikisi Kaisukano tadi. Hiroki Ito sodorkan melebar. Keito Nakamura kembali kepada Ito. Mainkan bola Sogo. Masih Sogo Taniguchi. Mainkan bola. Coba kini Jepang menguasai bola. Siapa akan diberikan? Masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi berhasil direbut dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara. Dengar di mana Belanda berada. Ada Vermaelen nampaknya. Sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan. Pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Malan. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda. Dumfries, masih Dumfries. Sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih de Jong. Van Heek mencoba menggiring perlahan. Van Heek pada siapakah diberikan? Sodorkan lagi pada Van de Ven. Berikan lagi pada de Jong. Masih de Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim Samurai Biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi ada Gakpo. Kepada siapakah? Masih ya nampaknya berikan kepada Gakpo di sektor belakangan pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada Jiong. Masih De Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Gianni Rendes, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Hek juga maju. Sodorkan lagi kepada Summerfield. Mundur kembali kepada Van Hek. Ada De Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo. Di sebelah kanan dibanding Risu Doan, dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan umpan 1-2 berada dari kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Luciani Renders nampaknya sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini, bagaimana Frankie de Jong alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Hek. Ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim Samurai Jepang. Ada Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo mundur ke belakang. Gianni Rendes masih melirik ke sisi kanan tadi kepada Van Hek. Masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia, bayangin oleh Ritsu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Hek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield, dibayangin ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi sodorkan lagi langsung pendek, tepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya. Ada Van de Ven, masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven, dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih Bung Jupri.
3: Iya betul ya, kalau kita Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya, terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap, dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
5: Ya, hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya, ya. Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga, kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
3: Iya, kalau kita lihat sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi, kalau kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang, dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
5: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
3: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
5: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
3: Ya ini ya, lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sedwi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol, dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Murasu.
5: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan, ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda, bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh Leong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lemparan lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri. Baik, 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah. Coba lagi kali ini Nakamura, umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini. Bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. Bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada. Geserkan lagi kemana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan. Kali ini masih Ritsu Doan, coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini, serahkan lagi kepada Kamada. Bener 2-1 Ito dari sebelah kiri, bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan ke kiri, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tenang kaki kiri dari jauh tadi Kamada nampaknya, ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik, dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Ferd Bruggen. Sudah dilakukan kali ini, cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya. Masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dilarang ke sebelah tim Jani Reinders. Kali ini tentunya nih mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang, balikan kepada Virgil van Dijk. Masuk Virgil, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Jurgen van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries. Coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries. Meskipun kakinya dicocor, sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries. Sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek. Ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini penyerangan dari Belanda. Coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tijani Reno umpan lambung dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri. Coba umpan lambung yang dituju satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo. Namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
4: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda, ada tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dan Meilen mencoba menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Jepang. Berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Beek. Coba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong, sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries. Berikan lagi pada Van de Beek. Ada Virgil van Dijk kini. Van de Beek coba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali. Mencoba Belanda cari celah kembali, mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapakah diberikan. Sodorkan kepada Dumfries, masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk, alirkan kepada Cody Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Itu Yoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang, ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Beek perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan. Ada Gianni Renders, alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirim lagi kotak penalti, ada Meilen di sana. Namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang. Ada Van de Beek, ada Virgil van Dijk kini, Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia dari Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, bersama dia pendek kepada Dumfries, ke depan dia, mencoba menggiring bola, perlahan. Bagaimana pemain Belanda baru di kotak penalti, Belen lakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Tiani Reinders yang mencoba menggiring bola. Gianni Reinders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada dalam kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan Rambut umpan dari Ciani Renders sudah diberikan dengan kaki kanan.
2: Sudulan ditepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda masih melambung di atas mister gawang setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi? Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
3: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang dapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat di sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Sommerfeld, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
4: Iya.
3: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
4: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampak ketendangan bebas tadi, Ciani Renders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Ciani Renders, memiliki saudara Eliano Renders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siap lakukan umpan tadi, Ciani Renders sudah dilakukan, melambung, mencari sudut lagi. Bagaimana ini? Tendangan! Kok digapuk tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Ciani Renders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
5: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya, mungkin juga gol seperti tadi Jerman ya, tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven, coba lagi ke depan, maksud tadi gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong, masih bermain 1-2, tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Van Dijk kepada De Jong kali ini, De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Sommerfeld. Kali ini masih Sommerfeld dengan kontrol yang baik kali ini, dekat satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini menusuk. Tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang bekerja sama-sama Van Dijk. Masih Van Dijk ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang, arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper. mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper ini Fern Bungeng yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hek coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan agak cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan. Dumfries ke belakang, tuju adalah satu pemain yaitu Van Hek. Arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda. Arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali pemain nomor 8 Rian, masih Rian, arahkan lagi belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membawakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda kali ini, dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri, nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Anda hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo. Kali ini lepas tadi sebelahnya, tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi kali ini, Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini, Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang, Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan, umpan ke ini berbahaya dari sebelah kanan, umpan ke kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang, pemain nomor 13 Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti. Namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang, ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen.
0: Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
3: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang berprestasi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti, dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain, dan ini menjadi ancaman ya kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
1: Taktikal banget ya.
3: Taktikal gitu. Rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
4: Ya, sempatnya salah satu pemain dari Jepang jatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan, cari Wiso Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Dengan kaki kanannya masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda, Bart van Bruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh van Bruggen dengan tenang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk. Angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk. Sodorkan kepada De Jong, masih De Jong, menguasai bola. Sodorkan lagi, ada Van de Ven, mundur sedikit ke belakang kepada De Jong. Coba kini Belanda, mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Termasuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16 Yoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, Samurai Biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah yang diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya, juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat, ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibayangi oleh Doan. Sodorkan lagi pada Gravenberg nampaknya. Ryan, Gravenberg, Van de Ven, kejadian Malen.

0: kepada Dumfries. Di satu sebelah kanan yang sama dengan Summerfield dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Vijk. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan, lanjut sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda berhasil diamankan pemain Jepang. Dion Suzuki mencoba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisian grup F Piala Dunia 2026. Dan kita kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.
1: Tadi pendengarnya telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda, dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih

0: tackle yang akurat ya untuk bisa meredam permainan dari Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak dari sisi side mereka gitu. Ya. Podigakpo dan juga Petitio Somerville yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap, dan kita lihat ada 3 peluang tadi ya, yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama tapi memang belum berbuah gol.
1: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk penguasaan bolanya 68% bahkan hampir 70%. Ya. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasai oleh Belanda nih, Bu.
0: Iya, betul betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya. Mengurung ya, mengurung artinya

0: 4 blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu yang saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga jadi tidak punya banyak peluang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di World Cup 2, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan ya. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
1: ya pada menit terakhir ya,
0: menit terakhir. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang

Jepang, karena kalau kayak saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit

0: 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan, jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke tekanan dari Belanda.
1: Oke. Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apanya? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang dipres ya sama tim Belanda sendiri.
0: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Jepang. Ya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman.
1: Iya.
0: Kalau kita tanya on target 3, ternyata Jepang memang tidak ada on target, tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada satu kali miss passing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Elise Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk ke tapi nanti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
1: Oke. Nah ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
0: Betul.
1: Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang bermasalah ini?
0: Ya lagi, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi.
1: Iya.
0: Kan soal penyelesaian akhir ya begitu. Ya, artinya pemain harus bisa lebih tenang, dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi kiper dari Jepang Jun Suzuki juga bermain sangat baik. Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari

0: di detik terakhir yang mana sundulan memang terlalu lemah. Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi di klinis nanti.
1: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
0: Tanjung melesetnya berarti imbang sama ya, tapi
1: sama.
0: Ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah. Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita lebih dalam. Baik. Terima kasih, Bung.
0: Sama-sama, Bung.

Ya, baik pendengar ya, kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita

0: Dari Medan Merdeka Barat, Bandung dan Lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak naikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesal juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrean di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Dulu asli, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan tapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tanpa mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Gus Mardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik mendengar. Kita langsung saja saksikan babak kedua antara Jepang melawan Belanda. Langsung saja kita ke Bung Indra dan juga Bung Sempi. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebuah serangan cepat mencoba bangun Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bagaimana di sektor sebelah kiri tadi, namun berhasil dihentikan tadi. Ada Van de Vaart kini menguasai bola. Ada Ryan Vandenberg. Masih Ryan, sodorkan kepada Malan tadi maksudnya, namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda. Ada juga Summerfield menguasai bola, dibayang ketat dia sampai dengan Dumfries mencoba lepaskan umpan tadi ke Malan, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi, punggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito, namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Van de Vaart, ada Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Gakpo, Cody Gakpo. Masih mencoba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Vaart sodorkan lagi pada Ryan, sodorkan pada Summerfield. Bersama dia, ada Dumfries di sana, lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Yusu Doan mundur ke belakang. Dengan pemain 16 di sana, Daichi Kamada masih memainkan bola. Gimana Taniguchi tadi, angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam kiri bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Pada siapakah yang diberikan? Dumfries sudah dilakukan tepat pada Summerfield. Coba dikejar oleh Malen dan juga pemain Belanda tadi, Gianni Reinders. Masih terjadi duel di udara tadi. Bola rebutan dari Jepang dan juga Belanda. Lemparan ke dalam kini nampaknya masih diberikan kepada timnas Jepang. Di sektor sebelah kiri dari lini Jepang sudah dilanjutkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ueda tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangi dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melatih Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Gianni Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Gianni Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Gianni Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan di kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, Virgil van Dijk berhasil menyambut umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini. Menit ke-50 babak yang kedua ini,
2: berhasil memecah kebuntuan, berubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan Bung Jupri.
0: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberg berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberg yang membuka di sisi kanan di half space mengirimkan umpan ke tiang jauh. Tadi kita lihat bagaimana Virgil van Dijk terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya didorong oleh van Dijk, tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol dan kita lihat bola mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu yang dilakukan oleh John Suki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
1: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Shion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar. Merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Shion Suzuki. Angkat langsung jauh ke depan. Cari kawannya di sektor sebelah kiri, namun kembali terlalu deras datangnya bola keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van der Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Vedderbruggen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Van der Vaart mencari Cody Gakpo sama 1-2, namun dia berbaca kepotong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van der Vaart mencoba menggiring bola perlahan. Lihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries alirkan kepada Somerville berputar dia mundur ke belakang kepada Van Dijk, sodorkan kepada De Jong pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di kanan tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kanan dalam, masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan, kembalikan lagi Van Dijk di tengah lapangan, masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi maksudnya Van der Vaart, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
2: Memasuki menit 53, skor 1-0. Kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus mencoba memasuki tali Gapo maksudnya, tetapi masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Ven, balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian, back pass lagi jauh kepada Dumfries. Dumfries ke sebelah kirinya, kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Pemain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda, coba lagi. Oh, tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Dapat tadi umpan merek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk, terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bart Vedderbruggen. Masih kiper arahkan Virgil van Dijk 5 meter sebelah kiri kali ini, memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Memang kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga nih nontonnya nih, karena sekali lagi memang adu taktik dilakukan oleh kedua pelatih Belanda. Kali ini ke sebelah kanan, baik sekali para pemain dari Belanda, umpan ke depan, kali ini lolos satu pemain masuk ke kotak penalti, masih satu tadi pergi pergerakan dari pemain Belanda melalui tadi nampaknya Somerville dari sektor sebelah kanan menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito namanya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan masuk gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah kubu coba lagi arahkan ke depan, berlari kali ini para pemain dari Jepang, coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga diusir tadi, tidak menuhi sasaran sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri, Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam gol penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri, masih para pemain Jepang umpan ke tangan Nakamura. Nakamura coba tendangan kaki kanan, masuk, guri. Bagaimana tadi tendangan Neito Nakamura mampu menyasar sebelah kanan gawang yang dijaga oleh pemain ataupun kiper dari Belanda yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
0: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takemisa Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Itu Nakamura yang memang masuk ke dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bart van Dugan yang memang sulit, dan ada sentuhan ya dari Van Hek yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bart van Dugan untuk bisa menciptakan gol, dan 1-1 game on di pertandingan kali ini. Dan makin menarik Bung Senpi dan juga Bung Indra.
2: Kalau melihat posisinya tadi tidak offside ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit setelan juga ya.
0: Betul.
2: Tapi tidak offside. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini. Dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries. Coba long throw kali ini ke dalam bola penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries. Sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang. Dumfries nampaknya akan long throw kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti, kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki, karena tadi bola di-clearkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang di-upload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini Tijani Reinders. Ajang-ajang sudah dilakukan,
1: tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Jepang, melewati garis keras dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang bercocor kakinya, tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield yang memang ini adalah pelanggaran yang professional foul ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya melambung kali ini, siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda, jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda, arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi pemain nomor 15 Kamada. Umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura, kontrol dengan baik Nakamura, umpan lobosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang, masuk kotak penalti, tendangan kaki kiri. Tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang mencegah pergerakan dari Summerfield.
3: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah mampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura, sehingga menit ke 62 babak yang kedua ini nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini oleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan, sudah melakukan bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana, coba disundul tadi namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda, Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, cari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk mencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven coba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan, ada Summerfield di sana atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, dapat ketendangan, gol! Luar biasa aksi dari Summerfield di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Jepang berobat kembali, jalan dari Jepang yang dikawal oleh Gion Suzuki berubah dengan cepat. Bagaimana skor 2-1, bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke 63 babak yang kedua nih Bung Jupri.
4: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang di antisipasi oleh kiper Gion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Summerfield bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
3: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Summerfield yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Gion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda, disujur saja oleh Van de Ven. Masih terjadi duel di udara, bola kini keluar lapangan, menyusul sundulan tadi dari Summerfield namun sempat menyentuh nampaknya, atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat, Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada Van Dijk dekat lingkaran tengah, lagi mundur kepada orang tadi Dumfries, mundur kepada Van de Ven, lagi ada penjaga gawang Gatenberg. Van de Ven kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi, ada
1: juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kota berlatih dari Jepang. Cody Gakpo, Cody Gakpo berputar, berputar, lalu sedangkan membentur. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tiana Rendes, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya.
4: Ya, lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama, dan lagi-lagi memang kita Somerville yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingan yang hanya gol ya, kurang gol, dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk aku untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh ke kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan, dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jepri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
4: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka, dan Somerville tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang sebenarnya mereka juga punya potensi, berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi, Daizan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol, tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
2: Ya, memang gol dari Somerville itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau begitu manapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
4: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita lihat 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Somerville melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
2: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkannya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu?
4: Ya, kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci, karena mereka punya kelebihan dari postur, dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah keduanya memang seperti agak
2: langsung diganti
4: ya. Dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu, Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya, dan ada Theon Kopmanners kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita lihat sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurian Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Rendes juga keluar ya.
4: Ya, digantikan ya. Ya, betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
4: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kop Manos, dia bisa sebenarnya bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa juga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa bermain di lini tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi, pergantian ya ini mengganti kebugaran aja, karena Memphis Depay tadi belanja malam agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal seperti di lini tengah.
2: Iya, tiga pergantian dilakukan oleh Belanda, kontra strategi juga dilakukan oleh Jepang, dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan umpan ke tengah lagi. Para pemain Belanda mencoba menusuk tetapi disergap oleh tiga pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya, Bung Jupri ya?
4: Ya, Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
2: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh pelingin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Van kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan telinga kanan. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kontrol pada malam hari ini, sudah dilakukan melambung kali ini ke lapangan penalti, melaju kali ini sebelah lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul Van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi. Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang. Dari tengah, anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi. Lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Nah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan, pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16 dari sebelah kanan. Masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Namanya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada tiga pemain, bahkan Doan, Kubo, Watanabe bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi namanya untuk bisa menerja atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti melengkung terlalu jauh, tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan 3 menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
4: Ya, sangat disayangkan. Tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya. Ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang, karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada 3 pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada 2 pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita lihat dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
1: Ya, baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, masih dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap itu sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya main Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dan mempunyai 24 di sana. Bagaimana juga mempunyai 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi lebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung pemain timnas oranye, sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan, dan nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri banyak juga Van de Ven, mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya itu, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu, sodorkan lagi melebar, punya itu masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali melebar ke sektor sebelah kanan, dan maupun dua di sana, Sugawara sodorkan langsung jauh ke depan, namun mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Jarak kotak penalti mencoba di sudut tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi, Taniguchi mundur ke belakang kepada Dion Suzuki, dan keluar dari sarangnya Dion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi patahkan kembali oleh barisan permainan dari Belanda, mundur ke belakang kepada Bart Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan sektor sebelah kanan ini serang Belanda, namun jatuh kembali kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, meski menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat, kami mengumumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi, azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan, jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, masukin menit ke 79. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, masih memainkan bola pemain-pemain Jepang. Ya, ada Ito di sini, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya, memainkan bola lagi mundur kepada Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang, masih mencoba mengurung, perlahan kirimkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi, Van de Veek, dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk menyamakan skor setelah tertinggal 2-1.
2: Memasuki menit 80, 10 menit waktu normal di babak kedua ini. Pertandingan yang memang sangat seru, hujan gol ataupun saling berbalas juga. Dan Ake masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda. Ini Ryan Gravenberch nampaknya akan semakin mengisi lini tengah. Ake, pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura kali ini. Masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini. Taniguchi lagi dari belakang pada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong, umpan ke depan. Maksudnya tadi ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke-31 ini skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depannya, ini masuk ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostal tadi terjatuh. Ake dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lempar ke dalam oleh Sugawara, depan cepat sekali ini pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay, sengaja tadi berduel bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa Bung ini mendekati detik-detik terakhir? Jepang juga ingin kemenangan namanya atau menyamakan kedudukan.
4: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya. Ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda, dan kita lihat justru berubah. Tendangan bebas dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda, dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan, untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan Musempi.
2: Ya, kali ini Belanda masih coba mengesuai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri, par lagi ke tengah, maksudnya tadi Van der Ven, tetapi ataupun De Jong yang terjatuh, diusir tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit ke-83 ini perubahan terus dilakukan oleh Jepang dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari Jepang sehingga menyebabkan tendangan bebas untuk timnas Belanda akan diambil oleh De Jong. Satu pergantian lagi dilakukan. Nah, ini benar-benar kontras strategi juga dilakukan oleh Belanda nih Bung Jupri.
4: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobbey ya menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya. Atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobbey juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman karena memang penampilan dia sangat sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
2: Dari sebelah kanan Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang, diusir tadi dari tengah oleh Nakamura. Hanya lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Dumfries kali ini akan dilakukan. Dumfries arahkan ke depan dan dituju satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan, arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek masih dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah para pemain timnas Jepang. Tani Guchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri, coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda, maksudnya kami dari De Jong. Alah, masih satu pemain. Oh, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri umpan lagi kotak penalti, terus tapi masih ada serangan lagi, umpan chip kali ini masih ada Virgil van Dijk, disundul tadi keluar tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan kali ini. Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang, memberikan kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi, coba lagi, masih anak-anak dari Jepang. Kembali lagi kepada Nakamura, umpan chip kali ini Nakamura, satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang, namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito, masih kali Ito kali ini gelangsek bermain satu ruang, masuk ke kotak penalti, di usir oleh para pemain dari timnas Belanda nomor 15 kali ini. Baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda akan diambil oleh Ito. Itu kali ini ancang-ancang sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Segala tadi umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah, beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas. Ini Nakamura dorong lagi kali ini, Jepang merangsek kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang, mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi tendangan ke sudut sebelah kiri gawang.

0: yang ditunjukkan mentalitas para pemain Jepang, tidak menyerah, mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sepertinya dari Kuki Ogawa ya.
1: Ya, Ogawa
0: betul. Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat
1: dan kemudian terkena ya.
0: Terkena betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
1: Atau 15 ya dari
0: terkena Jepang.
1: Daichi Kamada ya.
0: Betul, Kamada. Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
1: Kamada ya. Itu dapat durian runtuh ya Kamada ya.
0: Dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nick Nijmegen di Eredivisie dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
1: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
2: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya. Dan usul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua sangat menegangkan dan juga seru untuk disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito. Zinya Ito tadi sektor sebelah kanan mendapat tarikan dari pemain Belanda Van de Ven, nampaknya mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat. Usul di awal-awal beberapa tambahan dengan waktu. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas. Zinya Ito bayangi dengan ketat pada Van de Ven, mundur ke belakang. Mumpung 22 Tomiyasu tadi, Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur pada Bart Van der Berg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi dua kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Zinya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah, lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana, bagaimana Petit Gucci. Ya, coba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi Zinya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar sedikit, alirkan, ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk lingkaran tengah, Nathan Eik yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie de Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur. Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar, dia mundur lagi pada Dumfries, kerjasama seumpan 1-2 di sektor sebelah kiri. Ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku langsung bunuh. Bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya nomor punggung 20 tadi, tim Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal oleh Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan.

0: Saatnya sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang tidak diterima

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Senin 15 Juni 2026. Kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan pembahasan pagi ini seputar doa senjata orang beriman dalam menghadapi ujian kehidupan dalam tadabbur Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Kak Desi ya.
0: Alhamdulillah ya, semoga sehat ini juga menyertai pendengar setia kita di pagi hari ini ya Ustaz ya.
1: Amin ya Allah.
0: Baik Ustaz, langsung saja saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan mukadimah di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz.
1: Ya, terima kasih presenter kami yang baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikannya dengan harapan sesuai dengan surah Ibrahim ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak, lebih istimewa, lebih berkah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat merangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini serta presenter yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tema doa, di mana doa adalah senjata orang yang beriman. Kita akan mencoba untuk mempelajari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, dalam hadis dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Wa nurus samawati wal ar. Cahaya langit dan bumi. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada penggalan kalimat yang begitu istimewa yang menjadi motivasi, inspirasi, tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, dalam hadis itu dikatakan doa adalah senjata orang yang beriman. Secara bahasa mungkin kita menilainya biasa-biasa saja, atau satu sisi ketika kita mendengar doa adalah senjata orang beriman, mungkin senjata ini senjata yang biasa-biasa saja. Mungkin kalau ada binatang yang membahayakan, mungkin hanya sekelas kayu saja untuk menghalangi binatang berbisa untuk dekat kepada kita, atau sekedar batu ketika anjing menggonggong. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan dalam hadis ini begitu istimewa apabila kita dalami, kita tadabburi. Kenapa demikian? Karena apabila kita berbicara tentang ad-du'a silahul mu'min, kita akan memahami begitu dahsyatnya doa ini dalam kehidupan. Apabila kita sebagai contoh memperlihatkan fakta analisa terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina lebih dari 70 tahun diserang, dijajah, bahkan 3 tahun terakhir saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, tidak hanya memilih tempat-tempat peperangan, tetapi bahkan anak-anak dan wanita, rumah sakit maupun sekolah, semuanya rata. Timbul pertanyaan, apakah saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu binasa atau selesai sampai saat ini? Jawabannya tidak. Apakah mereka menggunakan senjata yang canggih, nuklir atau iron dome? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Jangankan berbicara tentang senjata, makanan, minuman, dan bahkan obat-obatan pun sangat sulit ditemukan di Palestina. Kita mau berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina, hanya uluran tangan untuk makanan, minuman, dan obat-obatan. Begitu sulit untuk masuk atau dipasok ke Palestina, tempat saudara-saudara kita di mana banyak orang yang menzaliminya. Jadi jangankan untuk berbicara tentang senjata di Palestina, makanan, obat-obatan, minuman, sangat sulit untuk masuk ke sana, apalagi senjata yang canggih. Tapi timbul pertanyaan, kenapa saudara-saudara kita di Palestina sampai detik ini lebih dari 70 tahun diserang, bahkan 3 atau 5 tahun terakhir membabi buta Israel menyerang Palestina? Timbul pertanyaan, apakah saudara-saudara kita di Palestina binasa habis begitu saja? Jawabannya tidak. Mereka sampai saat ini bisa bertahan, mereka sampai saat ini masih bisa tetap eksis. Maka timbullah pertanyaan, senjata apa yang digunakan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Jawabannya bukan nuklir maupun iron dome, tetapi jawabannya adalah sesuai dengan isi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Saudara-saudara kita di Palestina sampai detik ini bertahan, kuat, berani, dan gagah luar biasa karena mereka tidak menggunakan senjata nuklir canggih ataupun Iron Dome, tetapi mereka memegang satu konsep, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, dari saudara-saudara kita di Palestina kita belajar bahwa sejatinya senjata itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi adalah bagian dari ibadah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam momentum ba'da subuh yang penuh berkah ini, kita akan mencoba untuk mentadabburi, mempelajari surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, pada surah Al-Baqarah ayat 186 ini memang erat kaitannya dengan rentetan kurikulum ayat Ramadan. Tetapi pada momentum ini kita ingin mendalami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Para pendengar dimanapun berada, ini adalah ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan jelas bahwasanya Allah itu dekat bagi orang-orang yang beriman. Allah dekat bagi orang-orang yang taat menjalankan perintahnya. Karena ini terkait dengan pertanyaan Arab Badui, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami berdoa itu dengan menjerit dengan suara yang keras atau kami hanya berbisik?" Nah ini, maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, di sini kita dapat memahami bahwa Allah dengan jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah 186, Allah itu dekat. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan bahwasanya dirinya dekat, maka tugas kita adalah untuk lebih dekat lagi. Kita berjalan mendekati Allah, Allah berlari mendekati kita. Karena Allah Maha Adil, Allah akan menjawab segala doa-doa kita. Ayat ini begitu istimewa. Bagaimana tidak kalimat-kalimat yang digunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu begitu indah. Kenapa begitu indah? Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi, 'ibadi, kata 'ibadi ini begitu indah. Kenapa? Allah panggil dengan kata hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan manusia atau wahai makhlukku, wahai manusia, wahai makhlukku, tidak. Tapi Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi, hamba-hambaku. 'Ibadi adalah kalimat yang begitu indah, bagaimana Allah memanggil kita dengan kata hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil kita dengan wahai manusia, atau wahai makhlukku. Tetapi Allah gunakan kata ibadi. Ini adalah panggilan kasih sayang dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk kita. Seolah-olah Allah mengatakan, engkau adalah hambaku, aku mengenalmu, aku mendengarkanmu, aku memperhatikanmu. Ini kata ibadi begitu dalam dan penuh makna. Begitu juga kalimat fa'inni qarib menggambarkan kedekatan Allah yang sangat istimewa. Fa'inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Biasanya dalam Al-Quran, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, Allah berfirman, kul, katakanlah. Contoh, yas'alunaka 'anil ahillah, kul, seperti itu. Tapi di sini, Allah langsung menjawab, fa'inni qarib. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan kedekatan Allah sangat khusus, sangat istimewa kepada orang-orang yang berdoa, orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uji buda'atad da'idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah berikan motivasi bagi kita, Allah memberikan garansi yang istimewa kepada kita. Apa garansi yang diberikan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah tidak mengatakan, aku mengabulkan sebagian orang. Tidak. Ad-da'i, orang yang berdoa. Allah Rahman dan Rahim. Allah Rahman dan Rahim. Dengan kalimat ad-da'i, Allah akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Oleh sebab itu, berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Allah akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam momentum pagi yang penuh berkah ini, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini membuat kita sebagai hamba ibadi tadi, panggilan. Jika kita berdoa kepada Allah, Allah panggil kita dengan ibadi, hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwasanya kelembutan yang luar biasa, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentunya, kalau kita belajar menganalisa ini, mungkin bisa saja saudara-saudara kita di Palestina sana lebih dekat dan lebih dekat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi mereka dibandingkan dengan kita, di mana mereka kalau diperhatikan di berbagai media, baik itu televisi, media sosial maupun radio, disebutkan bahwasanya terkadang mereka sahur di dunia dan buka puasa di akhirat. Ini begitu istimewa dari wajah-wajah mereka yang teduh, dari wajah-wajah mereka yang berani, tidak ada sedikit pun keraguan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pancaran wajah mereka lebih berani tentunya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di berbagai belahan dunia manapun, dengan konsep mereka ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Oleh sebab itu, walaupun kita di Indonesia, walaupun kita berbagai tempat di belahan dunia manapun, harus kita jadikan bahwasanya ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Ini tidak hanya berlaku untuk saudara-saudara kita di Palestina, tetapi juga berlaku untuk kita semua di Indonesia, di berbagai tempat manapun, termasuk Tembung City. Saya pikir ini, Kak Desi, pengantar dari Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Saya kembalikan kepada presenter kami yang baik hati.
0: Ya, baik, terima kasih. Ustaz, sudah ada pertanyaan dari pesan WhatsApp ini, Ustaz, dari Bu Aslah di Laudendang. Ustaz, adakah anjuran oleh Nabi atau ulama doa di akhir tahun dan awal tahun bulan Hijriah, Ustaz?
1: Baik, terima kasih Bu Aslah dari Laudendang. Baik, doa ini sejatinya adalah permohonan hamba kepada Sang Khalik yang menciptakannya. Terkadang kita merasa bahwasanya diri kita yang paling tahu tentang diri kita. Ah, lapar, kita mau makan. Haus, kita minum. Sakit perut, minum obat sakit perut. Sakit kepala, minum obat sakit kepala. Rasanya kita paling tahu. Tapi kita harus ingat, yang menciptakan diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa tahu, tapi Allah Maha Tahu. Makanya terkait dengan doa ini, tentunya doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan.

0: di tahun 1447 Hijriah. Begitu banyak nikmat, berkah, rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sekalipun kita ajak orang yang paling cerdas, profesor atau bagaimanapun, tak sanggup menghitung nikmat Allah. Sekalipun kita gunakan teknologi yang canggih atau bahasa sekarang ini AI, enggak akan sanggup menghitung nikmat yang diberikan Allah. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat itu. Oleh sebab itu, di momentum akhir tahun, inti dari doa kita adalah bersyukur kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Dan doa awal tahun menyambut tahun 1440 Hijriah dengan zikir-zikir kita, doa-doa kita yang intinya adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan bagaimana gaya bahasa kita berdoa atau bahasa apa yang digunakan, itu sejatinya bebas. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, atau boleh bahasa daerah. Nah, gitu. Yang intinya adalah di akhir tahun ini kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang begitu banyak, tak sanggup kita untuk menghitungnya, apalagi membalasnya. Mungkin ada yang merasa dirinya miskin, tetapi sejatinya kalau kita ke rumah sakit, kita yang paling kaya. Kenapa demikian? Karena orang sakit pakai oksigen bayar. Kita sudah berapa puluh tahun, atau kalau ditabungkan sudah berapa tabung oksigen yang sudah kita gunakan gratis. Kita ke rumah sakit jantung, ada orang yang masang alat jantung, begitu mahal, begitu luar biasanya. Puluhan tahun kita tak pakai alat itu, sudah gratis, luar biasa. Ada juga mengatakan bahwasanya ginjal harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Kalau kita buatlah satu ginjal 1 miliar, dua ginjal 2 miliar, siapa kita yang bisa membayarnya? Ini adalah Rahman dan Rahim Allah yang harus kita syukuri nikmat-nikmat itu. Kita berdoa kepada Allah di awal dan akhir tahun, tidaklah mesti pakai bahasa Arab. Kita sampaikan isi-isi hati kita, bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 1447 Hijriah ini, lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan tahun baru 1448 Hijriah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, rezeki yang berlimpah ruah kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kak Desi.
1: Iya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palu Kurau. Ustadz, kapan sebaiknya doa itu kita minta, dan apakah semua doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz?
0: Baik. Ada dua pertanyaan. Terima kasih Pak Nuh dari Palu Kurau ya. Pertanyaan pertama tadi, kapan waktu yang paling bagus untuk berdoa? Tentunya dalam berbagai hadis ada panduan untuk kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ada waktu, ada tempat, gitu. Tapi sejatinya dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Dimanapun kita berada, Allah mendengarkan doa-doa kita. Tetapi di balik itu ada tempat-tempat yang mustajab doa, ada juga waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Apa di antaranya? Di antaranya itu adalah ketika kita sedang komunikasi dengan Allah, ketika kita sholat. Waktu tempat yang paling dekat kita adalah ketika waktu kita sujud kepada Allah. Apalagi ketika sujud terakhir, itu adalah momen yang paling tepat ketika kita sholat. Dari segi waktu, kapan waktu yang paling mustajab? Yang paling mustajab itu adalah di hari Jumat. Oh, hari Jumat kapannya lagi yang paling tepat? Ba'da asar. Jadi memang ada hadis-hadis seperti itu. Tetapi ada momen-momen tertentu. Apa itu? Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang sedang berpuasa. Dalam kondisi puasa, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa-doa orang yang terzalimi. Itu. Jadi doa orang yang terzalimi itu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau posisi kita. Contoh doa orang tua kepada

0: anak-anaknya, doa anak kepada orang tuanya, itu termasuk doa yang mustajab. Idza matal insanu in qata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, au ilmun yantafa'u bih, au waladin shalihan yal'una. Jadi doa anak kepada orang tuanya makbul. Dan begitu juga tempat. Di mana doa yang paling makbul terkait dengan tempat? Ya, tentunya di Makkah. Makkah, Jabal Rahmah. Itu bagaimana Nabi Adam AS bertemu dengan Hawa. Doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu istimewa dan luar biasa. Ada momen-momen tertentu kabulkan doa. Ada waktu hujan, waktu penuh berkah, di situ doa. Jadi tentunya berbagai waktu, tempat memang disebutkan dalam berbagai hadis. Tetapi secara universal, dimanapun, pada kondisi apapun, sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa-doa kita. Itu terkait dengan kapan momen yang paling tepat untuk kita berdoa. Jadi banyak momennya, sujud, ketika kita sujud, apalagi sujud terakhir, ketika hujan, di Masjidil Haram, depan Ka'bah, di hari Jumat, tergantung kepada kita. Tetapi Allah Maha Adil, kalaulah dikatakan tempat yang paling diijabah itu adalah Masjidil Haram, betapa sedihnya orang-orang yang tidak bisa ke Masjidil Haram. Tapi Allah Maha Adil, tak mesti ke Masjidil Haram, ya. Ada momen-momen yang lain seperti ketika hujan atau ketika sedang berpuasa. Inilah Maha Adil Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini terkait dengan nanti di episode berikutnya kita, Surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat 60 itu begitu indah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah memaklumkan kepadamu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini janji Allah, ini garansi Allah. Setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa belum kabul? Dah 3 tahun aku doa, tak kabul-kabul. Mohon maaf, kita merasa diri kita paling tahu, tapi Allah yang Maha Tahu. Sekelas Khalilullah, kasih Allah, ketika Nabi Ibrahim mengadahkan tangannya, Rabbi habli minas salihin, lebih dari 80 tahun baru Allah ijabah, baru Allah kabulkan. Tapi itulah momen yang paling tepat, dengan momen istimewa, dengan jawaban hasil yang luar biasa. Siapa itu hasilnya? Nabi Ismail alaihissalam. Doa Rabbi habli minas salihin, karuniakan kepadaku anak yang salihat. Allah, 80 tahun kalau bahasa kita berbuih bibir Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kenapa Allah ijabah ketika usianya lebih dari 80 tahun? Jawabannya adalah Allah Maha Tahu. Jadi sekelas Nabi Ibrahim, Allah tunda pada waktu yang tepat, apalagi kita. Tak boleh kita mau buru-buru. Pagi ini kita berdoa, kita berharap siang dikabulkan Allah. Tentunya kita sebagai hamba Allah harus mengikut prosedur kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita paksa, ya Allah harus siang ini kasih Allah. Tak bisa. Kita hanya bermohon kepada Allah, kapan waktu yang terbaik, disitulah Allah akan berikan. Atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh umpamanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku mobil kijang, ternyata dikasih Allah mobil Terios. Itu hak prerogatif Allah. Kenapa? Allah yang memberi. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah. Jadi kalau ditanya apakah doa-doa kita diijabah Allah, jawabannya jelas dalam Khafir, Surah Khafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu garansi yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Khafir ayat 60. Baik, ya. Kak Desi, saya kembalikan.
1: Ustadz, ini karena waktu kita sangat terbatas, Ustadz, ya, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita hari ini. Silakan Ustadz, singkat saja Ustadz, ya.
0: Baik, terima kasih Kak Desi, presenter kami. Kemudian para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengar kajian ini, berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan begitu dekat kepada kita. Karena Allah dekat, maka janganlah kita menjauh darinya. Setiap permasalahan-permasalahan kita hadapi, tentunya hanya kepada Allah lah kita. kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita berdoa. Dan tentunya di balik doa-doa kita itu, kita harus berusaha, berikhtiar sesuai dengan syariat Islam yang tidak melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi mensyirikkannya. Oleh sebab itu, setiap doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mendengarnya dan akan mengabulkan pada waktu yang paling tepat. Bukan paling cepat, tetapi pada waktu yang paling tepat dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahummaghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان wa khususan ila baladina Indonesia. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik, demikian kajian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa yadisabil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas tausiahnya dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan ya. Mudah-mudahan besok di kesempatan yang sama dapat bergabung kembali. Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Gatot Subroto 214 Medan. Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Diri Muhammadiyah, ideologi almarhum. Kita harus swasembada. Kita harus berdaulat. Swasembada berdaulat itu kehormatan.
2: Targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi di seluruh Indonesia. Sekarang baru tercapai kurang lebih 25%.
0: Sari berita. Kemenko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan semangat teologi Al-Ma'un sejalan dengan program pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan keberpihakan kepada rakyat. Komdigi targetkan penetrasi layanan fixed broadband mencapai 50% populasi di tahun 2029. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Desi Utami. Peringatan Milad ke-109 Aisyiah di Kota Medan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti semangat teologi Al-Ma'un yang menurutnya sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan dan keberpihakan kepada rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
3: Yang diperjuangkan oleh Perserikatan Pendiri Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menghadiri peringatan Milad ke-109 Aisyiah yang digelar di Jalan Air Bersih Kecamatan Medan Kota Minggu 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran organisasi perempuan Muhammadiyah tersebut dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Zulkifli menyebut Aisyiah dan Muhammadiyah merupakan bagian dari elemen bangsa yang turut berkontribusi dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan organisasi tersebut. Zulkifli turut mengapresiasi kiprah Aisyiah yang telah berusia 109 tahun dan konsisten berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, serta pemberdayaan perempuan. Menurut Zulkifli, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan pendiri Muhammadiyah melalui teologi Al-Ma'un memiliki kesamaan semangat dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yakni keberpihakan kepada rakyat kecil.
3: Kita ingin kembali sebagaimana yang diperjuangkan oleh Perserikatan Pendiri Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un. Kita harus swasembada. Kita harus berdaulat. Swasembada, berdaulat itu kehormatan. Saya ambil contoh. Tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta. Artinya yang untung petani luar, bukan petani kita. Kenapa kita harus swasembada? Swasembada itu kehormatan, menyangkut 100 juta rakyat Indonesia. Keluarga ibu-ibu, keluarga saya, saudara kita, para petani, nelayan, peternak. Kalau kita berpihak kepada mereka, artinya berpihak kepada rakyat Indonesia. Ibu-ibu, itulah yang kami perjuangkan.
4: Berlanjut, Zulkifli berharap Aisyiah terus berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Medan, Kholisani Nasution, menjelaskan tema Milad Aisyiah ke-109 memperkuat dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan kedamaian merupakan ajakan untuk memperkuat dakwah yang tidak hanya berorientasi pada ritual keagamaan, tetapi juga pada upaya membangun kehidupan yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, mulai dari persoalan sosial hingga ekonomi, menuntut hadirnya dakwah kemanusiaan yang mampu menumbuhkan kepedulian, kasih sayang, serta memperkuat solidaritas antar sesama demi menciptakan generasi masa depan yang cemerlang.
5: Saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Konflik dan peperangan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih dirasakan oleh banyak masyarakat. Krisis lingkungan hidup mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius. Arus informasi yang begitu cepat juga seringkali memunculkan polarisasi ujaran kebencian dan melemahkan nilai-nilai persaudaraan. Dalam situasi yang demikian, dakwah kemanusiaan menjadi semakin penting. Dakwah kemanusiaan adalah berpijak pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang menghadirkan kasih sayang.
4: Lebih lanjut, Khalisani menegaskan komitmen Asia untuk terus memajukan perempuan melalui berbagai program di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan penetrasi layanan fixed broadband mencapai 50% populasi di Indonesia pada tahun 2025-2029. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
2: Penggelaran infrastruktur fixed broadband di Indonesia, targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi.
6: Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Wayan Toni Suprianto mengatakan, pemerintah menargetkan penetrasi layanan fixed broadband mencapai 50% populasi Indonesia pada periode 2025 sampai 2029. Saat ini, cakupannya baru sekitar 25%. Wayan menyebut, upaya untuk mencapai target tersebut tidak hanya membutuhkan pembangunan perangkat dan jaringan, tetapi juga dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini telah memasuki era dominasi fiber optik yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di berbagai daerah.
2: Kami di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, penggelaran infrastruktur fixed broadband di Indonesia, targetnya tahun 2025 sampai 2029 adalah 50% populasi di seluruh Indonesia. Sekarang baru tercapai kurang lebih 25%. Kemudian hampir akan mencapai 90% kecamatan yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang eranya sudah maju, di mana sekarang fiber sudah menjadi dominasi di Indonesia, membuat peluang bisnis dan juga membuat peluang usaha menjadi partner-partner di 1000 penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia.
6: Lebih lanjut, Wayan mengatakan, pelatihan jaringan fiber optik penting untuk membuka peluang usaha dan kemitraan bagi generasi muda di sektor telekomunikasi. Wayan menyebut, pihaknya berharap semakin banyak talenta muda daerah yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menjaga keberlangsungan konektivitas Indonesia hingga ke pelosok negeri. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Bantuan stimulan tahap pertama sudah selesai dan saat ini memasuki tahap kedua bagi masyarakat terdampak bencana alam yang sedang dalam proses pendataan, verifikasi hingga validasi data penerima. Laporan disampaikan Mufdan Jega.
7: Dinas Sosial Kabupaten Tawal Tengah Tapteng menyebut bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana alam masih dalam proses pendataan, verifikasi hingga validasi data penerima. Jenis bantuan stimulan dimaksud yaitu jaminan hidup atau jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang mengatakan dalam proses pendataan penerima bantuan stimulan juga dibantu oleh tim Pemkab Tapteng untuk memastikan pengajuan data real tersampaikan kepada Kementerian Sosial Kemensos sehingga masyarakat terdampak bencana benar-benar mendapatkan hak.
8: Untuk tahap 1 ada sebanyak 7.062 KK yang sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk realisasi ada sekitar 28.279 jiwa yang sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk tahap berikutnya yaitu tahap 2, Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Sosial sudah menyampaikan sebanyak 14.792 KK atau sebanyak 59.838 jiwa, di mana proses pengajuan ini sudah sampai di Kementerian Sosial. Namun dalam hal ini Kementerian Sosial juga melakukan tahapan ataupun proses di dalam pencairan. Berdasarkan koordinasi yang sudah kita lakukan kepada Kementerian Sosial, bahwa proses ini Kementerian Sosial sedang melakukan penambahan anggaran atau meminta penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Proses itu yang akan mereka sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membayarkan stimulan yang akan disalurkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah.
7: Mariati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, pihak kecamatan, kelurahan desa, serta perangkat pemerintah lainnya untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
10: Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: galak.
1: Sebanyak 130 jemaah haji asal kota Tanjung Balai tiba dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan para jemaah disambut penuh haru oleh keluarga, kerabat serta unsur pemerintah kota Tanjung Balai di alun-alun Sultan Abdul Jalil Ramadsyah minggu kemarin. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
2: Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, menyambut kedatangan 130 jemaah haji asal kota Tanjung Balai yang tiba di alun-alun Sultan Abdul Jalil Ramadsyah pada minggu 14 Juni 2026 pukul 09.15 WIB. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan masyarakat yang telah menunggu sejak pagi. Sebelumnya, jemaah haji tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada minggu dini hari pukul 00.10 WIB. Selanjutnya, rombongan menuju Asrama Haji Medan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi sebelum berangkatkan menuju kota Tanjung Balai. Pada pukul 04.10 WIB, rombongan bergerak dari Asrama Haji Medan menuju Tanjung Balai dan sempat beristirahat di rest area Indrapura untuk melaksanakan sholat subuh sebelum akhirnya tiba di kota Kerang pada pukul 09.15 WIB. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah menunaikan rukun Islam kelima. Telah melalui perjalanan panjang, berbagai rangkaian ibadah yang penuh kerusukan serta tantangan fisik dan mental selama berada di Tanah Suci, hari ini Bapak dan Ibu kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat, ujar Fadli.
3: Oleh karenanya, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terlebih lagi kepada Bapak Ibu jemaah haji, dan harapan kita semakin banyak jemaah haji ataupun semakin banyak haji-haji di Kota Tanjung Balai ini, kota ini semakin berkah, kota ini semakin baik di masa yang akan datang.
2: Ya, rasa syukur atas kepulangan jemaah haji tidak hanya dirasakan oleh para jemaah, tetapi juga oleh seluruh keluarga serta seluruh masyarakat Tanjung Balai yang senantiasa mendoakan keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Sejak keberangkatan hingga kepulangan, ibadah haji bukanlah sekadar perjalanan fisik menuju Mekah dan Madinah, tetapi perjalanan spiritual yang mendalam. Haji mengajarkan kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, persaudaraan, serta ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai tersebut hendaknya harus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari telah kembali ke tengah masyarakat. Fadli juga berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing serta menjadi penggerak kebaikan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa para haji dan hajat diharapkan mampu mempererat urwah Islamiyah, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Tanjung Balai yang religius, harmonis, dan penuh kepedulian sosial. Acara penyambutan berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur ditandai dengan pertemuan kembali para jamaah dengan keluarga yang telah menantikan kepulangan mereka setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
1: Sementara itu, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan meminta jemaah haji memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan Faskes terdekat jika muncul penyakit setelah tiba di tanah air. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
4: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan meminta jemaah haji untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan Faskes terdekat jika muncul penyakit setelah tiba di tanah air. Pemeriksaan diri sampai 21 hari sejak tiba di tanah air dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter, dan bidan perorangan di kabupaten kota tempat tinggal jemaah haji dengan membawa kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji atau K3JH. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Medan Dr. Rahmat menghimbau agar petugas Paskes di Kabupaten Kota di Sumatera Utara dapat memantau para jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci.
5: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, memantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama itu satu hari, agar mereka melaporkan ke puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
4: Sementara itu, hingga kepulangan jemaah haji kelompok terbang 11 Debarkasi Medan, jemaah asal Provinsi Sumatera Utara yang telah tiba di tanah air berjumlah 3.948 atau 53.91% dari total jemaah haji Provinsi Sumatera Utara yang berangkat pada musim haji tahun ini. Sementara itu, jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 12 yang merupakan jemaah gabungan asal Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Utara, pagi ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan akses layanan hukum semakin dekat dengan masyarakat. Sebanyak 6.110 pos bantuan hukum atau pos bankum kini telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
2: Kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Hukum Setda Prop Sumut bersama Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara berhasil dalam pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum. Melalui posbankum, masyarakat di tingkat desa dan kelurahan diharapkan lebih mudah mendapatkan informasi hukum, pendampingan, serta penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan berkeadilan. Kepala Biro Hukum Setda Prop Sumut, Aprila Siregar mengatakan, pembentukan posbankum merupakan program hasil terbaik cepat atau PHTC, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam perlindungan masyarakat melalui pendekatan restoratif justice.
3: Dari 2025 sampai dengan 2026 ini sudah 17 daerah kabupaten kota yang kami adakan sosialisasi. Jadi mekanisme terkait dengan PHTC-nya Bapak yang keenam ini adalah sama sekali adanya pembentukan batu bekerjasama dengan kementerian hukum. Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Utara dengan membentuk 6.110 pos bakum yang ada di desa, kelurahan, dan negeri di seluruh Sumatera Utara.
2: Aprila menjelaskan sebanyak 6.110 pos bankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan Sumatera Utara telah mencapai cakupan 100% wilayah.
3: Betul-betul karena kita sudah memenuhi ke 6.110 ini, Menteri Hukum akan melaunching ataupun meresmikan pelaksanaan pos bankum ini.
2: Aprila juga menyebut capaian tersebut menjadi langkah penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif, responsif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Pelatih Karate Nia Selatan mengharapkan keikutsertaan atlet Karate Nia Selatan pada Kejurnas Karate Piala Presiden 2026 yang akan dilaksanakan 25 Juni mendatang di Universitas Lampung dapat mengharumkan nama daerah. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
4: Atlet Karate Nia Selatan diharapkan dapat ikut serta pada kejuaraan Karate Open Championship dan Festival Piala Presiden Republik Indonesia 2026 yang akan diselenggarakan pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Universitas Lampung. Harapan tersebut disampaikan pelatih Karate Nia Selatan, Selatia Linehe. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang bergengsi ini menjadi kesempatan penting untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan para atlet karate yang akan bertanding, bahkan sudah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia penyelenggara. Dalam upaya memastikan keberangkatan atlet, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ia menyebut Bupati Nia Selatan Sehiatulula ia memberi respon positif dan mendukung langkah yang dilakukan demi kesuksesan atlet karate daerah.
5: Kita sudah menjumpai Bupati Nia Selatan dan Bupati Nia Selatan merespon baik dan mengarahkan kita ke Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu Ibu Anggra Nidaki dan Ibu Anggra Nidaki selaku Dinas Pemuda dan Olahraga menyambut baik juga kedatangan kita dalam membahas tentang keberangkatan atlet Karate Nia Selatan dalam mengikuti Kejurnas Karate Piala Presiden.
4: Selain pemerintah daerah, harapan untuk mendapat dukungan juga diupayakan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nia Selatan, yang mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengurus KONI termasuk sekretaris dan wakil ketua. Meski demikian, Selatieli mengungkapkan hingga saat ini dukungan finansial yang dibutuhkan untuk keberangkatan masih belum mendapat kepastian. Ia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berupaya agar seluruh kebutuhan dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan kejuaraan. Ia berharap upaya ini akan membuahkan hasil yang diharapkan karena keikutsertaan karateka ini bukan untuk kepentingan pribadi maupun nama perguruan, melainkan demi membawa nama Kabupaten Nia Selatan, serta memotivasi generasi muda untuk terus berlatih dan meraih prestasi. Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam aplikasi RRI Digital dan ikuti juga portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar pagi ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial yang masih terus kami hadirkan di pagi hari ini, di Senin pagi ini, pendengar, 15 Juni 2026, ya. Semoga semuanya tetap semangat dan optimis menyambut hari Senin ini dengan berbahagia. Tetap semangat dalam persiapan Anda menuju kantor, ke kampus, ya. Hari ini memulai aktivitas semuanya, jangan sampai ketinggalan. Tentunya disertai juga dengan cuaca yang bisa mendukung aktivitas kita di sepanjang hari ini, ya. Namun untuk mengetahui informasi seputar cuaca hari ini, sesaat lagi akan kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik pendengar mana saja berada, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini ada Mbak Utami yang akan menyampaikan laporan cuacanya. Selamat pagi Mbak Utami.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca hari ini.
1: Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Utami Alharia, perakiran BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Utara untuk hari ini Senin 15 Juni 2006 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk di pagi hari secara umum rawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Medan, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Batubara, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Asahan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Karo, Deri, Papak Barat, Umbahas, Taput, Tapsel, Tapteng, Labuhan Batu, Labura, Labusel, Madinah, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Toba, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari perkirakan berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Deri, Serang Medage, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 16 sampai 25 km per jam. Sedangkan untuk titik panas Sumatera Utara teramati satu titik yang terdapat di Kabupaten Tapuli Tengah. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Utami atas informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kita masih terus lanjutkan kebersamaan kita di Medan pagi ini. Sesaat lagi kami juga akan hadirkan informasi harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara. Tetap bersama kami.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih harga kebutuhan pokok untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026, bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Kabar baik pagi ini, Pak Gun, ya?
1: Ya, baik.
0: Ya, silakan Pak Gun untuk informasi kita hari ini.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya, perkembangan harga kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini itu relatif sedikit mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Dari beberapa ini ya, dari beberapa indikator itu kita menemukan ya ada beberapa harga yang
0: Juni 2026
1: ke 30 menuju ke angka 38 hingga 44.000 rupiah per kilogram. Jadi naiknya cukup signifikan dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Sementara itu cabai merah naik menjadi kisaran 44.000 rupiah per kilogram. Dari posisi sebelumnya itu di hari Sabtu ya, mungkin ada yang 35 gitu kan ya, ada yang 33, atau mungkin ada yang kemarin itu kita sebutin ada yang di angka 35 sampai 36, kalau nggak salah 37 lah gitu. Yang pagi hari ini harganya sudah naik tinggi nih, di kisaran angka 44.000-an rupiah per kilogram. Untuk cabai hijau masih stabil di kisaran angka 24. Sementara cabai caplak ini sangat lebar ya pada pagi hari ini, terjadi di kisaran angka 44 hingga 60.000 rupiah per kilo. Ya, artinya naik semua nih untuk komoditas cabai yang perdagangan pada perdagangan hari ini, kecuali untuk cabai hijau ya yang masih relatif stabil. Menyusul kemudian ada bawang putih yang berada di kisaran angka 42 hingga 44 ya. Ini juga relatif lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya mencapai 40.000 rupiah per kilogram. Bawang merah di kisaran angka 32 hingga 44 dari posisi sebelumnya di kisaran angka 34.000 rupiah per kilo. Jadi memang di pasar itu terlalu banyak nih varian harga yang terbentuk. Disusul kemudian ada harga daging ayam yang masih sama ya. Ada di kisaran angka 30, ada yang di pasar 35. Ya, ini masih relatif sama, dia masih di angka 28, tetapi kecenderungannya itu masih stabil dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya ada harga

0: kilo di level pedagang, di level kilang ya, produsen. Terus ada minyak goreng curah, ini masih berada di kisaran angka 19 hingga Rp21.000 per kilogram. Terus ada gula pasir masih berada di sana angka 18.500 hingga Rp19.500 per kilogramnya. Artinya masih relatif stabil untuk komoditas tersebut. Tidak banyak mengalami perubahan sejauh ini. Selanjutnya kalau kita lihat ya, ini ada ikan tongkol. Ikan tongkol ditransaksikan di kisaran angka naik ya, dari 28 ini naik ke kisaran angka 30 hingga Rp35.000 per kilo. Ikan dencis dari 35 ribuan pagi hari ini masih sama ya, tapi rentangnya itu agak lebar, 35 hingga 40 ribuan rupiah per kilogram. Untuk udang berada stabil di kisaran, turun ya, dari kisaran angka 65 hingga 60 ribu rupiah per kilogram. Untuk ikan gembung ini berada di kisaran angka sedikit naik ya, dari 40 ke 50 ribu rupiah per kilogram. Cukup signifikan sih naiknya. Kenaikan harga komoditas untuk ke ikan segar ini saya pikir sih masih dipengaruhi oleh sisi supply ya. Umumnya itu sisi supply yang paling berpengaruh terhadap pembentukan harga komoditas tersebut. Walaupun di sisi lain kita lihat memang terjadinya proses penangkapan ikan segar ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang mendukung. Biasanya sih supply juga relatif kurang begitu menopang sisi demand-nya sehingga harga cenderung bergerak ke atas. Selanjutnya ada harga buncis. Ya, ini kalau buncis pagi ini di angka 12 masih sama. Wortel sedikit naik ya. Tetapi memang kalau kita lihat kan kemarin 8 ribuan, sekarang wortel ada yang ya di kisaran angka 8 hingga 14. Jadi memang kalau kita tarik rentangnya ini, kualitasnya itu disortir masing-masing ya. Disortir nih yang kualitas bagus dijual dengan harga yang lebih mahal, selanjutnya yang lebih murah itu yang di bawahnya. Busuk kemudian kentang masih berada di kisaran angka 13 ribuan rupiah per kilogram. Daun sopre ini turun dari kisaran angka 30 ke 28 ribu rupiah per kilo. Kol di kisaran angka 7 ribu rupiah per kilogram, ini masih sama. Tomat di kisaran angka 12 ribu rupiah per kilogram. Walaupun tomat di lapangan itu ya, itu banyak ya variannya ya. Dia tidak hanya melulu pada satu jenis varian saja. Misalkan tomat yang kecil-kecil dihargai dengan harga yang lebih murah, yang kualitas sedang dan bagus itu dia dikasih harga yang lebih mahal, disarankan 16 hingga 17 ribu rupiah per kilogram. Kalau kita lihat ya dari sisi perkembangan harga sejauh ini itu menunjukin harga sih masih relatif sama, stabil gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, seperti harga yang terbentuk pada komoditas pangan lainnya, ini relatif tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi memang yang perlu diwaspadain adalah ini kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan harga yang relatif punya kecenderungan untuk bergerak naik ke atas ya pada komoditas cabai, karena memang kita melihatnya demand dari luar Sumatera Utara ini cukup tinggi dan kita berharap ya ini harga tidak mengalami lonjakan yang sangat signifikan gitu ya. Tapi dari hasil perhitungan kita itu kemungkinan bertahan di angka 50 dalam beberapa waktu yang akan datang itu akan terjadi sepertinya. Nah, ini proyeksi kita seperti itu. Jadi memang kalau saya bilang sih ada baiknya ya harga cabai ini dipantau dengan serius, karena memang situasinya itu memungkinkan terjadinya pola-pola kenaikan harga yang pertama dipengaruhi oleh faktor demand yang tinggi, yang kedua itu dipengaruhi oleh faktor cuaca yang memburuk. Jadi dua kombinasi ini bisa saja menggiring harga nanti bisa ke angka negatif 60 ribuan rupiah per kilogram. Nah, ini yang perlu diwaspadain sebenarnya. Karena memang kalau walaupun dari sisi demand ya, demand ini kan kalau kita bicara masyarakat yang membeli itu relatif stagnan ya demandnya. Tetapi karena demand yang dari luar ini tinggi ya, walaupun memang kita belum tahu pasti nih apakah demand dari luar ini juga dipengaruhi oleh belanja yang mengalami peningkatan. Tapi kalau saya pikir sih tetap aja, namun hanya saja ketersediaan supply dari Sumatera Utara ini yang sejauh ini mampu menopang kebutuhan untuk beberapa wilayah seperti Pekanbaru hingga Jakarta. Demikian Ibu untuk pembahasan harga kebutuhan pokok kita pada pekan hari ini ya.
1: Ya baik Pak Gun, terima kasih banyak atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Terima kasih, selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman, gol kelima.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik.